0: berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan Gen dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program 1 yang bisa bersinergi, kemudian ada

0: 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
2: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
0: Karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
1: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
6: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
5: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
7: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
8: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
7: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
8: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
7: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
11: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
10: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
11: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
12: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
9: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
11: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
13: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
14: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
15: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar persatukan kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali ada bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda, sementara waktu di studio kami pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami terus mengajak Anda untuk mengikuti Manado pagi hari ini. Di pukul 9 nanti Anda ikuti dialog Sulut Bicara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Project Pop. Mengapa-mengapa, oke. Okay. Ya, yeah, waktu di studio kami pukul 8.40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan sebentar Anda bergabung bersama kami di Sulut Bicara, dialog Sulut Bicara. Bersama host, Anugrah Pandey. Dan mengangkat mengenai dampak positif, membangun dampak positif di media sosial. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, mendengar bahasa satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Roket Raukes bersama Tahlukan Dunia sudah hadir untuk Anda pendengar. Ya, dan pendengar, pernahkah terlintas di benak kita beragam cara media sosial terjalin dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, ini semakin nyata dialami selama beberapa tahun terakhir, dan media sosial terbukti menjadi alat komunikasi penting untuk berhubungan dengan keluarga, dengan teman, dan menyediakan dukungan sosial lewat komunitas daring dan mendapat jawaban cepat dari pertanyaan mendesak. Di dunia, sebelum pandemi, diperkirakan 3,4 miliar orang menggunakan media sosial, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Namun, cara kita menggunakan media sosial dapat menentukan apakah kita akan mendapatkan dampak positif atau negatif dalam hidup kita. Penelitian tentang penggunaan media sosial termasuk di kalangan remaja dan dewasa menunjukkan hubungan positif. Misalnya adanya rasa ikatan dengan pengguna lain dan akses pada informasi. Namun akibat negatif terkait kesehatan mental termasuk depresi dan gangguan kecemasan juga ditemukan. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap menikmati suasana pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Anda ikuti dialog Sulut Bicara, membangun dampak positif di media sosial dengan menghadirkan narasumber Arlin Pangke sebagai influencer, kemudian Kay Toar, founder Manado Guide, dan hostnya Anugrah Pandey. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nantinya dapat Anda ikuti juga di kanal YouTube RRI Manado. Saya Iker Sonoma Moya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ya, selamat pagi pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Sulut Bicara dalam edisi 10 Juni 2026. Kita kembali lagi dalam acara ini yang akan membahas terkait membangun dampak positif di media sosial. Dan tentunya membahas terkait topik kali ini juga dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2026. Dan saat ini telah hadir bersama saya, tentunya narasumber-narasumber yang berkompeten, Gen Z yang juga sangat membidangi untuk media sosial ini. Mungkin dari kalangan Gen Z tidak asing dengan wajah-wajah Sri Kandi-Sri Kandi ini, ya. Yang pertama itu di sebelah saya itu ada Nona Keito Ar.
1: Halo semuanya.
0: Keito Ar sebagai founder Manado Guide dan juga Arlin Pangkei selaku influencer Sulawesi Utara. Selamat pagi, selamat datang di studio Pro 1 RRI Manado.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada, berbicara terkait media sosial yang kita ketahui bahwa media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, media sosial juga berkembang menjadi ruang berbagi informasi, edukasi, promosi hingga wadah untuk membangun komunitas dan menggerakkan perubahan sosial. Namun di tengah derasnya arus informasi, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan mulai dari penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan digital, hingga konten yang kurang mendidik. Nah, karena itu diperlukan kesadaran bersama agar media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, dalam rangka juga hari ini memperingati Hari Media Sosial Indonesia, Dialog Sulut Bicara kali ini mengangkat tema membangun dampak positif di media sosial. Tentunya bersama narasumber yang berkompeten, dari influencer, dari pegiat medsos, dan kita akan membahas bagaimana memanfaatkan platform digital untuk menginspirasi, mengedukasi, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dan dalam satu jam ke depan, kita akan menggali bagaimana sih media sosial itu, dan bagi Anda yang ingin berkontribusi ataupun berpartisipasi lewat pertanyaan ataupun masukan, pendengar pemirsa bisa melalui line telepon di 0821-9583-5080 ataupun melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Manado. Dan tanpa berlama-lama, saya mungkin ke Kay, ini bagaimana sapaan supaya lebih akrab, ini panggil Kay atau Sadari atau Nona atau apa?
1: Panggil Kay aja ya.
0: Panggil Kay aja ya. Oke, Kay. Yes. Terkait media sosial ini yang perlu saya tahu dulu dari Kay sendiri, sejak kapan sih terjun dalam dunia media sosial, dalam hal ini mungkin influencer atau pegiat medsos? Silakan, Kay.
1: Kalau pakai sosial media yang pasti dari sekolah udah pakai sosial media ya, yeah. Tapi ketika membangun personal branding itu di awal waktu kayak kuliah, Kak. Yeah. Gitu.
0: Oh, waktu jadi sebenarnya kuliah.
1: Iya, waktu kuliah. Di situ kayak mulai sadar pentingnya sosial media, pengaruh sosial media terhadap masyarakat dan apa manfaat bagi kita sebagai pengguna sosial media. Nah, yang kayak pelajari selama ini ternyata sosial media itu bukan hanya sebagai wadah eksistensi diri, tapi juga sebagai wadah di mana kita bisa

0: cara mengedukasi diri. Nah, sekarang yang terjadi itu algoritma media sosial itu sangat-sangat based on apa yang kita sukai. Seperti itu. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, itu yang akan diberikan platform media sosial kepada kita gitu, dan pada akhirnya akan membentuk perspektif kita. Bayangkan jika kita yang kita lakukan selama ini di media sosial itu misalnya adalah menyebarkan hoax, hate comments dan lain-lain, ya akhirnya kita akan berputar pada aktivitas yang seperti itu dan malah justru tidak mengembangkan diri kita sama sekali.
1: Nah, kan yang ini juga Kay membawa atas nama founder Manado Guide.
0: Iya, iya, iya.
1: Manado Guide ini sendiri mulai kapan ini mulai ada di Sulawesi Utara ini ataupun dalam dunia media sosial ini?
0: Oke, bisa dibilang Kay itu sebagai pegiat media sosial ya. Kay umur-umur seperti Arlin, Gen Z yang kita tuh banyak menghabiskan waktu di media sosial. Nah, waktu itu perjalanannya itu dimulai ketika Kay mengikuti salah satu ajang pageant, yaitu Putri Bitung. Di situ akhirnya Kay mulai sadar untuk mempromosikan potensi daerah yang ada di Sulawesi Utara ini, tetapi wadahnya itu sepertinya belum ada ya, gitu. Dan Kay mulai memahami dampak menggunakan media sosial ini untuk mempromosikan. Jadi waktu itu ada banyak kegiatan-kegiatan promosi pariwisata yang akhirnya Kay upload di media sosial. Dari situ Kay merasa bahwa, oh ternyata Sulawesi Utara ini ada banyak sekali yang bisa kita promosikan ke luar gitu ya. Sehingga itu bisa berdampak pada meningkatnya pariwisata yang ada di Sulawesi Utara ini. Dan mulai dari situ Kay mulai semakin giat mempromosikan apa yang ada, mulai dari pariwisata, mulai dari komunitasnya, mulai dari orang-orang yang ada di Sulawesi Utara ini. Ternyata ada banyak loh orang-orang yang sangat-sangat berpotensi untuk kita kenalkan. Dan media sosial ini berfungsi sebagai etalase. Kita punya produk, kita upload di media sosial, dan kalau misalnya produk itu bagus, itu akan menghasilkan sales juga. Nah, yang kayak lihat selama ini ada mulai banyak UMKM yang mulai aware pada akhirnya untuk menggunakan sosial media sebagai wadah untuk mempromosikan usaha mereka masing-masing. Nah, dari situ lahirlah Manado Guide untuk menjembatani antara UMKM atau pelaku bisnis yang ada di Sulawesi Utara ini, sehingga mereka dapat mempromosikan apa yang mereka punya ke masyarakat yang lebih luas, seperti itu.
1: Kira itulah visi ke depannya dari Manado Guide sendiri yang juga diprakarsai oleh Kay Tuar. Kemudian Kay, ini kan Kay sudah lama, kurang lebih sudah berapa tahun di ini?
0: Kira-kira 8 tahunan ada 8 sih, Kak.
1: 8 tahun sudah sangat lama.
0: Iya.
1: Kay melihat perkembangan penggunaan media sosial di terlebih khusus di daerah ini seperti apa dari pandangan Kay sendiri?
0: Oke, akhir-akhir ini Kay udah melihat banyak kreator-kreator muda yang udah mulai terjun ke media sosial. Jadi yang awalnya dulu media sosial hanya sebagai wadah eksistensi diri, sekarang mereka menggunakan media sosial sebagai platform untuk mereka menunjukkan who they really are. Jadi mulai dari bakat, kemampuan, apa yang mereka, produk yang mereka punya. Kan sekarang udah banyak tuh Gen Z yang udah mulai jualan apapun itu juga kayak udah dijadikan usaha gitu kan. Iya, misalnya usaha-usaha yang simpel sih sebenarnya, tapi sebenarnya dapat membantu mereka untuk mendapatkan income seperti itu.
1: Oke, terima kasih Kay. Saya ke Arlin, Arlin Pangkay. Nama yang sudah tidak asing juga sih sebenarnya tuh. Nah, dari Arlin sendiri sebagai menggeluti ini dunia media sosial sebagai influencer sudah dari kapan kalau boleh tahu Arlin?
2: Kalau dibilang influencer ya. Influencer sebenarnya agak ini ya, kalau Arlin mau bilang influencer itu predikat dari orang lain ya. Jadi agak ini ya kalau mau bilang Arlin sebagai influencer, kalau dari Arlin sendiri agak ini apa nggak enak ya,
1: supaya lebih elegan orang bilang influencer.
2: Tapi puji Tuhan kalau memang sudah menginfluence orang sekitar ya. Kalau Arlin sendiri buat kontennya dari tahun 2018 buat konten, tapi pakai media sosial dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. mungkin kalau dibilang jadi influencer itu agak bingung sejak kapannya.
1: Iya.
2: Tapi membuat kontennya dari tahun 2018. Begitu.
1: Jadi dari 2018 sampai sekarang kan perkembangannya mungkin terlihat lah.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana Arlin melihat memaknai peran media ini juga terhadap Arlin sendiri?
2: Kalau terhadap Arlin sendiri pribadi, media sosial ini sudah sebagai apa ya? Kalau sekarang sebagai sumber income utama.
1: Ya, ya. Jadi sudah sumber, memanfaatkan media sosial.
2: Ya, kalau bagi Arlin itu sudah sebagai sumber income utama.
1: Betul. Jadi dalam ini kalau boleh tahu Arlin kuliah atau?
2: Bekerja.
1: Iya. Berarti Arlin juga sebagai pegiat media sosial itu maksudnya mengimbangi dengan pekerjaan itu bagaimana? Sehingga seperti Arlin bilang tadi bahwa di media sosial itu juga merupakan sumber income dari Arlin sendiri.
2: Ya, oke. Sebelumnya Arlin kebetulan dosen honor di Universitas Negeri Manado di jurusan Pendidikan Ekonomi. Tapi di beberapa bulan terakhir ini Arlin lagi fokus bangun sosial media Arlin.
1: Iya.
2: Jadi lagi bukan berhenti ya, masih pengen kembali soalnya. Lagi ini kebetulan Arlin masih dosen honor, jadi masih bisa lah mengatur jadwal Arlin gitu. Kebetulan Arlin ini lagi fokus ngonten, jadi untuk sebelum-sebelumnya paling Arlin kalau bikin konten pasti cari waktu luang atau
1: sambil-sambil.
2: Ya,
1: karena kita lihat kebanyakan konten di saat dalam mengajar.
2: Iya, di dalam kelas. Iya. Itu enaknya juga karena Arlin membangun personal branding sesuai dengan pekerjaan Arlin. Betul. Jadi tidak terlalu ini ya menyita banyak waktu. Paling kesulitannya pasti saat mengedit. Ya, karena apalagi kalau ada kelas di kampus, pasti itu kewalahan. Arlin harus ke kampus itu 1.5 jam. Abis itu mengajar sambil take konten, pulang dari kampus itu 1.5 jam lagi perjalanannya karena di Unima kan. Terus sampai di rumah pasti mau istirahat dulu. Toh, nah sampai di rumah paling malam baru bisa ngedit. Biasanya seperti itu.
1: Nanti malam ya setelah pulang kerja.
2: Iya.
1: Nah ini berkaitan juga ini ada pertanyaan ini. Bagaimana Arlin memastikan konten yang dibuat tetap relevan, menarik, sekaligus membawa pesan positif di media sosial?
2: Oke, kalau Arlin dari dulu selalu seperti ini. Setelah membuat konten, pasti Arlin nonton lagi. Terus dikembalikan ke Arlin, apakah konten ini kalau ada di media sosial, apakah itu Arlin tonton atau tidak? Seperti itu. Nah, kriteria untuk Arlin tonton itu pasti yang pertama menarik.
1: Iya.
2: Yang kedua, apa manfaat buat Arlin sendiri? Nah, begitu. Karena itu dikembalikan ke Arlin, jadi Arlin memastikan konten ini juga harus menarik. Selain menarik, dampaknya untuk para pendengar itu apa?
1: Semua sudah dirumus terlebih dahulu.
2: Iya, seperti itu. Begitu karena
1: juga dengan KI,
2: Kak. Iya. Karena memang dampak media sosial ini sangat-sangat besar ya, Kak.
1: Iya.
2: Kita selain membuat konten, kita juga harus bertanggung jawab dengan konten yang orang buat, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali ke KI. KI ini namanya itu memang bahkan setelah kita agendakan topik ini terkait media sosial, langsung dalam benak pikiran saya langsung teringat KI Toar.
2: Oh iya.
1: Iya. Jadi secara tidak langsung nama KI ini memang sudah melalang buana dalam dunia ini, lah. Sehingga kebanyakan orang bahkan kita sempat tanya juga ke teman-teman apa selalu mengusulkan KI. Nak bercerita dusta tapi benar.
3: Oke, jadi kayak menariknya tuh kayak ingat KI, ingat konten gitu ya.
1: Iya. Karena mungkin selain kita teman di media sosial Kay juga mungkin FYP begitu terus kan di baik TikTok maupun ini Instagram dan lain-lain. Nah, ada pertanyaan juga buat Kay terkait juga Kay sebagai founder Manada Guide. Dalam sebagai founder, bagaimana menurut Kay itu media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata UMKM? Seperti apa sistem yang Kay bangun dalam Manado Guide ini dengan keterhubungan dengan media sosial? Silakan Kay.
0: Oke, jadi untuk saat ini Kay melihat kan semua apa yang Kay lakukan sebenarnya berdasarkan apa yang Kay lihat di yang terjadi di masyarakat, keresahan yang ada. Ya, jadi balik lagi memulai sesuatu juga ada karena ada rasanya sedikit nih Kak. Kayak kok wisata di Sulawesi Utara pada bagus-bagus. Kok orang di Sulawesi Utara tuh pada keren-keren ya. Kok ada banyak UMKM yang enak-enak. Tapi kenapa yang banyak yang orang tahu itu malah daerah lain gitu. Nah itu jadi PR. Jadi PR waktu itu kayak sebagai orang yang pernah terjun di dunia pageant, melihat itu sebagai potensi yang harus kita sebarluaskan ke sebanyak mungkin orang. Nah, dengan hadirnya Manado Guide sebagai jembatan antara pelaku bisnis dan masyarakat yang lebih luas, netizen ya, yang kita panggil sekarang kan netizen, itu akhirnya membuka peluang-peluang bagi orang-orang yang memiliki potensi untuk dapat bisa berkembang, kemudian untuk pelaku usaha yang memiliki bisnis yang baik, memiliki produk yang bagus untuk lebih dikenal luas. So far untuk sekarang masih seperti itu ya, kayak untuk tujuan kedepannya Manado Guide. Nah, kedepannya Kay berharap ada banyak pelaku bisnis atau pelaku UMKM yang mulai sadar pentingnya untuk mempromosikan sesuatu lewat media sosial. Karena zaman sudah sangat amat berkembang dan biasanya cara kita untuk mempromosikan sesuatu dulu itu lewat mulut ke mulut. Tapi seiring berjalannya waktu kita udah mulai berkembang ke tahap bikin konten yang sekali kita ngomong kita itu bisa mempengaruhi bukan hanya satu orang. Kalau dulu kan mulut ke mulut one on one kan gitu dan it takes a lot of time. Jadi sekarang kita mengefisiensikan waktu. Kita buat satu konten yang dapat menjangkau 1,000, 10,000 bahkan kalau bisa 1 juta orang yang ada gitu. Jadi lebih hemat waktu aja, lebih hemat uang, lebih hemat waktu, lebih hemat energi.
1: Seperti ini itu. Jadi pertanyaan dari kalayak luas, bagaimana sih cara merumuskan hal itu sehingga hasil dari konten para pegiat sosial seperti Kay sama Adli ini bisa ditonton oleh jutaan manusia di Indonesia itu terlebih khusus di Sulawesi Utara. Mungkin tapi mungkin lebih dekat Kay kayak apa?
0: Oke. Jadi memang berbicara gimana sih cara menjangkau lebih banyak orang dengan hanya satu konten kan kayak seperti itu pertanyaannya ya. Itu sebenarnya ada formulanya. Dan formulanya itu akan kita temukan seiring berjalannya waktu, seiring berapa banyak konten yang kita buat. Kadang trikinya adalah di media sosial itu kadang kita udah effort tetapi viewersnya kecil. Tapi ada juga yang kita effortnya biasa aja, editnya biasa aja, 10 detik, 15 detik tiba-tiba FYP gitu. Nah pasti kan menimbulkan pertanyaan, kok bisa? Nah itu balik lagi semua dimulai dari praktis, latihan gitu. Apa yang kita pelajari terus kita evaluasi. Nah sebagai konten kreator kita udah melewati fase itu ya, bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Nah, ada yang menariknya Kak, Kay pada akhirnya berdasarkan dari keresahan itu, Kay melihat kan tidak semua pelaku bisnis tahu caranya membuat konten. And then how they promote their own products? Gimana cara mereka mempromosikan produknya kalau mereka tidak tahu cara mendistribusikannya di media sosial, di platform media sosial. Dan akhirnya lahirlah Manado Guide. Jadi mereka membayar istilahnya biaya endorsement ke kita dan kita dikasih tahu. Oke, biasanya ada briefing dulu nih sama business ownernya atau pelaku bisnisnya. Apa kira-kira dari usaha ini apa sih yang paling unik? Apa sih yang harus kita angkat ke media sosial sehingga
1: di briefing dulu.
0: Misalnya Oke, okay, misalnya contoh kita mau promosikan Richa Roa nih misalnya kan. Oke. Okay. Richa Roa, kita promosikan di media sosial, tapi Richa Roa itu produknya banyak banget. Ada Richa Roa yang level pedesnya 1, ada yang 10, terus ada yang tidak berminyak, ada yang berminyak, ada yang banyak ikannya, ada yang tidak terlalu, ada yang lebih banyak sambelnya. Dan mulai dari situ kita akan mencari tahu apa sih keunikan dari situ. Dari keunikan itulah yang kita angkat menjadi sebuah konten. Yeah. And it takes a lot of time. Kalau misalnya dipikir dari owner untuk berpikir seperti itu, untuk membuat konten, mendingan bikin produk baru deh gitu ya. Karena time is money. Jadi pada akhirnya mereka jalan pintasnya ya, mereka meng-hire, mengajak kolaborasi dengan konten kreator atau influencer untuk mempromosikan produknya. Dan sekarang kita punya platform Manado Guide, sehingga mereka udah gak sibuk lagi mikirin tentang hook, isi, call to actionnya seperti apa. Udah langsung terima jadi. Itu sih enaknya.
1: Nah, selama ini Kay ada dapat tantangan gak untuk membuat konten? Karena kita lihat konten-konten apalagi dalam kanal Facebook ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu kebanyakan ya dalam tanda kutip orang tua lah. Kita bisa lihat kan, kita sebagai Gen Z kita bisa membedakan di medsos ini lebih banyak anak muda, di medsos ini lebih banyak orang tua. Nah, sementara terkait juga terompet topik ini membangun dampak positif ini, kadangkala orang lihat di media sosial itu sudah ada poin-poin yang mungkin apa yang memperlihatkan hal-hal negatif, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa orang tua yang membuat konten itu, tapi maksudnya dalam hal contoh men-share atau ini kan kebanyakan juga kan orang tua tanpa melihat kebenarannya. Kira-kira dari KI sendiri untuk mengimbau hal tersebut seperti apa?
0: Ya paling yang paling sering dan paling bisa KI lakukan adalah sebagai pegiat media sosial adalah mengedukasi orang-orang yang menggunakan media sosial adalah untuk menggunakan media sosial sebijak-bijaknya. Kalau ada informasi biasanya harus di double check lagi. Nah, kita pastikan kebenarannya, sumber informasinya dari mana. Karena itu bisa saja berujung terhadap penipuan atau hoax dan masih banyak lagi yang justru akan merugikan kita sebagai orang yang menggunakan media sosial. Sebenarnya itu sih paling mudah adalah double check lagi informasi yang kita konsumsi dan make sure kita mengkonsumsi informasi apa. Karena apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan kita akan berkembang atau tidaknya itu tergantung, malahan sekarang itu anak muda sosial, anak muda itu bisa terdampak media sosial karena algoritmanya selalu memberikan sesuatu hal yang negatif karena mereka menyukai itu.
1: Jadi seperti banyak
0: jadi kayak
1: itu yang muncul terus ya.
0: Pisau kayak pedang bermata dua gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita suka quotes galau, ya galau terus yang bakal muncul di FYP kita. Nah, kalau kita suka makanan, rekomendasi makanan yang akan muncul di FYP kita. Jadi make sure kita menggunakan media sosial dengan baik. Harus perhatikan apa yang kita like. Kalaupun nonton terlalu lama, itu juga akan mempengaruhi algoritma seperti itu. Jadi jangan bertanya kalau kok kenapa informasi negatif terus yang muncul. Mungkin kalian suka informasi negatif seperti itu.
1: Jadi sebenarnya dasarnya itu harus balik ke seperti apa konten yang kita hadirkan ke masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu, kita ke Arlin. Kita lihat kan Arlin kebanyakan konten itu dalam kelas, mengedukasi juga, memperlihatkan bagaimana Arlin Pekesarayanto. Dalam konten itu yang Arlin mungkin bisa sampaikan apa saja yang Arlin perlihatkan ke publik, dan juga mungkin dalam melakukan hal tersebut mungkin ada tantangan selama ini. Silakan Arlin, boleh sampaikan sedikit.
2: Kalau DP tantangan, kalau tantangan paling kalau konten Arlin sendiri kan kebanyakan itu interaksi dengan mahasiswa. Jadi itu enggak ada skrip. Jadi semua terjadi natural seperti itu. Ya, jadi tantangannya paling cuma sortir. Cuma sortir konten apa yang kejadian apa yang bisa ditampilkan dalam konten. Seperti itu. Biasanya ada tantangan itu sih.
1: Iya. Nah, terus apa yang ini kan kalau saya nilai ini positif lah, toh karena memperlihatkan bagaimana Arlin mengajar juga dalam bidang pendidikan sendiri, itu dalam bidang pendidikan Arlin menunjukkan hal itu. Tapi yang saya tanya, apa yang Arlin perlihatkan ke publik, konten seperti apa? Apakah mengajar monoton atau mungkin ada semacam tanya jawab dengan mahasiswa, interaksi?
2: Biasanya interaksi sama mahasiswa. Terus proses Arlin mengajar juga tentu ya kehidupan di kampus lah kebanyakan.
1: Oh, lebih ke
2: kehidupan
1: kampus.
2: Iya.
1: Itu ada kalau dengan pihak pimpinan, mungkin pimpinan fakultas sendiri, ada enggak sempat mungkin menegur ataupun bahkan mungkin suka ingin join juga dengan kontennya Arlin? Bagaimana itu dari pihak kampus itu?
2: Puji Tuhan, selama Arlin membuat konten tentang di kampus, tidak ada teguran ya. Karena memang yang Arlin tampilkan adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang aman, hal-hal yang tidak memberi pengaruh buruk lah kepada penonton. Jadi kampus malah mengapresiasi itu. Kampus malah senang, karena itu bagian juga dari promosi.
1: Iya.
2: Oh, betul. Bagian dari promosi.
1: Secara tidak langsung mempromosikan kampus.
2: Bahkan menariknya karena jadi Arlin itu di Fakultas Ekonomi. Menariknya dari proses membuat konten itu, Arlin jadi ada satu Pemner yang melihat konten itu tidak sengaja FYP lewat Pemner. Terus Pemner cari dosen di mana ini, dosen di mana. Terus Pemner cari dan direkrut menjadi humas Unima. Ya, jadi membuat konten tentang Universitas Negeri Manado. Jadi so bukan di area fakultas saja, tapi so satu kampus. Iya, seperti itu.
1: Wow, jago. Oke. Pendengar pemirsa IRA di Manado di masih berada, bagi Anda sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ataupun ingin bertanya dengan pada narasumber, bisa melalui line telepon kami di 0821-9583-5080 ataupun melalui kolom komentar YouTube di RRI Manado. Dan setengah jam tidak terasa, kita akan iklan sejenak, tetap bersama kami di Sulut Bicara.

0: Ya, balik lagi bersama kami dalam Sulut Bicara bertajuk Membangun Dampak Positif di Media Sosial. Dan kita lanjut pendengar, jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami membuka line telepon di 0821-9583-5080. Dan perlu diketahui juga, tayangan ini ditayangkan langsung di kanal YouTube RRI Manado. Dan bisa juga bagi Anda ingin berkomentar, bisa melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Dan saya lanjut, saya ke Kay terkait topik ini, membangun dampak positif di media sosial. Menurut Kay, di tengah maraknya informasi yang beredar selama ini, bagaimana Manado Guide itu menjaga akurasi dan kredibilitas konten yang dipublikasikan. Tapi sebelumnya mungkin ada telepon masuk. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Pak Sartono, Pak Endah di Kompos.
0: Oke, silakan Pak.
1: Oke, topik ini menarik. Ya. Tujuannya untuk memperdaya ekonomi negara kita, khususnya untuk kesehatan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, itu tujuannya. Nah, menggunakan media sosial ini, soalnya sebenarnya sih dan salah gunakan, karena media sosial ini penting sekali sebenarnya. Kalau memang tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena ini bisa banyak potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini yang kita kembangkan. Tapi kalau kita hobikan dengan media sosial ini, bisa memperubah ini perekonomian khususnya dari provinsi Sulawesi ini. Karena banyak potensi. Jadi kita gunakan dengan sebaiknya. Yang saya mau masukkan, paling baik, paling bagus, disosialisasikan di masyarakat. Karena banyak orang pegang HP Android asal, belum akurat, belum ada yang mengetahui. Banyak pegang HP, tapi penggunaannya untuk mengorganisir segala sesuatu untuk perkembangan perekonomian susah. Yang mudah-mudahan saya di sosialisasikan masyarakat. Terima kasih, selamat pagi Mardik.
0: Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Sartono dari Kombos. Menanggapi hal ini, mungkin saya ke Kay. Jadi bagaimana menurut Kay bisa mengimbau ataupun memberi tips-tips kepada publik untuk bisa menggunakan HP-nya itu bisa bermanfaat, terlebih soal publikasi-publikasi yang mungkin kurang terdidik. Jadi bagaimana Kay sebagai founder Manado Guide sendiri memberi masukan tersebut? Silakan.
2: Iya, memang penggunaan sosial media itu dan cara yang tepat untuk menggunakan sosial media itu harus semakin sering kita gaungkan. Makanya Kay sangat bersyukur boleh ada di satu platform ini di RRI, karena untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan media sosialnya, baik itu secara pribadi, baik itu untuk kepentingan usaha. Untuk secara pribadi, yang akan Kay sampaikan adalah gunakan media sosial itu dan tanya kepada diri sendiri. Apa manfaat ketika saya menggunakan media sosial ini? Apakah itu akan membangun personal branding saya atau tujuannya untuk mempromosikan usaha saya? Karena kalau tidak ada pertanyaan seperti itu, kita akan berakhir di media sosial hanya dalam aktivitas doom scrolling. Iya. Istilah sekarangnya itu doom scrolling, yang dimana kita menghabiskan sangat banyak waktu di media sosial dan akhirnya kita lupa berinteraksi di kehidupan nyata. Kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang ada di media sosial. Oh, mereka udah ada di sini, mereka lagi makan ini, mereka lagi bikin ini, bikin itu. Dan pada akhirnya kita lupa untuk meng-create our own content. Seperti itu, yang pada sebenarnya semua kita itu buat konten sebenarnya. Bukan hanya seorang konten kreator aja, kita semua adalah seorang konten kreator. Masyarakat yang ada pada saat ini pasti memiliki akun-akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Dan kita semua adalah konten kreator. Kita posting aja kita lagi di mana, makan apa, bersama siapa, itu kita buat konten. Pertanyaannya, ketika kita posting itu, manfaatnya itu apa?
0: Betul.
2: Iya kan? Jadi kita mulai coba shifting mindset kita dalam menggunakan media sosial bukan hanya sebagai wadah eksistensi diri, yang dimana kayak bilang eksistensi diri itu kasih tahu hari ini kayak lagi di RRI lagi ada talks di RRI, tapi manfaatnya apa? Dikasih tahu dalam bentuk storytelling. Nah, kalau misalnya masyarakat atau penonton yang ada belum sampai ke tahap itu, boleh mulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya posting aja di media sosial foto, terus berikan caption yang ada ceritanya sedikit. Misalnya punya usaha, hari ini saya dalam tahap packing. Dibikin caption aja. Kalau misalnya belum sampai dalam tahap pembuatan video konten yang mungkin dianggap terlalu ribet, ya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Posting foto aja dulu. Iya kan, seperti itu.
0: Baik, menarik. Terima kasih. Oke. Ya, ini ada telepon masuk juga. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Ferdi Cliff yang ada di Motoling Minahasa Selatan.
0: Oke, silakan Pak Cliff.
3: Oke, selamat pagi untuk kedua keren kata. Konten kreator.
4: Halo.
3: Dari siapa, Kei Kang?
4: Iya.
3: Kei Tuar sama Arlin Kang Kei. Begini. Ini kan wadahnya untuk sebenarnya ini kan mempromosi, menginspirasi, mengedukasi, bahkan mengekspresikan diri. Yes. Saya mau bertanya kepada kedua narasumber yang sangat apa ya, sekarang kan sudah teknologi kan. Tujuan kalian itu apa? Itu yang pertama ya. Biasanya orang bikin konten kreator, tujuan cuan kan. Padahal itu kalau buat kita, dampak positif yang lebih baik itu dicari, oh kita menginspirasi para penonton tentang ternyata kita harus seperti ini. Itu sebetulnya itu di nomor 2 atau nomor 3 kan cuan. Yang pastinya teredukasi untuk para penonton, para netizen kan. Makanya jadi konten kreator itu memberitakan hal-hal yang positif, yang membangun mindset. Jangan selalu di pikiran itu, oh kita itu kan so 500 ribu, 1 juta viewer begitu kan, follower. Berarti kita punya pendapatan begini. Tapi dampaknya itu tidak terasa. Dalam arti jadi, kalau buat saya itu, cari apa tujuan kalian berdua itu menjadi konten kreator. Jangan-jangan terlintas di pikiran Pak anak-anak muda, oh kita suka sama dia itu. Alan Pendong itu, orang Motoling itu. Aduh, dia punya rumah 5M. Karena konten kreator. Tapi manfaat yang didapat oleh para penonton, viewers itu apa? Dan lo bilang, oh cuman kotek yang lucu-lucu. Sekarang saya cuma kasih masukan kepada kedua, kalau boleh diangkat budaya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, kayak Minahasa sama Palus, dan apa kuliner-kuliner kan sebenarnya itu kan memang saya juga banyak teman di luar daerah, bagus pariwisata. Tapi tolong harus betul-betul mempromosikan sesuai real apa fakta. Jangan ketika ada orang muncul, ya ternyata tidak bagus kote. Ternyata kote ini konten-konten kreator orang mana ada kote, pembohongan publik. Jadi tolong ketika membuat konten harus betul-betul sesuai faktor real di lapangan. Okay. Supaya mungkin dulu mulut ke mulut mereka langsung, eh ayo kita ke Manado, kenapa? Saya sudah rasakan di sana bagus-bagus. Okay. Orang-orangnya juga ramah. Jadi budaya masyarakat itu harus diangkat di membuat konten kreator. Begitu. Jadi dampak yang dapat itu apa? Jangan cuma berpikir pendapatan. Tolong bagaimana itu teredukasi lah begitu kan?
0: Yeah.
3: Oh benar, ternyata harus seperti ini.
0: Yeah.
3: Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ferdi. Siapa yang berani menjawab? Jadi mungkin dari pertanyaan Pak Ferdi sendiri sebenarnya simpel. Tujuan kalian ingin menjadi konten kreator itu apakah sebagai profesi atau hanya sebagai hobi saja ketika mempublish sesuatu? Konkret saja sih jawabannya.
4: Okay.
0: Mungkin Kei dulu baru. Mungkin tapi ini bisa sekalian.
4: Mulai.
0: Kita ada pertanyaan dari via WhatsApp. Kak, pernah gak tolak endorse walaupun bayarnya tinggi? Karena produk itu kakak rasa gak bagus atau gak cocok dipakai masyarakat, atau memang gak sesuai dengan prinsip yang kakak pegang? Waktu itu apa yang jadi alasan utama kakak? Jadi mungkin bisa dijawab sekaligus, karena tadi mungkin sempat menyinggung content creator ini mungkin sudah juga sebagai profesi. Yes. Bisa disambung. Oke, okay. Kei lebih dulu.
2: Pertama ya?
0: Iya. Silakan.
2: Apa manfaatnya?
0: Iya.
2: Prinsipnya Casey ada tiga ya.
0: Iya.
2: Cialah tiga. Tiga I. Tiga I. Pertama I. Pertama insights.
0: Iya.
2: Kedua impact. Dan yang ketiga income. Iya. Kenapa income ada di terakhir itu nanti Kay jelaskan ya. Yang pertama itu insights. Ketika Kay menggunakan media sosial itu, media sosial, yang pertama yang Kay lakukan adalah sharing insights awalnya. Dari insights yang ada, waktu itu Kay mulainya dari Kay menggaungkan pentingnya membaca buku bagi kaula muda yang ada. Yeah. Karena apa yang terjadi di masyarakat sekarang, apa yang terjadi di generasi sekarang adalah mereka menggunakan terlalu banyak waktu di media sosial.
0: Yeah.
2: Entah itu mengkonsumsi sesuatu dan lain-lain. Kita balik lagi ke cara mereka menggunakan media sosial untuk kepentingan masing-masing ya kan. Kay waktu itu sebatas sharing insight aja ke masyarakat. Atau ke teman-teman terdekat. Kalian tuh kalau pakai media sosial yang kayak begini nih kayaknya lebih oke nih. Kalian tunjukkan insights-nya ke misalnya.
0: Yeah.
2: Waktu itu Kay sempat jadi mahasiswi di sastra Inggris. Yeah. Jadi kalau misalnya kita punya background sebagai pengajar bahasa Inggris, kita bisa menggunakan media sosial itu untuk membuat konten cara berbahasa Inggris yang baik dan benar misalnya. Yeah. Kita bisa sharing itu secara gratis ke netizen gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan manfaat dari konten tersebut. Atau misalnya dokter memberikan pengetahuannya di media sosial sehingga ada banyak orang yang teredukasi. Jadi masing-masing profesi kita sebenarnya membutuhkan media sosial ini untuk memberitahukan ke lebih banyak masyarakat yang ada. Yeah. Nah kemudian yang tadi kan insights kan. Kemudian impact. Dari insights yang kita gaungkan secara terus menerus, pada akhirnya akan membentuk suatu impact.
0: Yeah.
2: Yang pada akhirnya, Arlin pun bingung kan kenapa pada akhirnya Arlin menjadi influencer. Itu diberikan, dipercayakan masyarakat. Iya kan? Sebagai influencer gitu. Pada akhirnya Arlin membentuk suatu impact ke masyarakat.
0: Yeah.
2: Oh ternyata ada ya dosen muda yang masih muda, udah S2, iya kan? Terus udah jadi konten kreator juga gitu. Gimana nih cara dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Mau dong follow Kak Arlin buat cari tahu tips-tips cara menggunakan waktu yang baik, productivity tips mungkin, atau misalnya tips-tips buat belajar dengan lebih baik. Itu bisa follow Arlin.
0: Yeah.
2: Jadi itu impact. Kemudian income. Income ada di terakhir. Kenapa? Karena income adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita sharing insights ke masyarakat, akhirnya berimpact, dan pada akhirnya income itu akan datang. Jadi income bukan tujuan utama, tapi income akan membantu kita sebagai content creator untuk terus melanjutkan konten-konten yang sudah kita buat gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya pun kita dapat income dari membuat konten, itu akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat konten yang bisa bermanfaat bagi netizen.
0: Oke, mungkin ada tambahan dari Arlin sendiri terkait pertanyaan tadi, dan mungkin terkait mungkin konten kreator ini mungkin sudah dianggap sebagai corporate begitu, sehingga sudah menjadi maksudnya tidak semena-mena ini menjadi profesi, sementara yang memprofesikan itu sebenarnya masyarakat. Seperti Arlin bilang tadi, masyarakat itu yang bilang Arlin influencer, bukan Arlin sendiri. Mungkin boleh tambahan tadi.
4: Iya, yeah, oke. Okay. Jadi kalau kurang lebih tanggapan Arlin seperti Kay, tapi sedikit tambahan, jadi di sosial media itu kita membangun personal branding. Yeah. Nah, salah satu cara untuk membangun sosmed itu adalah dengan memiliki niche, DP nama. Niche konten. Jadi masing-masing influencer punya niche masing-masing. Nah, kebetulan Arlin dan Kay itu niche-nya memang di bagian edukasi. Wanita produktif ya, yang seperti
2: woman
4: itu. Iya. Jadi konten-konten yang kita buat juga konten-konten yang memang aman.
0: Yeah.
4: Tapi memang di luar sana memang ada konten-konten yang seperti dibahas tadi kan, ada yang tidak mendidik lah, yang seperti disebutkan tadi. Memang itu di luar apa ya? Di luar nis kami.
0: Iya.
4: Mungkin itu nis mereka. Mm-hmm. Yang bisa kami lakukan adalah seperti ini, mengedukasi bahwa buatlah konten yang apa ya, tidak mempengaruhi ke arah yang negatif lah. Iya. Seperti itu.
0: Iya, kadang-kala kan ini ya di mana saja profesi mas saya tetap adalah oknum-oknum kan, iya, terkait, tapi tidak menilai secara universal begitu. Iya. Nah, di sini ada telepon juga. Halo, selamat pagi, sulit bicara.
5: Selamat pagi.
0: Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Imar di Karangbasan.
0: Iya, silakan Pak Imar.
5: Iya, oke. Okay. Selamat pagi Kei dan Arlin. Luar biasa. Pagi. Sudah cantik dan memberi pengaruh positif. Ya, saya setuju dengan pernyataan kedua narasumber. Kalau saya sendiri sudah alami langsung impact dari bergiat di media sosial. Saya ini cuma cerita doang ya. Saya dari 2008 saya ikut di medsos dan bikin grup komunitas gereja, katakan begitu. Jadi saya kalau nggak salah, kalau saya hitung-hitung kasar, sudah mau setengah miliar yang uang yang saya galang untuk kepentingan misalnya pembangunan gereja atau untuk orang susah, orang miskin, kemudian beasiswa. Jadi uang-uang itu langsung diberikan ke yang penerima manfaat, tidak lewat saya. Saya hanya kayaknya campaign di medsos dan orang tergerak dan mereka membantu. Saya tidak dapat apa-apa.
0: Iya.
5: Dari ya, tapi bonusnya saya pernah pergi ke Eropa, ke Australia, ke beberapa negara, itu bukan saya, ada sponsor dari ya yang pengikut saya, follower saya di media sosial. Jadi saya tidak dapat uangnya, tapi untuk ke luar negeri saya sudah alami langsung. Nah, baru tahun lalu tahun 2025 saya pakai, kalau yang sebelumnya saya pakai grup media sosial kan. Kalau sekarang di akun saya pribadi, tiba-tiba ternyata ya betul tadi income-nya itu mengikuti. Jadi bisa ya pecahlah uang-uang seperti itu, katakan dapat gaji ya sedikit enggak banyak. Tapi sebenarnya karena sudah membangun sebenarnya dan mereka percaya dengan kita, mereka yakin. Cuman memang harus awas jangan sampai kita jadi besar kepala. Biasanya kalau kita sudah jadi influencer, sudah banyak followers, kita posting hal-hal yang enggak baik, ketika ditegur ya kita enggak berubah. Harusnya kan ketika ditegur diperbaiki dan ya berubah, itu aja. Jadi semangat terus untuk para influencer di Manado ya. Jadi berkat untuk banyak orang. Itu aja dari
0: baik,
5: saya.
0: Terima kasih Pak Imar. Oke, tadi hanya sekedar masukan. Dan pendengar pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Dialog Sulut Bicara. Dan mungkin ini tinggal ditutup saja closing statement dari para narasumber. Tapi ada pertanyaan masing-masing dari saya. Yang pertama saya ke Itoar sebagai founder Manado Guide. Menurut Kay sendiri, apa yang harus dilakukan oleh para pengelola akun media agar tidak hanya mengejar viralitas, artinya tidak hanya mengejar hal tersebut, tapi memberikan nilai positif ke publik? Dan apa harapan dari Kay terhadap ekosistem media sosial di Sulawesi Utara ke depan? Silakan, Kay.
2: Oke, terima kasih. Ya. Kak Nuga, Pak Amer tadi ya.
0: Iya.
2: Sangat senang sekali sebenarnya mendengar cerita-cerita seperti ini. Cerita tentang dampak dari media sosial yang positif, yang pada akhirnya menggerakkan hati orang-orang untuk membantu satu kegiatan ya, yang pada diceritakan tadi kegiatan gereja gitu ya. Nah, itu salah satu dampak dari media sosial. Dari dampak yang ada, Kay pada akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa dengan satu konten kita dapat mempengaruhi banyak sekali orang. Pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Ketika tujuan kita adalah uang, bisa aja memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan viralitas itu, dan pada akhirnya tidak mementingkan lagi sisi manfaatnya gitu. Jadi ketika kita udah punya moral kompas yang baik, udah punya fondasi yang tepat ketika kita udah mulai menjadi konten kreator, yang paling penting itu sih fondasi ya. Yeah. Tanya sih ke diri sendiri. Oke, platform yang saya punya akan digunakan untuk apa? Manfaatnya apa? Kalau manfaatnya hanya untuk diri sendiri, yeah, coba deh tanya lagi. Karena kita tuh punya slogan Sito, Timo, Tumoto. Yeah. Yang dimana kita tuh bisa berdampak ke banyak orang, bukan hanya memberikan dampak kepada diri sendiri aja. Yeah. Itu tujuan utamanya. Kalau kita bisa berdampak ke banyak orang, pastinya Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara ini kedepannya akan memiliki generasi-generasi yang lebih baik lagi. Mm-hmm. Yang dimana konten-kontennya itu udah mulai beragam.
0: Yeah.
2: Kalau sekarang kan memang yang kita lihat itu niche-nya itu masih sangat-sangat kecil sih sebenarnya dibandingkan dengan provinsi lain.
0: Yeah.
2: Masih di makanan, masih fashion, lifestyle, dan lain-lain. Tapi harapan kayak kedepannya, harapannya nanti ada banyak konten kreator yang dimana kita bisa sharing insights, kita bisa berkolaborasi, dan kita menanyakan lagi tujuan kita untuk membuat konten ini apa, sehingga kita bisa tahu dampak yang akan kita berikan ke masyarakat ini bisa apa. Nah, pada akhirnya kayak mengucap syukur bahwa kemarin udah bikin satu wadah edukasi yang namanya Creatorpreneur, yang tujuannya untuk calon kreator dan entrepreneur yang ada, gimana untuk membuat konten. Jadi akhirnya kita dan teman-teman menginisiasi kegiatan tersebut untuk mewadahi pelaku usaha, Gen Z, atau orang-orang yang mau terjun ke dunia konten kreator. Yeah. Untuk sama-sama kita memajukan Sulawesi Utara ini. Dan thankfully Kak, kita kedepannya akan ada satu kegiatan lagi bersama Arlin, bersama Arlin, kita tuh akan ada sesuatu yang menarik lah ya, untuk kita bawa ke netizen, misalnya kayak untuk kita offer to netizen, itu dalam ranah lingkup empowerment sih. Woman empowerment, tapi bagaimana woman empowerment ini through media sosial, through media sosial. Jadi, empower through media sosial, gitu. Pasaran. Tapi, iya, jadi daripada kalian penasaran, mending langsung aja follow ya. Sehingga gak ketinggalan gitu. Bisa stay tune ke kegiatan-kegiatan kita, activity kita, dan semoga bisa bermanfaat. Itu aja sih.
0: Oke, terima kasih Kay Toar atas closing statement yang sudah diberikan. Dan terakhir ditutup mungkin oleh Arlin Pangkey dengan pertanyaan, menurut Arlin, apa yang harus dimiliki generasi muda agar dapat memanfaatkan media sosial secara produktif dan bertanggung jawab, sehingga juga dampak sosial yang dihasilkan dari sebuah konten, dan mungkin bisa memberi pesan kepada para pengguna media sosial dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia pada hari ini. Silakan Arlin.
4: Oke, baik. Seperti yang dikatakan Kay sebelumnya, bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu sesuai dengan apa yang orang minati. Jadi kalau mau tampilan sosial media kita itu hal-hal yang positif, kita harus menonton hal-hal yang positif juga. Jadi itu kembali lagi ke kita. Penggunaan media sosial itu kembali lagi ke masing-masing kita. Mau lihat atau tidak, mau ditampilkan atau tidak. Nah, jadi bijak-bijaklah dalam bermedia sosial, baik yang membuat konten ataupun yang menonton konten. Dan ada satu kata-kata yang bagus,
0: yeah,
4: kecepatan membagi informasi tidak boleh mengalahkan kebenaran informasi.
0: Yeah.
4: Itu pesan dari saya untuk semua pengguna media sosial, karena dampak media sosial ini yang sangat-sangat besar. Mari orang jaga sama-sama apa yang orang konsumsi atau yang orang konsumsi, seperti okay. Itu.
0: Ya. Sudah? Ya,
4: sudah.
0: Terima kasih Arlin dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Usai sudah sulut dialog, sulut bicara kita pada hari ini 10 Juni 2026 dalam rangka juga Hari Media Sosial. Dan diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia menghadir di studio Prosatu RRI Manado. Saudari Kei Toar sebagai founder Manado Guide dan Arlin Pangkei sebagai influencer di Sulawesi Utara. Terima kasih, saya Anugrah Pandey bersama kru yang bertugas. Pamit undur diri, tetap bersama kami dalam Sulut Bicara di lain waktu. Selamat pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Duh, tukang main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita lepas tius sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu suka taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Bertemu lagi bersama saya, Yalin Sulfiani, akan menemani Anda pendengar di Halo RRI di hari ini, di hari Rabu, tepat tanggal 10 Juni 2026. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai menurut Anda, ya. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ya, Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini, tentunya selamat siang untuk Anda, apalagi yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, apalagi di Halo RRI. Saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, ya. Oke, sekali lagi kita hari ini akan membahas terkait topik infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai? Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau opini Anda juga mungkin boleh gitu ya di Halo RRI di Selatan hari ini, tanggapan Anda terkait topik kita di Selatan siang hari ini, ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, kalau kita berbicara tentang infrastruktur dan fasilitas publik gitu ya yang memadai, ini memang merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu daerah. Karena keberadaan jalan yang baik, jaringan listrik yang stabil, akses air bersih, fasilitas kesehatan, bahkan sarana pendidikan, transportasi serta layanan publik lainnya berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dan bahkan daerah yang memiliki infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai umumnya juga di sini mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan mobilitas penduduk, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk kita tinggali gitu ya. Nah, oleh karena itu memang penilaian terhadap kecukupan infrastruktur tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi juga memang perlu harus didukung juga oleh data dan indikator yang terukur agar terhindar juga dari informasi yang tidak akurat atau hoax gitu ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda atau juga mungkin di sore hari ini keluhan aduan Anda terkait fasilitas publik di daerah gitu ya, apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di 0821-9583-5080, ya. Dan tentunya di sore siang hari ini Anda bisa sampaikan baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh. Tentunya juga Anda bisa saksikan juga acara kami di sore hari ini di Facebook RRI, ya. Oke, khususnya di RRI Pro 1 Manado di kesempatan hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin baru bergabung, yang baru mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya selamat siang untuk Anda. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda di Selatan siang hari ini. Saya tunggu sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita lah pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, port orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah-sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ya, kembali lagi pendengar masih di Halo RRI. Jadi selamat hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini kita membahas masih terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di selamatan hari ini di Halo RRI ya. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Yelin.
0: Iya, selamat siang Pak Jem. Pak Jem bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Pak?
1: Oh iya.
0: Iya, dikecil.
1: Bisa.
0: Iya. Di sini bisa. Storing sekali. Kalau boleh agak bisa. Jauh. Oke, baik.
1: Ya.
0: Oke, Pak Jem di Winorangian. Apa yang disampaikan ini, Pak? Terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai?
1: Ya, memang ada perbaikan untuk menuju kemajuan kan? Hmm. Ini menyangkut irigasi. Yang ada di Kesawan Ranombolai. Untuk para petani yang ada di Kesawan Ranombolai di Kabupaten Minahasa Tenggara, tepatnya perairan dari Kebun Lampu nih, itu kan bendungannya sudah jebol. Dan Pak James melihat ada sekitar 50-an persawahan sudah tidak dapat air di daerah Ranombolai karena sudah jebol tanggul bendungannya. Jadi irigasi sudah tidak naik lagi, artinya air sudah tidak mengalir ke ada sekitar 50 petak persawahan. Yeah. Yang mereka rajin tanam padi, ada yang piara ikan. Yeah. Jadi airnya tinggal sedikit di situ. Kalau boleh, kita perbaikan untuk irigasi atau yang disebut tadi seperti bendungan di daerah.
0: Bisa tetap mampu, bisa jelaskan secara tepat gini Pak James, di daerah mana ini irigasinya yang tidak lancar, tidak mengalir baik?
1: Perkebunan Ranombolai, di nama kebunnya Kebun Persawahan Lampuni. Lampuni.
0: Lampuni ya, oke.
1: Okay. Tapi yang tidak daerahnya Ranombolai, Kabupaten Minahasa Tenggara.
0: Oke, okay, baik.
1: Kira 1 kilo dari Winorangian.
0: Apa yang disampaikan?
1: Dan untuk kedua, ya kalau boleh, itu ada perbaikan untuk bendungannya, karena sudah jebol.
0: Diperbaiki
1: karena dia ya? Tanggulnya sudah jebol, ya jadi airnya sudah naik ke jalur irigasi untuk persawahan.
0: Oke. Okay.
1: Mereka ada yang piara ikan, ada yang tanam padi. Ini kami lagi panen padi sih, tapi puji Tuhan masih ada, ada sempat dipanen. Tapi untuk kedepannya, setelah Pak Jensa sudah pecah, ininya, bendungannya yang ditanggul itu pecah, betonnya, kalau boleh diperbaiki.
0: Oke, okay, baik.
1: Di perkebunan lampu ini. Dan menyangkut sampah juga yang ya, di jalan perlombaan masih banyak yang kurang paham mungkin, atau masih banyak oknum-oknum, kalau boleh Dinas Kebersihan di daerah Minahasa Tenggara, bangunlah tempat sampah umum yang bukan cuma di Kota Ratahan, kalau boleh di Kecamatan Batara. Penduduk di tempat itu kan sudah banyak. Jadi harus ada tempat pembuangan sampah umum. Artinya, jadi sampah itu bisa diangkut lagi untuk didaur atau bagaimana caranya yang terbaik ke depan.
0: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Yelin.
0: Iya.
1: Terima kasih kesempatan Pak James dari Winorangian.
0: Okay,
1: selamat
0: baik.
1: Siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak James di Winorangian yang sudah menyampaikan aduan keluhannya gitu ya di kesempatan hari ini di 082195835080, dan semoga pihak yang terkait bisa mendengarkan gitu ya, dan tentunya nanti aduan keluhannya juga akan kita follow up ke tim Halo RRI ya. Okay, baik. Terima kasih Pak James di Winorangian yang sudah bergabung gitu ya di kesempatan hari ini di 082195835080 ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan keluhan Anda gitu ya, tentunya Anda bisa sampaikan di Halo RRI terkait topik kita di kesempatan hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau tanggapan Anda di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Oke, di kesempatan hari ini pendengar, secara nasional gitu ya, kondisi infrastruktur dasar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang di sini menunjukkan perkembangan yang sangat cukup signifikan gitu ya. Bahkan data dari Badan Pusat Statistik BPS sendiri ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar ini terus meningkat, terutama pada sektor air minum layak, listrik gitu ya, bahkan pendidikan dan kesehatan. Dan pada tahun 2024 sekitar 92,64% rumah tangga Indonesia sudah memiliki akses akses terhadap sumber air minum layak gitu ya. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentunya untuk Anda di Sonar hari ini yang menyampaikan aduan keluhan Anda bisa sampaikan gitu ya di Sonar hari ini di 082195835080. Dan tentunya kita akan membahas terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah apakah sudah memadai gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda. Oke, okay, di Sonar ini selamat siang untuk Anda yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz ya. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda kira-kira terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah apakah sudah memadai menurut Anda gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan Anda, keluhan Anda atau juga pendapat Anda di sonotan hari ini di Halo RRI. Dan tentunya Halo RRI saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Oke, yang pastinya pendengar di sini kalau kita bisa melihat gitu ya. Selain akses air minum, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan ini juga menjadi indikator penting kecukupan fasilitas publik. Tentunya BPS juga menggunakan berbagai indikator untuk mengukur ketersediaan listrik, internet, komputer, pembelajaran, air minum layak atau juga sanitasi dan bahkan fasilitas cuci tangan di sekolah. Ini sebagai bagian dari evaluasi kualitas layanan publik juga gitu ya. Dan bahkan keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut ini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan standar pelayanan dasar bagi masyarakat. Dan tentunya pendengar, meski demikian ya, tingkat kemajuan infrastruktur sebenarnya kalau di Indonesia gitu ya, banyak yang mengungkapkan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan bahkan beberapa provinsi sudah mencapai tingkat akses yang sangat tinggi terhadap layanan dasar. Sementara daerah terpencil masih menghadapi tantangan geografis, keterbatasan anggaran, bahkan juga hambatan distribusi layanan. Nah, sebagai contoh, data BPS tahun 2024 di sini juga menunjukkan bahwa akses air minum layak di beberapa provinsi sudah mendekati 100%. Sedangkan di wilayah tertentu masih jauh lebih rendah gitu ya. Dan tentunya kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur nasional telah mengalami kemajuan, tetapi pemerataan itu masih menjadi pekerjaan yang memang harus terus dilanjutkan pendengar. Dan dapat disimpulkan bahwa memang pernyataan terkait tentang infrastruktur dan fasilitas publik di daerah ini sudah memadai. Tentunya ini bisa dianggap benar apabila didukung oleh indikator nyata gitu ya, seperti akses jalan, listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang tentunya berfungsi dengan baik. Namun tingkat kemadaiannya juga berbeda-beda ya pada setiap daerah, sehingga memang perlu dilihat ini berdasarkan data lokal yang secara spesifik dan pendekatan berbasis data resmi seperti statistik dari BPS dan juga lembaga pemerintah terkait penting digunakan agar penilaian gitu ya terhadap kondisi infrastruktur ini tidak didasarkan pada asumsi saja atau informasi yang belum terverifikasi. Ya, pendengar di Sonar hari ini ya masih di program Halo RRI. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah apakah sudah memadai menurut Anda? Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda, keluhan aduan Anda gitu ya di Halo RRI. Tentunya Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Kang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, port orang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Hei, jangan salah, kita pe keluhan. Handle lebih penting for banyak orang katu.
6: Sudah. Cinta baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
10: Nenek, di mana kamu?
9: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
11: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
12: Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini di Halo RRI. Masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda di Halo RRI sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini kita masih membahas tentang infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda gitu ya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa sampaikan aduan Anda, keluhan Anda di 082195835080, sekali lagi di 082195835080 ya. Dan yang pastinya pendengar di sore hari ini, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara sendiri gitu ya, memang ini sudah menunjukkan kemajuan yang pesat dan signifikan. Tentunya berbagai fasilitas telah beroperasi melayani masyarakat, namun di beberapa wilayah, terutama kepulauan terluar, pemerataan dan mitigasi bencana itu juga memang masih menjadi tantangan yang terus dikejar oleh pemerintah gitu ya, karena belum merata. Nah, tentunya beberapa gambaran-gambaran mengenai kondisi infrastruktur di Sulawesi Utara gitu ya, tentunya ada banyak yang sudah dipublikasikan. Dan tentunya di sini sebagai salah satu provinsi yang memang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara terus mengalami perkembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang memang cukup pesat gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pembangunan tersebut juga bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tentunya berbagai proyek strategis gitu ya yang telah dibangun seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik gitu ya, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, menunjukkan komitmen pemerintah juga dalam mempercepat pembangunan daerah. Nah, namun demikian, meskipun capaian pembangunan cukup signifikan, tapi masih ada juga gitu ya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi gitu ya, yang perlu diatasi terutama terkait pemerataan layanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah-daerah terpencil pendengar. Dan apalagi di sisi transportasi, Sulawesi Utara ini memiliki infrastruktur yang relatif lebih maju dibanding sejumlah provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Dan bahkan kehadiran jalan tol Manado Bitung gitu ya, ini sudah mempercepat mobilitas barang dan penumpang antar kota Manado dan kota Bitung, yang ini juga merupakan kawasan industri dan juga pelabuhan utama. Infrastruktur ini tuh berperan penting dalam mendukung kegiatan perdagangan, logistik, dan juga investasi di daerah. Nah, selain itu juga keberadaan Pelabuhan Bitung ini sebagai salah satu pelabuhan internasional di Indonesia Timur semakin memperkuat posisi Sulawesi Utara juga sebagai gerbang perdagangan menuju kawasan Asia Pasifik. Dan bahkan dalam sektor energi gitu ya, kondisi kelistrikan Sulawesi Utara di sini juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan ada data di tahun 2024 itu mencatat produksi listrik itu sudah mencapai sekitar 2,36 miliar kWh gitu ya, dan ini menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dan ketersediaan listrik yang semakin besar ini mendukung kebutuhan rumah tangga, industri, perdagangan, dan bahkan sektor jasa. Nah, namun beberapa kajian tuh masih mencatat juga adanya tantangan berupa distribusi listrik yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, khususnya daerah kepulauan dan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi pendengar. Dan tentunya pada bidang pelayanan publik ya, Sulawesi Utara di sini juga memiliki jaringan fasilitas kesehatan dan juga pendidikan yang relatif lengkap. Bahkan rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi tersebar di berbagai kabupaten dan kota, terutama di wilayah perkotaan seperti Manado, Bitung, dan Tomohon gitu ya. Dan bahkan kehadiran beberapa fasilitas tersebut juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan dasar yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan bahkan pemerintah daerah juga terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Dan bahkan secara umum dapat dikatakan juga bahwa infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara memang sudah berkembang gitu ya, dan mampu mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat, terutama jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan juga sudah tersedia dalam skala yang memadai di sebagian besar wilayah. Namun untuk untuk mencapai pembangunan yang benar-benar merata, ini masih diperlukan juga peningkatan kualitas dan perluasan layanan hingga ke daerah kepulauan, perbatasan, dan kawasan terpencil. Jadi dengan demikian pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Dan yang pastinya bagaimana tanggapan Anda gitu ya, opini Anda ataupun juga keaduan keluhan Anda terkait infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara, khususnya juga apakah sudah memadai gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Dan baik pendengar, di sini ada beberapa tanggapan gitu ya yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 di WhatsApp gitu ya di selatan hari ini. Dan yang pastinya pendengar, di sini terkait tentang infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara. Di sini ada Maria Kalalo gitu ya yang ada di Manado, mengungkapkan di sini kehadiran jalan tol Manado Bitung sangat membantu mempercepat perjalanan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Fasilitas kesehatan bahkan di daerah perkotaan juga sudah memadai, tetapi perlu pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria Kalalo yang sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya terkait topik kita di sore hari ini. Baik, ada yang lagi yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
1: Halo, selamat siang RRI.
2: Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Om John di Tondano.
2: Om John di Tondano. Oke, bagaimana nih tanggapannya, aduan keluhannya ada Pak terkait topik hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah apakah sudah memadai?
1: Boleh kalau rupa informasi begitu. Selama ini kelurahan, kelurahan Taulur ada instalasi air pump, marnya tidak pernah ada DP air.
2: Ada instalasinya tapi tidak ada airnya gitu ya?
1: Iya, sejak Indonesia merdeka. Okay. Kemudian ada penahan tanah antara Nina Wanua dengan Das Tondano. Dengan fondasi Das Tondano pinggiran kampung kelurahan Tolor dan terusak. Terus ada lagi perlu jembatan di mana ada jalan, tapi perlu jembatan.
2: Tepatnya di mana, Pak?
1: Ya.
2: Jembatan tepatnya di mana nih?
1: Di bagian selatan Kelurahan Tolur, sebelah timur. Dia memanjang ke timur dari Kelurahan Tolur. Terus tidak ada jembatan untuk air mau keluar. Air dari wilayah Makalon Super Pakilan. Terus datang di sawah-sawah beberapa kelurahan, bermuara di Danau Tondano. Tapi nggak ada jalan air.
2: Tidak ada jalan air gitu ya Pak ya?
1: Iya, perlu satu jembatan yang bagus untuk fondasi di pinggir Kelurahan Dolur di Das dan Surusa. Yang air pump, ada instalasi, enak dari DP air. Kong, ini selama sekali dari kita memang ngerti kamari, dari umuran 5 tahun sampai sekarang sudah 63. Begitu terus. Siapa tahu ada tapi kira kengkang.
2: Pihak yang terkait gitu ya yang mendengarkan hari ini. Bisa mendengarkan.
1: Siapa tahu dong tapi kira kengkang.
2: Memberikan solusi.
1: Kong sabagi kamari sadiki.
2: Oke, baik.
1: Yuk, makasih Bu.
2: Oke, terima kasih Om
1: Jon. Selamat
2: siang. Oke, terima kasih Om Jon hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya bagaimana untuk Anda lainnya gitu ya, bagaimana menurut Anda mungkin ada tanggapan atau juga mungkin ada aduan, keluhan gitu ya terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di 0821-9583-5080 gitu ya. Dan yang pastinya Anda bisa bergabung di sambutan hari ini di Halo RRI, dan tentunya Anda bisa sampaikan aduan Anda, siapa tahu di hari ini juga pihak-pihak yang terkait bisa mendengarkan langsung. Dan tentunya juga setiap aduan keluhan akan kami sampaikan, nanti akan kita follow up juga ke tim Halo RRI gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung di sambutan hari ini. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bapak. Ini Bapak siapa, di mana nih Pak?
3: Saya dari
2: Mapak.
3: Pengikut setia dari Bitung.
2: Pak Yat, Pak siapa tadi Pak?
3: Ya.
2: Pak siapa Pak?
3: Dengan Pak Silat.
2: Silat, Pak Silat.
3: Iya.
2: Oke Pak Silat. Oke, di mana Pak tadi Pak? Maaf Pak.
3: Saya di Bitung.
2: Di Bitung. Oke, apa yang ingin disampaikan Pak, aduan keluhannya?
3: Ini saja, opini saya begini.
2: Oke, baik.
3: Fasilitas sebenarnya kan sudah dibangun oleh pemerintah. Hampir setiap daerah itu sama. Karena itu program pemerintah.
2: Oke.
3: Dan demi untuk membangun atau menunjang berbagai macam aktivitas masyarakat. Nah, yang persoalannya setelah dibangun sudah, tetapi perawatannya, padahal dalam setiap APBD atau apa yang dirancang itu kan pasti ada biaya perawatan. Jadi keluhan teman-teman tadi di yang sudah menyampaikan opininya itu sebenarnya sama juga. Misalnya jembatan dari zaman Orde Baru kan sampai sekarang masih seperti itu. Jalan-jalan misalnya ada, tapi lubang sana lubang sini.
2: Yeah.
3: Anggaran daerah itu dikemanakan. Gitu. Jadi persoalannya fasilitas ada, tapi minim perawatan.
2: Okay.
3: Hanya dibangun dan terbengkalai. Kalau bisa dipikirkan nanti pada saat pencalonan atau pemilu atau apa, seperti itulah. Jadi itu. Itu menurut saya.
2: Oke, baik.
3: Jadi jangan bangun saja, tapi pemerintah harus rawat juga. Kalau sedang manusia saja tidak dirawat kan jadi.
2: Iya.
3: Jadi jelek nanti.
2: Nah, betul-betul setuju sih, Pak. Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Silat di Bitung. Terima kasih. Oke, yang pasti tadi Pak Silat di Bitung gitu ya. Tentunya fasilitas memang sudah ada dibangun gitu ya oleh pemerintah. Namun setelah dibangun ya perlunya juga ada perawatan gitu ya. Kalau ada dana untuk membangun gitu ya, pasti ada untuk dana untuk perawatan dong sebenarnya, seharusnya gitu ya Pak Silat ya. Oke, dan yang pastinya juga fasilitas memang ada, tapi minim perawatan menurut dari Pak Silat. Jangan hanya bangun saja, tapi setiap fasilitas yang dibuat itu harus dirawat juga. Oke, baik, terima kasih ya Pak Silat dari ini sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya terkait topik kita di sore hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai gitu ya. Oke, baik, yang pasti terima kasih hari ini untuk tanggapan positif juga gitu ya yang sudah disampaikan, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI di kesempatan hari ini. Dan tentunya pendengar, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur gitu ya dan penyediaan fasilitas publik, memang ini salah satu fondasi utama juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi apalagi khususnya yang ada di daerah. Dan bagaimana tanggapan Anda di kesempatan hari ini terkait topik kita di hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan tanggapan Anda ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
4: Halo, selamat siang RRI.
2: Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
4: Dengan Ibu Agustin di Manau.
2: Ibu Agustin di Manau.
4: Lumanau.
2: Lumanau. Lumanau gitu ya, Bu ya.
4: Iya.
2: Tepatnya di mana itu, Bu?
4: Tepatnya Desa Wintertin, Kecamatan Talawaan.
2: Oke, baik. Bu, bisa dikecilkan.
4: Minahasa Utara.
2: Oke, Minahasa Utara ya. Baik, Ibu bisa dikecilkan radio monitornya, Bu. Di sini feedback sekali.
4: Iya.
2: Oke, terima kasih. Iya, di sini feedback sekali.
4: Kita kok ada mau bilang.
2: Oke, silakan Ibu tanggapannya.
4: Di Patoran sini, ada ketu itu aset seperti gilingan yang dapat sumbang dari Dinas Pertanian. Sudah berjalan 3 tahun, tidak pernah dipakai.
2: Oke.
4: Okay. Iya. Tepatnya itu mesin itu ada kasir berdiri di punya orang dang, nggak nak aset desa, bukan aset desa.
2: Okay.
4: Sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun masih utuh tuh dinding itu. Padahal itu untuk bukan masyarakat. Tapi sekarang memang masih baru, nggak tahu bagaimana. Apakah itu kok jadi pribadi punya? Atau bagaimana? Orang masyarakat bertanya-tanya. Tapi pernah kita tanya, dorang bilang, ya itu dorang yang tahu kata. Tapi itu ketahuan kita tahu bahwa itu disumbang dari Dinas Pertanian. Makanya orang di kampung, orang di Kawinetin banyak bertanya-tanya. Siapa coba diri? Orang kecintal, orang kecintal tahu.
2: Okay.
4: Jadi ini mau tanya kalau bagaimana mungkin dari Dinas Pertanian boleh cek-cek akang-akang di desa-desa atau di kompe desa ini.
2: Okay,
4: masih banyak, belum bilang galau-galau lah.
2: Oke, okay, baik.
4: Itu juga, terima kasih.
2: Ya.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih, Bu Agustin. Ya, yang pastinya di hari ini yang sudah bergabung di 0821-95-83-5080. Nanti juga ini akan kita follow up juga ke tim Halo RRI gitu ya. Bagaimana nih mencari gitu ya jawabannya, solusinya seperti apa gitu ya ke pihak yang terkait. Oke, okay, baik. Yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan keluhan Anda terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah. Apakah sudah memadai gitu ya di soalan hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan keluhannya dan juga tanggapannya gitu ya di Halo RRI di Sultan hari ini. Oke, okay, pendengar, meskipun pembangunan infrastruktur infrastruktur di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan sekali lagi dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, memang tantangan pemerataan ini masih menjadi perhatian utama. Tentunya beberapa daerah telah menikmati akses yang baik terhadap beberapa fasilitas publik, sedangkan ada juga sebagian wilayah lain yang masih menghadapi keterbatasan akibat kondisi gitu ya, entah itu geografis, kepadatan penduduk, maupun keterbatasan sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, memang evaluasi terhadap kecukupan infrastruktur ini memang harus dilakukan secara objektif gitu ya, berdasarkan data dan juga kondisi lapangan, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau informasi yang belum terverifikasi. Tentunya pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan penduduk. Dan yang pasti pendengar di kesempatan hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya di Halo RRI, cukup dulu kebersamaan saya menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan keluhan Anda gitu ya di kesempatan hari ini di Halo RRI, dan tentunya juga semoga nanti ada jawaban dari pihak yang terkait gitu ya. Dan tentunya kita juga akan follow up juga setiap aduan keluhan Anda nanti ke tim Halo RRI ya. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, di SMS juga di 0821-95-83-5080. Saya Lin Salviani, undur diri di Halo RRI dan tetap terus bersama Pro 1 Manado. Tentunya masih banyak lagi program acara lainnya yang akan terus kita hadirkan di Manado siang hari ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan. Hari ini masih di Manado Siang dan masih bersama saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan kita dengarkan podcast Antara dengan tema hari ini, tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, bersama co-founder Tempe Movement, Wida Winarno.
3: Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
4: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
3: Makan tempe terakhir? Kemarin.
4: Kemarin? Oke. Diolahnya
3: kemarin
4: apa
3: diolah,
4: tuh?
3: Goreng aja.
4: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
3: Atau kecap.
4: Atau kecap.
3: Cabai rawit.
4: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
3: Superfood ya.
4: Setuju banget. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
3: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah, kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan, mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai apa warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
4: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
3: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau

0: sekarang
1: Iya,
0: tempe
1: sekarang
0: loh.
1: tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan. Itu juga dia mempromosikan, ya bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari. Oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
0: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu
1: Betul.
0: disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe,
1: Sambal
0: ketika itu,
1: tumpang.
0: atau sambal tumpang, itu seperti apa ceritanya?
1: Jadi,
0: Pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo, terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
0: Iya,
1: negara lain
0: apa
1: kan
0: benar ini
1: bener nggak
0: punya
1: punya bangsa
0: Indonesia?
1: Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau
0: Oh,
1: sambal
0: sambal tumpang
1: letok
0: tadi. Oh,
1: gitu.
0: letok ya.
1: Ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu, ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain, ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gadu-gadu. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan. Nah, itu
0: Tidak bisa dijelaskan
1: iya,
0: soalnya ya,
1: sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya tuh
0: tersampaikan dia.
1: itu ya. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya, kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
0: Di Indonesia,
1: di
0: dan itu
1: Indonesia.
0: membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia
1: Iya.
0: sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Mbak sendiri bersama
1: Dan
0: keluarga.
1: iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pun sudah lama apa belum kita cari jajanan
0: Iya.
1: yang jual orang tua-tua gitu kan
0: Betul,
1: misalnya.
0: betul.
1: Nah, itu memang sambal tumpang itu ya saya dijual ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
0: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun
1: Turun-temurun
0: sebenarnya ya.
1: ya.
0: Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau ke sini, mereka yang vegetarian merasa kayak,
1: Betul.
0: wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan, tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari ya bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya

0: sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
1: Oh.
0: Jadi tadi sejalan kan ya, yeah, dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu.
1: Oh.
0: Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu.
1: Oh,
0: gitu. Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu. Mm-hmm. Udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai.
1: Hmm.
0: Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk, jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi, paling mudah ya.
0: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
0: Beda.
1: Kacangnya apa aja, beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh, edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
1: Oh.
0: Nah, itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang, tanamnya terus dikeringkan dulu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ada proses-proses.
0: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
1: Pete
0: dicoba, oh ternyata
1: berhasil
0: tapi itu aromanya ekskalatif banget. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
1: Mie instan jadi tempe? Mie instan jadi tempe? Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
1: Ada kandungan apa itu akhirnya, kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
1: Oh.
0: Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu, tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
1: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi si kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
1: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru, kan? Bener, karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat, dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
0: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba tempe mentah, kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
0: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating. Maksud, gitu.
1: Sampai ke kulit-kulit mati itu nggak.
0: Tapi nggak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti tidak pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
0: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
1: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
0: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya. Sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
1: Akhirnya terjawab
0: movement gila ini. Sendiri, ya, betul. Nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya. Itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu.
0: banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe yang tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah, apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau, atau hutan hijau, dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang, atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja, atau vitamin, atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan, seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia, kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada
0: tempe,
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat, wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik
0: tadi
1: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh, kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi tuh keren gitu.
1: Untuk teman-teman di tempe momen itu keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik, tempene apik. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya?
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, okay, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Itu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini
0: sudah bergerak ya. Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
0: Dimulai
1: dari, saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara? yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet, ya mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya,
0: belum
1: pola
0: lagi
1: hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya,
1: tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel dan luas.
1: Dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk gitu.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda podcast Antara gitu ya, dengan tema tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui oleh dunia. Dan sekarang pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung tentunya di siang hari ini terkait kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima IMSES gitu ya, pada kawasan ekonomi khusus Bitung dan Likupang, wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, yang tentunya akan disampaikan langsung oleh reporter kami Roy Pesak di lapangan.
1: Laporan terkini.
0: Ya, silakan Roy, laporannya untuk siang hari ini.
2: Ya, terima kasih rekan Yelin dan juga pendengar. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara menggelar kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima IMSES pada kawasan ekonomi khusus Kek Bitung dan Likupang, wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus diwakili Asisten 1 Deni Mangala dalam sambutan tertulis sebelum membuka kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut. Mangala mengatakan kemudahan layanan keimigrasian Ultima IMSES ini sangat mendukung visi dan misi pemerintah provinsi dan juga pariwisata di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi berharap seluruh kabupaten kota untuk merespon inovasi dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut ini, karena ungkap Mangala, dampak multiplier efek akan dirasakan oleh masyarakat di daerah Nyur Melambai. Sementara itu, Kanwil Ramdhani menambahkan salah satu bentuk dukungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut kepada pemerintah provinsi untuk mendukung investasi dan pariwisata

Ya, yang masih rekan Roy bisa mendengarkan. Halo. Ya, yang masih mungkin karena gangguan telekomunikasi gitu ya di sore hari ini. Dan yang pastinya tadi Roy Pesak melaporkan terkait kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima AMSES pada kawasan ekonomi khusus Bitung dan Likupang wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang digelar Kanwil Dijen Imigrasi Sulawesi Utara ya. Dan yang pastinya di sore hari ini pendengar, saya lagi tetap terus bersama Pro 1 Manado. Karena tentunya juga masih banyak informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pastinya untuk Anda yang hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini, mungkin karena ada gangguan ini ya signal atau bagaimana yang pastinya tadi terputus informasi dari Roy Pesak, dan kita tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

Mendingan saya terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Manado Siang. Saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat lagi tepat di pukul 12 siang akan kita nantikan di ruang dengar Anda, nanti kita hadirkan dinamika olahraga produksi dari RRI Pro 3 Jakarta jaringan internasional. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua.

era terakhir, kelima terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan, seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapten Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita ke net. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar di selatan hari ini, terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan dinamika olahraga di ruang air Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda di siang hari ini, ataupun yang juga mungkin sedang menikmati makan siangnya, atau sedang bersantap makan siang bersama gitu ya, dengarkan kerja orang-orang terspesial, atau juga mungkin hari ini yang sedang menikmati makan siangnya sendiri gitu ya, nggak apa-apa. Kalau sendiri, tetap ya Pro 1 selalu menemani Anda dalam segala kegiatan-kegiatan Anda. Dan yang masih ada banyak juga informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Oke, pendengar, kalau kita bisa melihat gitu ya, perkembangan teknologi medis tentunya sekarang makin canggih. Apalagi sekarang nih kabarnya teknologi medis membuat operasi tumor otak ini itu menjadi lebih aman dan presisi dibandingkan beberapa tahun lalu gitu ya. Berbagai inovasi mulai dari neuronavigasi hingga pemantauan fungsi saraf secara real time, ini membantu dokter mengurangi resiko komplikasi saat tindakan operasi. Jadi dokter bedah saraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya, Riana Rivaldi Kaswani gitu ya, menjelaskan bahwa teknologi modern ini memungkinkan dokter mengetahui lokasi tumor secara lebih akurat sehingga tindakan operasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dan tentunya juga selain neuronavigasi, Rian juga memanfaatkan mikroskop operasi beresolusi tinggi yang memungkinkan visualisasi jaringan otak secara lebih detail. Jadi teknologi tersebut juga membantu membedakan jaringan sehat dan jaringan tumor selama prosedur berlangsung. Dan bahkan menurut Rian sendiri, saat ini operasi tumor otak ini juga didukung teknologi intraoperatif monitoring gitu ya, yaitu pemantauan fungsi saraf pasien selama operasi berlangsung. Jadi dengan metode ini, pendengar, tim medis itu bisa mendeteksi lebih dini gitu ya kalau terdapat resiko gangguan pada area penting otak yang mengatur gerakan bicara maupun fungsi lainnya. Jadi kemajuan teknologi tersebut berdampak pada proses pemulihan pasien. Jadi dalam sejumlah kasus, pasien bahkan dapat pulang beberapa hari setelah operasi dan kembali beraktivitas dalam waktu relatif singkat, tergantung kondisi dan jenis tumornya seperti apa ya. Dan meski demikian, Rian juga menekankan pentingnya deteksi dini karena keberhasilan penanganan tumor otak ini juga sangat dipengaruhi oleh ukuran dan kondisi tumor saat ditemukan gitu ya. Jadi solusi terbaik bukan menunggu sampai harus dioperasi, tetapi juga melakukan screening sejak dini agar tumor juga bisa ditemukan sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar, pendengar. Ya, berikut itu dari beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait teknologi modern bikin operasi tumor otak lebih aman gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Mas Bang, lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi ada cakrakan setelah kau tiada. Tadi lagunya sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Yang masih mendengar kebanyakan dari kita gitu ya, pasti kalau di Sulawesi Utara udah tahu ya yang namanya daun gedi. Nah, daun gedi ini tuh banyak sekali manfaatnya dan tentunya berkat kandungannya daun ini tuh banyak digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit. Namun daun gedi ini gitu ya, salah satu tanaman berkhasiat tinggi yang banyak tumbuh sebenarnya di wilayah Asia, terutama di Tiongkok dan Indonesia. Nah, selain sebagai bahan makanan, daun ini juga telah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional atau herbal gitu ya. Dan jenis daun gedi yang banyak tumbuh di Indonesia ada dua, yaitu daun gedi warna hijau, ada juga yang warna merah gitu ya. Keduanya itu sering ditemukan dalam berbagai menu makanan khas Sulawesi, seperti tinutuan atau bubur Manado atau tumis sayur gedi, pendengar. Selamat berarti. Oke, dan dilansir dari lamanalodokter.com, manfaat daun gedi ini tidak lepas juga dari beragam kandungan nutrisi di dalamnya, seperti lemak, protein, asam amino, ada vitamin termasuk vitamin A, B1, B2, B3, C, dan E, kemudian kalsium, kalium, tembaga, dan zinc gitu ya. Jadi selain mengandung nutrisi, tentunya daun gedi ini juga memiliki kadar air yang tinggi hingga mencapai 88% dan kaya akan antioksidan seperti flavonoid, nukleosida gitu ya, polisakarida, asam organik, steroid, dan juga minyak asiri gitu ya. Dan daun gedi ini juga diketahui punya sifat anti diabetik, nefropati gitu ya, kemudian anti inflamasi, anti nyeri, antivirus, dan juga anti kanker yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Dan tentunya ada beberapa manfaat daun gedi bagi kesehatan tubuh, pendengar ya. Yang pertama, meredakan nyeri. Nah, daun gedi ini sering digunakan sebagai pereda nyeri alami. Khasiat ini juga diduga ada berkat kandungan senyawa bioaktif di dalamnya yang memiliki efek anti nyeri atau analgesik gitu ya. Nah, jus daun gedi ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai obat alternatif untuk membantu mengatasi nyeri, terutama nyeri akibat keseleo. Kemudian meningkatkan kepadatan tulang. Daun gedi ini tuh punya kandungan mineral yang cukup tinggi gitu ya. Meski perlu dikaji lebih lanjut, tentunya beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun gedi secara rutin ini mampu menjaga kepadatan tulang, memperkuat tulang, menghambat pengeroposan tulang, sekaligus juga mencegah osteoporosis gitu ya. Dan selain itu juga meningkatkan fungsi ginjal. Jadi ekstrak daun gedi ini juga diketahui berkhasiat dalam meningkatkan fungsi ginjal, khususnya pada penderita penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Dan manfaat daun gedi sendiri telah didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan perbaikan sel ginjal pada pasien cedera setelah pemberian ekstrak daun gedi selama sekitar 6 bulan gitu ya. Dan selain itu juga bisa melawan sel kanker. Daun gedi ini diketahui mengandung senyawa yang memiliki efek anti kanker, antioksidan, dan juga antiinflamasi. Jadi beberapa riset di laboratorium juga sudah membuktikan ya bahwa ekstrak daun gedi ini bermanfaat dalam melawan sel kanker dan juga menghambat pertumbuhannya, misalnya kanker payudara, kanker lambung, dan kanker darah gitu ya. Bahkan daun gedi ini dinilai juga bisa berfungsi selayaknya obat anti multiple mieloma. Jadi sejauh ini memang daun gedi ini tuh belum terbukti memiliki efektivitas yang sama dengan operasi ya. Kemudian selain itu tidak sama juga dengan kemoterapi atau terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Dan meski diyakini dapat mengobati berbagai penyakit, tentunya sebagian khasiat tersebut masih memerlukan lebih banyak penelitian lagi ya. Oke, itu tadi beberapa informasi ya membuat daun gedi untuk kesehatan yang perlu kita ketahui secara garis besarnya. Dan tentunya informasi ini pun juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Dan nanti pendengar di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan nanti lagu-lagu mancanegara di pukul 1 ya. Jadi untuk Anda semua, kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Halo, aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

Ya, pada yang saya ingin, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya, Yalin Solviani, yang akan terus menemani Anda pendengar di program Special Pro 1 di Manado Siang. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di selan hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Menado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda apalagi di hari ini yang sedang menikmati aktivitasnya. Mungkin ada banyak pekerjaan yang harus Anda kerjakan hari ini. Semoga semuanya dilancarkan ya. Semangat juga pastinya. Semoga hari ini tambah enjoy juga bersama Pro 1 Manado. Oke, pendengar, memeriahkan hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka, Satuan Jajaran Kodam 13 Merdeka melaksanakan lomba pencak silat militer gitu ya, atau PSM yang digelar secara serentak di dua lokasi berbeda, tentunya pada hari Selasa 9 Juni kemarin gitu ya. Ini salah satu satuan jajaran yang berada di wilayah Sulawesi Utara. Perlombaan ini dipusatkan di Padepokan Pencak Silat Militer Kodam 13 Merdeka Manado, dan sementara itu satuan jajaran yang berada di wilayah Gorontalo melaksanakan perlombaan di markas Yonif 713 Satya Utama Gorontalo. Dan kegiatan ini diikuti pada saat itu oleh perwakilan prajurit dari berbagai satuan jajaran Kodam 13 Merdeka yang menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam seni bela diri militer gitu ya. Jadi selain menjadi ajang kompetisi, lomba ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bela diri prajurit, membina mental juang, sportivitas ya, kemudian juga mempererat soliditas gitu ya, dan juga kebersamaan antar satuan. Dan tentunya di sini Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP di sini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan lomba pencaksilat militer ini tuh merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka yang tidak hanya berorientasi pada prestasi tapi juga menjadi sarana pembinaan kemampuan prajurit. Dan lebih lanjut pendengar, Pangdam menegaskan bahwa berbagai perlombaan yang digelar dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka ini merupakan momentum untuk memperkuat soliditas gitu ya, solidaritas dan juga kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar Kodam 13 Merdeka. Dan hasil perlombaan pencaksilat militer sendiri diumumkan pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat bersama dengan pengumuman hasil berbagai cabang lomba lainnya yang telah digelar sebelumnya pendengar. Ya, informasi ini bisa Anda dapatkan juga di portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Masih banyak lagi lagu-lagu mancanegara. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam berdarah dengan sekali gigitan. Nyamuk ini bisa dikenali dari warna dan bentuknya karena mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dan berwarna hitam. Mereka juga senang bersarang dan bertelur di genangan air yang bersih, juga bersembunyi di area rumah yang gelap, seperti di bawah tempat tidur atau di belakang lemari. Nyamuk Aedes aegypti bisa terbang sejauh 400 meter. Biasanya, mereka mencari mangsa pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Kawanan nyamuk ini cenderung muncul saat musim penghujan saja. Nyamuk Aedes aegypti yang betina memiliki sifat antropofilik atau penghisap darah manusia. Berbeda lagi, sang jantan lebih memilih menghisap tumbuhan atau sari bunga. Mereka juga bersifat multiple feeding atau penghisap darah berkali-kali sampai dirasa kenyang. Ini juga salah satu penyebab meningkatnya resiko penularan demam berdarah, chikungunya, dan demam kuning.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita akan jelang warta berita daerah siang hari ini, pendengar, produksi dari RRI Manado dan Kepulauan Talaut. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan berita daerah siang hari ini di Sirabu, 10 Juni 2026.
1: Gerakan pasar murah ini kita akan lakukan intensif lagi sehingga masyarakat boleh membeli lagi kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau karena...
0: Warta berita daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, memberikan subsidi untuk sejumlah bahan pokok, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali intensifkan strategi program pasar murah.
2: Mengantisipasi lonjakan harga untuk sejumlah bahan pokok, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengoptimalkan kembali pasar murah. Program ini merupakan sinergitas lintas sektor, diantaranya dari Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan juga TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda memastikan pasar murah akan lebih intens dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
1: Langkah yang kita lakukan, kembali kita tetap terus melakukan langkah-langkah seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini, yaitu melakukan gerakan pasar murah. Gerakan pasar murah ini kita akan lakukan intensif lagi sehingga masyarakat boleh membeli lagi kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Tapi ini juga kan tidak akan kita lakukan sporadis. Kita lihat karena kan kita sesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah.
2: Langkah pelaksanaan pasar murah ini nantinya akan menyasar 10 kecamatan, 6 kelurahan di 123 desa termasuk pelaksanaan pasar murah di daerah kepulauan. Diana Masih melaporkan.
0: Perkembangan harga jual berbagai jenis komoditas pangan di pasar tradisional Lengoan Minahasa berfluktuasi, begitu juga dengan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita hampir dua ini menghilang di pasar.
3: Kepala Pasar Tradisional Lengoan Agus Hayalangi kepada RRI mengatakan situasi perkembangan harga berbagai jenis komoditas pangan, hortikultura, barito, bawang dicat, tomat, sayuran di pasar tradisional Lengoan merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Minahasa dalam keadaan aman terkendali. Walaupun ada beberapa jenis komoditi pangan terjadi fluktuasi atau kenaikan harga. Adapun komoditi tersebut menurut Kapas Lengoan Agus Hayalangi adalah cabai Rp100.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang toko Rp80.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, batang bawang Rp10.000 per satu ikat. Begitu juga tomat Rp18.000 per kilogram, terkecuali daging ayam dan sayuran stabil.
4: Seperti rica, rica dari 70 per kilo per hari ini sudah 100 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang merah memang ada naik dari 40 jadi 50 ribu per kilo. Di luar bawang toko. Kalau bawang toko dia 80 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang putih. Bawang putih naik tapi tidak terlalu tinggi naiknya. Dari 35 menjadi 40 per kilo. Begitu juga batang bawang dari biasanya mereka mengincar yang ikatan besar itu 7.500 atau 15.200, sekarang menjadi 10.001 yang ikatan kecil. Begitu juga dengan harga daging ayam relatif stabil 30 atau 31 per kilo. Tomat juga ya. Tomat bertahan di 200 per kas. Jadi dia kalau dorong by encer 15 sampai 18 per kilo.
3: Sementara itu terkait dengan pasokan minyak goreng di pasar tradisional Lengoan sudah hampir 2 bulan terakhir ini menghilang di pasaran. Ini dikatakan Meiva Kanter, pedagang di toko Asna Lengoan, di mana menurut Meiva, minyak goreng dalam kemasan 1 liter dari berbagai merek sangat kurang. Seperti halnya minyak goreng subsidi pemerintah, jenis minyak kita. Untuk itu, Meiva Kanter, pedagang pasar Lengoan berharap tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Minahasa adakan aksi intervensi pasar
5: Kita sih peraturan sini belum masuk.
4: Dari kapan nggak masuk?
5: Oh, mau 2 bulan ini terapi minyak kita nggak masuk-masuk. Semoga tuh minyak kita semua masuk, semua lancar, dan DP harga kita tuh semua lagi ya seperti biasa. Gitu.
4: Jadi selama ini masyarakat beli minyak apa?
5: Minyak curah kan itu lagi DP harga kita tuh lagi sunaya.
4: Tapi beda harga?
5: Ah, beda harga dengan
4: lebih mahal minyak curah.
5: Masih, iya, minyak curah sekarang lagi mahal.
3: Begitu juga terpantau di pasar tradisional Esawaya, Kawangkuan, harga jual komoditas pangan terjadi fluktuasi. Namun di sisi lain, tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat terjadi peningkatan dikarenakan Kabupaten Minahasa akan menggelar pemilihan hukum tua atau kepala desa serentak di 129 desa di tahun 2026. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sempat naik, harga daging ayam di pasar Lirung kembali stabil. Sementara daging B2 normal di Rp100.000 per kilogram.
6: Sempat naik signifikan, harga daging ayam broiler di pasar tradisional Lirung, Kepulauan Talaut, kini mulai turun. Yusti Bele, salah satu pedagang, menyebutkan daging ayam sebelumnya sempat naik hingga Rp60.000 per kilogram. Saat ini mulai turun menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Menurunnya harga daging ayam disebabkan karena stok yang melimpah.
7: Hanya ayam pedaging Rp43.000 per kilo, dan untuk RW masih stabil B2 Rp100.000 per kilo.
6: Sebelumnya sempat naik sampai harga berapa, Pak Yusti, per kilogram?
7: Sampai ke Rp60.000 per 60 kilo. Ribu.
6: Sementara harga daging lain terpantau normal, daging babi atau B2 Rp100.000 per kilogram, sementara daging anjing atau RW Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karya bakti skala besar bakal digelar Kodam 13 Merdeka di Kabupaten Kepulauan Talaut 22 Juni hingga 20 Agustus mendatang.
8: Kodam 13 Merdeka siap menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai 22 Juni hingga 20 Agustus mendatang. Program ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah melalui TNI Angkatan Darat untuk membantu

0: rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian jembatan, ini dimana juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini. Kemudian penghijauan, dalam rangka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian
1: sembako,
0: selanjutnya penyuluhan-penyuluhan.
2: Dia pun menegaskan keberhasilan karya bakti skala besar ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kunci utama agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
3: Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi mengatakan kepolisian selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah.
4: Bupati Bola Mongondo Yusra Al-Habsi didampingi Wakil Bupati Doni Lumenta menyambut langsung kunjungan Kapolda Sulawesi Utara, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi saat meninjau lokasi banjir bandang sekaligus bakti sosial di Desa Silimandungan, Kecamatan Bola Mongondo, Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut juga disertai bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat di dua desa yang terdampak banjir. Dalam sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas atensi Kapolda Sulu terhadap bencana alam yang menimpa masyarakat Bola Mongondo di Silimandungan Bersatu. Menurutnya, kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di lokasi bencana menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menyampaikan kunjungannya bersama rombongan sebagai bentuk untuk perhatian dan empati kepada warga masyarakat yang terdampak banjir.
5: Karena melalui dengan jaga peduli terhadap alam sekitar, maka kehidupan keteraturan bermasyarakat bernegara pasti kita bisa ciptakan. Tentunya terlebih Kamtipmas, saya bersyukur Kamtipmas di daerah Bola Mongondo ini dan sering dibilang Bolong Raya relatif kondusif. Masih orang mesti baku-baku sayang, baku-baku jaga, baku-baku dengar. Karena itu utama landasan ketika kita mau suatu daerah itu maju, atau berkembang. Maju dalam ekonominya, maju dalam pembangunannya, maju semua dalam unsur bermasyarakat. Landasan utamanya adalah kalau orang menjaga Kamtipmas, baku-baku sayang, baku-baku dengar. Nah, hari ini kami dari kepolisian daerah Sulawesi Utara bersama BMKRI memberikan bantuan seperti saya sampaikan tadi, bagian daripada kepolisian. Karena Polri juga tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial, saya yakin juga pemerintah daerah sama. Dan ini bentuk dari hadirnya negara.
4: Kedatangan bersama Ketua Bayangkari dan anggota merupakan wujud simpati dan empati Polda Sulawesi Utara kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepolisian juga selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah. Percayalah, negara akan selalu ada untuk rakyat yang mengalami kesulitan maupun sedang ditimpa musibah. Kapolda berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah akibat banjir bandang yang terjadi dua pekan lalu. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Bolmong telah menyalurkan berbagai bantuan kepada warga korban banjir di 4 desa kecamatan Bolaang.
6: Penanganan pasca banjir di sejumlah desa Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bola Mongondo, sudah pada aksi perbaikan infrastruktur dan pembersihan sisa material lumpur. Seiring dengan upaya itu, Dinas Sosial Bolmong telah menyalurkan bantuan dari berbagai pihak kepada warga terdampak banjir. Kepala Dinas Sosial Bolmong Erni Mokoginta mengatakan bantuan mengarah pada 301 kepala keluarga.
1: Yang terdampak dengan banjir ini ada 601

0: Orang, 601 orang yang terdaftar, kemudian 301 kakak. Nah, itu semua yang terdapat itu terdiri dari Solimandungan 1, Solimandungan 2, Solimandungan Baru, dan Langagon.
1: Agar menyentuh kepentingan warga terdampak banjir, Dinas Sosial Bolmong menurut Erni Mohoginta menyerahkan langsung bantuan kepada keluarga.
0: Jadi dari pemerintah Kabupaten Bolamondo kita memberikan CPP, CPPD itu berupa beras 20 kilo satu orang. Kemudian kalau untuk dari pusat itu dari Kementerian Sosial itu kami memberikan juga bantuan lewat Dinas Sosial dari provinsi. Itu ada kasur, ada makanan anak, dan ada makanan lauk pauk yang kita bantu.
1: Saat ini pemerintah Kabupaten Bolamongondo sedang memikirkan upaya antisipasi agar kawasan desa Solimandungan terhindar dari banjir ketika hujan lebat melanda. Audi Gandores melaporkan.
2: Polda Sulawesi Utara bersama Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara perkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.
3: Polda Sulawesi Utara bersama Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, Iswana Migas, termasuk Pertamina serta sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan antrean panjang dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM subsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Franciscus Saverius Winardi Prabowo mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran.
4: Terkait pengawasan untuk penyaluran BBM subsidi, karena fenomena saat ini terjadi antrian yang cukup panjang, kita berharap bahwa dengan peningkatan pengawasan, dengan melibatkan seluruh instansi dan masyarakat, semoga penyaluran distribusi BBM ini sampai ke tangan yang berhak. Kita juga akan melakukan penindakan dan zero toleran terhadap seluruh oknum-oknum yang bermain dalam penyalahgunaan BBM. Walaupun mungkin itu adalah aparat dan sebagainya, kita juga tidak akan toleransi terhadap hal itu. Dan ini kita terbuka kepada masyarakat, kita transparan, silakan memberikan masukan dan informasi pada kita, dan pasti kita akan menindaklanjuti terhadap hal tersebut.
3: Melalui operasi gabungan dan pengawasan yang lebih intensif, Polda Sulawesi Utara berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, Priscilia Rondo, mengatakan, kami dari DPRD Sulawesi Utara, khususnya Komisi 2, sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ini. Yang paling penting adalah seluruh stakeholder hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya bersama dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi.
5: Kami Komisi 2 sangat mengapresiasi karena sudah terinisiasi acara seperti ini, dan yang paling penting semua stakeholder itu hadir, semua stakeholder itu mendukung semua kegiatan ini, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sulut, dalam hal ini juga ada Pak Dir yang hari ini sudah ada rekomendasi lebih khusus seperti yang dikatakan Pak Dir tadi, dalam 2 minggu berjalan ke depan akan terus memantau hal-hal yang sudah dibicarakan tadi.
3: Oleh karena itu, DPRD kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengawal persoalan ini. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Guna memastikan kesiapan personil dalam menjaga wilayah perbatasan, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar cek kesehatan gratis tidak hanya untuk anggota Polri, fasilitas ini sebetulnya juga dibuka untuk masyarakat umum.
6: Kepolisian Resor Kepulauan Talaut Sulawesi Utara menggelar program cek kesehatan gratis CKG di Klinik Pratama Polres setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Presiden, sekaligus memastikan kondisi fisik personil tetap prima di wilayah perbatasan. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Aris Wisnugroho menegaskan, sebelum memberikan pelindungan maksimal kepada masyarakat, kondisi kesehatan mental dan fisik anggota kepolisian harus dipastikan terbebas dari kendala medis.
7: Polisi harus prima sebelum melayani masyarakat. cek kesehatan gratis di perbatasan ini bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini agar operasional penegakan hukum tidak terganggu.
6: Melalui deteksi dini ini, potensi penyakit dapat diantisipasi demi kelancaran operasional penegakan hukum. Pemeriksaan medis yang dipimpin oleh PSK Sidokes, Bripka Adolof Rumewo bersama tim dokter umum dan dokter gigi berhasil menjaring 23 anggota Polri untuk mendapatkan penanganan medis komprehensif. Meski terbuka untuk warga sipil, dalam pelaksanaan kali ini belum ada kunjungan dari masyarakat umum. Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana penyanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door to door dimulai pada 15 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2026.
8: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026 sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
9: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
8: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
10: Jadi tujuan sensus ekonomi ini adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi kecuali lapangan usaha B dan U, yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Dan juga aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Jadi Bapak Ibu, manfaat dari data sensus ekonomi kalau bagi pemerintah itu akan menjadi landasan perencanaan pembangunan RPJMN, evaluasi kebijakan ekonomi dan pemetaan potensi wilayah. Kalau kepada pelaku usaha, itu akan menjadi analisis peluang pasar, bisa mengidentifikasi posisi daya saing dan perencanaan ekspansi bisnis.
8: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir pendengar, sinergi dengan berbagai sektor, khususnya pelaku usaha pada sensus ekonomi 2026 akan membantu pembangunan bangsa di daerah Talaut melalui hasil dari sensus ini ke depannya.
8: Perlu dilakukan sinergi kuat dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai upaya mendukung program terpusat ini menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang dan menuju satu data Indonesia oleh Badan Pusat Statistik BPS RI. Weli Tita, Bupati Talaut meminta seluruh pengusaha dan pelaku ekonomi untuk bergerak saat mengisi formulir sensus ekonomi sesuai dengan yang diminta oleh petugas. Di mana saat ini petugas sensus dari BPS sementara melakukan pendataan door-to-door atau mengunjungi pelaku usaha daerah. Pemerintah di setiap kecamatan dan kelurahan maupun desa diharapkan Bupati untuk membantu mengawasi sensus ini. Karena nantinya dari hasil sensus tersebut akan mendapatkan hasil kondisi perekonomian daerah Talaut yang akan menjadi bagian dari kondisi ekonomi nasional.
9: Camat ada. Oh iya, makasih Pak Camat sudah hadir. Para pelaku usaha, petugas dan instruktur daerah sensus ekonomi 2026. Sensus ini diadakan 10 tahun sekali. Untuk itu sensus yang kita baru resmikan sekarang ini adalah program strategis yang bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan perencanaan pembangunan melalui Indonesia Emas tahun 2000.
8: Sensus ekonomi diselenggarakan setiap tahun dengan berakhiran angka 6 ini. Menurut Bupati, menjadi indikator pendorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ke depan. Sebabnya dampak ekonomi ini bukan hanya dirasakan pemerintah saja, tetapi lebih pada pembangunan masyarakat ke depan. Diakuinya, berdasar data ekonomi PPS akan menjadi evaluasi pemerintah daerah untuk dilakukan pembenahan pada sektor ekonomi bidang yang mengalami kemajuan maupun tidak.
9: Melalui sensus ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pertama struktur ekonomi, kedua potensi ekonomi digital, ketiga perekonomian lingkungan baik di tingkat nasional pun di daerah. Data ini sangat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan adaptif, serta bagi dunia usaha sebagai rujukan analis pasar, peta persaingan dan peluang investasi.
8: Dari sisi lain, sensus ekonomi, pengusaha dan pelaku ekonomi yang bergerak dengan usahanya, selain akan pengaruhi kesejahteraan pengusahanya, serta akan membuka lapangan kerja baru untuk sumber daya manusia SDM daerah pada upaya pengentasan kemiskinan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini di edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil, belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1.

0: Baik, selamat sore pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi di kesempatan edisi siar hari ini Rabu 10 Juni 2026. Ya, bersama saya Mike ya, siap temani Anda lagi untuk Manado sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda yang sementara bersama Pro 1 di kesempatan siang jelang sore ini ya. Semoga dan harapan semua dalam suasana semangat ya, tetap sehat menjalani sisa hari ini. Ya, setengah perjalanan sudah Anda lewati. Tinggal merencanakan lagi seperti apa ya aktivitas yang akan Anda lewatkan di sore sampai malam nanti. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan ya, baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga 94,5, 88,2, dan 92 FM. Semoga Pro 1 ya, boleh tetap menjadi pelengkap semangat, menjadi teman Anda sampai malam nanti. Terima kasih yang sudah mendengarkan sejak pagi sampai dengan sore ini. Dan kembali sore ini pendengar 100% Indonesia hadir lagi untuk Anda. Program request lagu-lagu pop Indonesia sambil berbagi topik. Topik kita sore ini terkait dengan program acara request lagu nih. Ya, kalau untuk Pro 1 kan acara request itu jam 3 sore kemudian jam 9 malam. Jadi untuk acara request ya seperti sore ini ataupun malam ya, itu manfaatnya apa sih buat Anda? Ya memang lagu atau musik ya yang Anda dengarkan bukan sekedar rangkaian nada, tapi juga boleh menjadi bahasa universal lah, yang mampu menyatukan perasaan, menghadirkan kenangan ataupun memberikan semangat ya dalam menjalankan aktivitas. Dan tentu melalui acara request ya, Anda diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit cerita ya, atau menyampaikan salam-salam ya, sambil menghadirkan atau mendengarkan lagu-lagu yang sudah terrequest. Oke, langsung saja kita ke line telepon. Jangan lupa SMS, WhatsApp juga ya. Saya kasih kesempatan yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp. Request lagu juga untuk lagu pop Indonesia, bukan lagu nostalgia nih. Kalau lagu nostalgia nanti malam. Oke, jadi apa sih manfaat Anda, manfaat ya program acara request untuk Anda? Gitu aja, oke. Pro 1, selamat sore.
1: Jam Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, selamat sore. Apa kabar Bu Naken?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke. Okay. Iya. Kalau Kota Manado sore ini kayaknya
1: ini
0: mendung.
1: Sekarang sementara
0: mendung pinggiran ini. Oh, sama dong berarti ya.
1: Masih ada beberapa rintik-rintik.
0: Oh iya, tadi sempat rintik-rintik kalau Manado sih.
1: Nah ini lagi
0: kalau Tikala. Ya ini sudah berhenti juga.
1: Sama berarti. Rabu tadi.
0: Cuma ada sirang tak apa halaman gua ini sama.
1: Iya enggak lagi, enggak banyak sirang di Filipinam. Mari kita kasih.
0: Cuma ada bab, apa kok tidak bilang cuma ada bab pancar akang ayah
1: tadi. Cuma ada bab pancar.
0: Oke. Baik. Ibu Haryati, Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Kalau buat Anda sendiri apa sih manfaat acara request?
1: Manfaatnya ya sangat bermanfaat lah Bung Mike.
0: Iya, apa?
1: Sambil orang mendengar lagu. Kan kalau orang dengar lagu itu mewakili perasaan
0: kok. Bedeh, bagus deh. Jangan pakai perasaan dong, jangan pakai baper dong.
1: Oh iya, makasih. Kalau macam lagu sesuai dengan
0: karena
1: kan orang seru kalau dengar lagu cuma didengar saja. Jadi kalau maksudnya kalau mendengar lagu itu dicari mengerti no, apakah itu lagu itu bagaimana, lagu itu di pembawaan sampai di mana. Jadi seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke.
1: Iya.
0: Berarti kalau Ibu Haryati kesimpulannya,
1: iya,
0: acara request bukan hanya sekedar ikut aja, tapi bukan lagu yang di request ikut, pasti diresapi.
1: Kalau mau dengar lagu sesuai dengan orang terasa. Kalau hari itu orang lagi galau, besok itu orang lagi bahagia. Ya kan, perasaan tidak menentu setiap hari.
0: Oh, begitu ya. Oke, baik. Oke, di sini saya punya Mike Mohede sampai kapan? Ada Abeng Alter Band Lain Waktu. Ada Aditya Bertahanlah. Yang mana?
1: Ado.
0: Ado.
1: Yang mana?
0: Lain Waktu sampai kapan atau mau bertahan?
1: Oh, yang terakhir Jo, kan bertahan.
0: Bertahan Jo. Oke,
1: iya,
0: bertahan terus. Iya. Bertahan sampai akhir.
1: Iya,
0: oke. Okay. Langsung tiga orang. Silakan.
1: Salam sama buat Mike. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat.
0: Yo.
1: Tetap semangat. Doa terbaik buat Mike keluarga. Mudah-mudahan pulang sebentar dengan keadaan selamat.
0: Amin.
1: Tidak pulang satu angkat apapun.
0: Oke, okay, siap.
1: Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada Pak Raiko yang ada di Leilem. Apa kabar Pak Raiko?
0: Iya.
1: Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Aco yang ada di Bolmu. Apa kabar juga Pak Aco? Salam sehat. Yang ketiga ada apa juga ini yang terakhir?
0: Apa?
1: Oh, ada orang rumah juga, ada mama yang lagi duduk-duduk mendengarkan.
0: Okay, santai. Baik, salam ya untuk mama.
1: Iya, ini ada monitor.
0: Oke deh, baik.
1: Ya, buat Bung Mai, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih perwakilan dari Bunaken sudah gabung. Ibu Haryati, ya, jadi itu manfaatnya ya kalau... Ya, Ibu Haryati manfaatnya untuk acara request katanya itu ya. Tentu lagu yang terrequest ya bisa ya disesuaikan dengan suasana hati ya ketika ditawarkan untuk memilihnya ya. Dan tentu tetap menikmati lagunya ya, bukan sekedar ikutan aja gitu. Terima kasih buat Ibu Haryati, salam juga ya untuk keluarga. Salam untuk semua yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Oke, kita kalian telepon lagi. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya. Mohon agak menjauh dari radio monitor atau kasih kacili sadiki. Ini buat feedback sekali.
2: Pak Mike.
0: Iya, selamat sore Ibu Hermina.
2: Iya.
0: Ini ibu yang murah sekali senyum.
2: Tentara
0: ini.
2: Tentara ku DP tertawa.
0: No, apa dang? Bagaimana kabar orang Bitung?
2: Kabar baik, Pak Mike dang. Baik juga.
0: Sama. Beti-beti
2: semoga orang. Semoga sehat, Pak Mike.
0: Iyo, terima kasih. Bitung bagaimana? Panas di sana atau ujang?
2: Mendung, Pak Mike.
0: Oh, mendung. Oke, okay. Mendung tak berarti mau mendung, hujan.
2: Mendung-mendung, mar dingin-dingin, begitu.
0: Oh, begitu, eh. Oke, okay. Baiklah. Oke, okay, Ibu Hermina.
2: Dingin empuk.
0: Ibu Hermina, kalau buat Ibu Hermina, ya, ini kan yang saya tahu Ibu Hermina belum lama tergabung ya di acara-acara request radio gitu.
2: Iya.
0: Ya. Tapi buat Ibu Hermina manfaat acara request itu seperti apa sih?
2: Itu manfaat saling menghibur dan kadang lagu itu saling mengingatkan juga pemain.
0: Oh, kalau bilang tadi saling menghibur, menghibur pas apa?
2: Menghibur teman-teman.
0: Oh ya.
2: Menghibur yang galau-galau.
0: Oh begitu dang. Mar ini sorenya nak galau toh tumpe Ibu Hermina. Kita yakin Ibu Hermina nyak aja galau.
2: Kadang galau no Pak Mike.
0: Oh begitu. Nyak mungkin lah kita nyak percaya no. Ini pe murah sekali senyum kumang pomo galau. Bagus ya dua tuh kang.
2: Okay. Iya maka dapat lihat memang senyum dalam hati galau.
0: Dapat dengar. Oh begitu. Oh iya betul.
2: Tidak boleh orang ini, dia tuh tertawa-tawa mah dalam hati ini kurangnya ada mungkin.
0: Memang kata betul orang bilang bahagia itu butuh tenaga, kan?
2: Iya betul.
0: Jadi tertawa juga biar sesaki, no? Oke, okay, dan baiklah. Kalau begitu, saya langsung tawarkan lagu. Masih dengan Mike Mohede, Sampai Kapan? Ada Abeng Alter Band, Lain Waktu, atau mau Al Ghazali?
2: Pertama, Jo. Oh. Sampai kapan?
0: Sampai kapan? Sampai kapan? Oke, okay, sampai kapan?
2: Ya,
0: silakan.
2: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat sore. Dan selamat bertugas di sore hari ini. Semoga sehat dan tetap semangat, sukses selalu.
0: Pasti.
2: Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat Mike dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan juga memberkati bersama dengan keluarga tercinta.
0: Iya.
2: Baru ketiga spesial buat Cliff, selamat sore. Di mana kau tadi apa?
0: Motoling Minsel.
2: Motoling selamat sore. Dan juga buat Pak Raiko yang ada di Lelem dan juga Pak Saga yang ada di Bitung. Selamat sore semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Dan semoga sehat, diberkati Tuhan bersama keluarga dan juga buat yang bertugas, buat Pak Mai, terima kasih. Selamat
0: sama.
2: Sore.
0: Terima kasih. Selamat sore. Orang Bitung ada Ibu Hermina. Bitung rupanya mendung-mendung juga nih ya. Enggak tahu mau hujan atau enggak nih. Iya, saling menghibur itu katanya ya dari Ibu Hermina. Yang lain gimana? Apa sih manfaat acara request? Ya memang setiap lagu itu punya makna dan pesan tersendiri ya ketika hadir di ruang dengar Anda. Nah, mungkin ada lagu sebagai penyemangat ya atau penghibur di saat lelah atau mungkin bisa menjadi pengingat lah ya akan momen-momen berharga yang sudah pernah dilewati. Ya, dan saat berpartisipasi dalam acara request lagu, Anda juga sudah turut menciptakan suasana yang hangat, akrab, dan kebersamaan ya di udara. Gitu dong ya. Oke, baik. Pendengar, saya akan kembali lagi untuk Anda setelah dua lagu ini. Sudah ada Aditya, Bertahanlah, di susul Mike Mohede, Sampai Kapan.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Pro 1.

0: Iya, baik, kita lanjutkan lagi ya, pendengar. Masih di 100% Indonesia setelah tadi ada Mike Mohede. Sampai kapan ya? Sampai kapan ya? Sampai jam 4 ya untuk acara 100% Indonesia. Bro Satu, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dengan pendatang apa ya? Pendatang baru alias
0: stok
1: lama.
0: Lama. Pendatang baru stok lama.
1: Apa kabar Bang Michael?
0: Ada bye-bye.
1: Ada bye-bye lagi.
0: Ibu Ipin ini paling kang.
1: Ada bye-bye.
0: Ibu Ipin, so di mana sekarang, Dang?
1: Ada di Palampa ini.
0: Oh, Michael. Di Palampa. So di Palampa ulang atau ada datang Palampa ini?
1: Enggak, memang so di Palampa ini,
0: oh, Bu Michael. Oh, dukung siapa baru dapat dengar, Dang, ini?
1: Cuma kalah jari-jari.
0: Oh, kalah jari-jari, kasihan.
1: Iya, tadi kapan Michael P. tugas tadi malam. Aduh, udah masuk-masuk tinggal madunya, udah minta gabung. Aduh, penasaran.
0: Iya, itu Leno, Kang.
1: Aduh, baru mau aku. Apa kita bimbing Michael? Apa yang nak minta gabung sampai selesai?
0: Kita hampirnya ada pak kanal, loh. Ini suara rupa so sedikit berubah, gua ini.
1: Oh, pagi, P. Biar jauh-jauh mau apa... Apa yang penting ada sehat-sehat.
0: Yang penting sehat-sehat itu. Oke. Okay. Ibu Ipin.
1: Saya cuma itu suara yang penting orang sehat-sehat orang semua.
0: Iya, itu yang kita mau tanya. Iya, makanya itu maksudnya kita mau tanya itu suara ada sedikit berbeda kah, kita kurang sehat toh apa gimana toh?
1: Oh, begini soalnya kita
0: sekarang kan lagi musim flu ini.
1: Iya, memang begitu.
0: Flu ada bajalang ini. Oh, baiklah. Oke.
1: Iya, makanya kena angin terus, makanya udah masuk dingin lah, akhirnya gangguan tuh suara.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kan nyala pengaruh Bung Michael kan?
0: Oh, nyala pengaruh. Yang penting okay, boleh tergabung kita so senang itu toh.
1: Oh, begitu. Mm-mm. Yo, kita juga senang setelah bertemu setelah mau biar baku baru telepon Bung Michael. Yo, so senang sekali.

0: kita.
1: Asik.
0: Ada salam dari kita pihak anak-anak.
1: Oke, Samuel. Aduh, paling so besar dia itu, Kang.
0: Aduh, senyong-nyong lagi.
1: No, senyong-nyong. Sebukan adik lagi ini, senyong-nyong.
0: Iya, senyong-nyong. Semua ada sumpah okay. Malam.
1: Aduh, mantap. Oke.
0: Tak kata Bu Michael, Pak Seru, Kang.
1: Iya, oke.
0: Soalnya baru baku dapat dengan Bu Michael ini, makanya.
1: Iya, no, baru dapat dengar. Betul. Kom,
0: sudah baku dengar, Kang.
1: Iya, baiklah.
0: Oke, okay, okay.
1: Ibu ya. Ipin, kalau Ibu Ipin sendiri kan ini sebagai pendengar pendatang baru stok lama, ya acara request paling so lama toh, jaiko-iko. Kalau ya, for Ibu Ipin sendiri apa DP manfaat tuh acara request?
0: Aduh, memang kalau acara request itu, Michael, penting sekali kalau buat kita.
1: Pentingnya seperti apa?
0: Karena di saat orang nggak ada kerja atau mungkin so santai. Ah, kan kurang mode itu enak dengar radio. Paling yang lebih bukan juga cuma itu tapi itu penting kurang mendengar. Berita-berita dan kartu itu kan penting. Jadi sama itu Bung Michael bermanfaat kalau buat kita.
1: Tapi kalau untuk acara request dia bermanfaat apa?
0: Oh, kalau bermanfaat apa? Itu manfaat karena enak lagu-lagunya sedap.
1: Oh.
0: Enak mau dengar.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi kalau lagu-lagu yang menangis-menangis.
1: Oh.
0: Aduh, lebih enak jadi.
1: Yang melankolis, Kang. Dong bilang lagu-lagu apa ketek cengeng begitu.
0: Lagu-lagu sedih, lagu-lagu cengeng, Kang.
1: Oke. Okay. Baiklah. Oke, okay, Bu Ipin. Langsung kita tawarkan lagu nih, masih dengan Abeng Band, Lain Waktu, Al Ghazali, Ku Rayu Bidadari, atau Mau Langit Cinta dari Anang dan Ashanti.
0: Nah, itu aja yang paling akhir, Bu Michael akhir udah bilang bertambah.
1: Oke, okay. Langit Cinta, for siapa tuh lagu dah?
0: Sama-sama tambah Bapak Anang, satu Pak Ujang. Oke, okay, Bu Michael.
1: Iya.
0: Salam dulu buat orang Tebu Michael. Terima kasih banyak-banyak karena sampai di telepon. Kang.
1: Oke.
0: Okay. Salam sehat, salam kasih diberkati Tuhan selalu bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Dan selamat melaksanakan tugas.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya, kalau pulang Bu Michael hati-hati nih.
1: Ya pasti. Terima kasih.
0: Tiga spesial. Bonito mau kirim yang mana ini?
1: Berupa lupa-lupa, Kang.
0: Iya, Bu Michael. Pertama ada seorang saya Putri Giriana Ibu Esther Lisa, apa kabar? Itu baru satu Bu Michael ya. Yang kedua ada Ibu Ratna Singh Krisya Kang, apa kabar ini Ibu Ratna? Semoga ada sehat. Kalau ada itu baru coba Bu Michael.
1: Betul, so mesti balas kata Ibu Ipin so masuk.
0: Aduh, iya mesti balas.
1: So mesti balas.
0: Bantar kita mau menangis kalau dongnya
1: no,
0: balas.
1: No, apa dang.
0: Kata wajah saya deh Kang.
1: Okay.
0: Yang tadi kan orang Ibu Haryati jo yang ada di Bunaken. Balas Kang nih Ibu Haryati.
1: Ibu Haryati so masuk tadi.
0: Oh, so masuk
1: penelpon pertama.
0: Paling malam dia mau balas.
1: Iya betul. Dia ada dengar no ini.
0: Terakhir jo buat kita anak-anak salam paling sayang buat orang Pak Michael yang paling baik hati, tidak sombong. Terima kasih banyak-banyak. Selamat sore.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore buat orang PE. Ibu Ipin, selamat datang, selamat bergabung kembali ya bersama Pro 1. Ya, Ibu Ipin kata so di Pal Ampa ulang ini. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Salam juga ya untuk seluruh pendengar, semua pendengar setia yang ada di seputaran Pal Ampa dan sekitarnya. Apa kabar? Salam kompak-kompak selalu ya. Oke, baik. Kita ke line telepon lagi ya. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp boleh kirim ya. Oke, Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro 1.
1: Selamat Michael. Sore, orang Leilem. Tanta Curut.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Tanta Curut.
1: Iya, gimana kabar?
2: Sama dentu di studio Tuhan. Sama, masih sama.
1: Masih sama ya. Masih Ibu Rosto ini. Oke. Okay. Ibu Ros, di Leilem bagaimana? Kondisi cuaca, Pak Ujang?
2: Kesehatan sama. Ya, semua ujang.
1: Semua ujang?
2: Oh. Semua turun ujang.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk pendengar setia yang akan menuju ke arah Tomohon Leilem, di sana semua ujang. Ya, khususnya motor, hati-hati di jalan. Sadia tuh jaket ujang, Kang?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baiklah, Ibu Ros.
2: Mungkin so, jangan ditomong.
1: Oke. Okay. Ibu Ros, ya. Kalau Ibu Ros sedang bagaimana? Kira-kira DP manfaat acara request for Ibu Ros apa?
2: Acara apa, Michael?
1: Kalau acara request buat Ibu Ros itu DP manfaat apa? Halo?
2: Apa ya? Acara request toh?
1: Iyo, apa DP manfaat?
2: DP manfaat
1: apa?
2: Kalau masuk di Pro 1 ya, request lagu, toh? Begitu.
1: Iyo, kong DP manfaat itu acara bar request apa buat Ibu Ros?
2: DP manfaat ingin dengar lagu.
1: Oh, cuma mau suka dengar lagu. Oke, okay, dang.
2: Baik. Suka dengar lagu, suka rame-rame di radio. Pokoknya itu tuh tujuan. Request lagu untuk mendengar lagu yang ingin didengar.
1: Oke, okay, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Boleh begitu.
1: Oke. Baik Ibu Ros, Ibu Ros mau pilih lagu yang mana di sini? Masih dengan Abeng Band Lain Waktu, Al Ghazali Kurayu Bidadari atau Akhir Penantianku dari Alif Sattar, yang mana?
2: Yang kedua aja.
1: Kedua, Kurayu Bidadari. Oke. Langsung for 3 orang.
2: Yang pertama buat Michael yang baik hati. Terima kasih, so terima Ibu Ros telepon. Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini. Sampai selesai pulang di rumah bertemu dengan keluarga.
1: Okay.
2: Salam buat Amen. Ibu dan Nona cantik di rumah.
1: Terima kasih.
2: Ada salam dari Tante Cu.
1: Iya. Yeah.
2: Salam Jokang. Balas salam ini ada Ibu Sheni di Tomohon. Selamat sore. Ada juga sampai itu dua. Pali di Tuminting, ada Ibu Selvi di Leilam.
1: Oke. Okay.
2: Yang teman-teman lain nanti juga.
1: Iya.
2: Oke, okay, buat Michael, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, okay, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia.

Ya, salam hormat untuk keluarga ya Ibu Ros. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem, Pak Raiko. Ada siapa lagi teh? Ibu Nike, ding. Ada tuh Ibu Selfie ya, Ibu Selfie. Siapa tahu yang lain dari Leilem boleh bergabung. Ibu Sieni bersama karyawan-karyawan mungkin lagi dengan aktivitas ini, semangat ya. Walaupun tomohon saat ini somo ujang kata. Atau mungkin di tomohon so ujang, Kang. Leilem baru mau ujang. Om Nyong WMP apa kabar? Semoga ada sehat-sehat nih. Ada torong Pak Jokowi, alias Pak Hengki juga, selamat sore. Salam kompak-kompak selalu. Iya, setelah dua lagu ini lagi ya. Dari Anang dan Asyanti, Langit Cintaku, disusul Al-Ghazali, Kurayu Bidadari. Saya masih akan kembali menemani Anda.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Kita lanjutkan lagi line telepon ya di 08219535080 setelah Al Ghazali dan kolaborasi Ana dan Ashanti. Oke, Pro 1 selamat sore 100%
1: sore,
0: Indonesia.
1: Sore selamat, selamat sore juga.
0: Sore Pro selamat 1. Orang Motoling.
1: RRI mana dong? Betul sekali.
0: Apa kabar Nyong?
1: Nah, luar biasa. Pas DP cuaca
0: hujan.
1: Panas.
0: Oh, ah panas sih.
1: Jadi suar-suar nih ini Bung Aik.
0: Oh, aduh, boleh Jo, panas sore itu, pas mau olahraga itu. Oke.
1: Gimana Bung Aik?
0: Bagus for pakai olahraga toh kalau sore.
1: Oh iya, jadi pas suar, jadi yang di belakang pembakaran lemak.
0: For bakar lemak.
1: Oke. Sehat no kalau yang penting itu torong pe konsumsi air putih.
0: Semua harus seimbang. Iya.
1: Jangan
0: betul, perbanyak.
1: Nggak minum, ya sudah kata.
0: Dehidrasi jadinya.
1: Dehidrasi.
0: Okay, Cliff. Kalau Cliff, bagaimana? DP manfaat apa ini kalau program acara request buat Cliff?
1: Ini kan DP topik gue ini bukan cuma request lagu. Ini kan ini selain lagu, kalau lagu banyak di platform saja. Mana-mana kan orang boleh dengar lagu. Tapi ini kan request sambil kirim salam tuh ke Abung Baik tuh.
0: Jadi DP manfaat
1: iya, toh, begitu,
0: apa?
1: Toh. Namanya kan request, berarti request lagu sambil orang
0: kirim salam,
1: menyapa.
0: Menyapa.
1: DP manfaat, DP manfaat kalau dari kita, yang pertama, dulunya belum aku kenal, ketika kita saling menyapa, akhirnya sudah aku kenal. Dari seberang sana, seberang sini, ketika orang saling menyapa, akhirnya aku kenal. Toh, itu yang pertama.
0: Oh mantap
1: ya. Dan itu juga ada manfaat juga itu. Sebetulnya itu kalau hal positif menguatkan 4 orang kok Ibu Maik. Ketika orang ada belakang kepenatan, galau ketika orang masuk di acara begini. Oh saling menyapa gitu. Ketika orang galau, rupa orang pe. Apa yang bagi orang akan roh badang. Itu ada belakang di psikologi dang. Nanti trompe mental itu langsung orang ketidak menyapa. Begitu no. Jadi ada manfaat no buat kita kalau di acara-acara seperti ini. Itu manfaat itu no.
0: Iya, yang saya dapat jawabannya.
1: Belum aku kenal.
0: Itu yang saya dapat.
1: Akhirnya aku kenal, ketika ada hal-hal positif, kita membangkitkan tungpe itu, dan tungpe trompe mood begitu, Pak. Biasa kita penat ketika kita somat di acara begini, rupa trompe mood ini so kembali dan begitu.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Itu dari saya, versinya Cliff.
0: Oke. Okay. Kalau begitu Cliff, dari Anda sendiri lagunya mau yang mana, masih dengan Abeng Lain Waktu, Alif Satar Akhir Penantianku, atau mau Astrid Berhenti Berharap?
1: Mana-mana cu.
0: Yang mana?
1: Coba di Astrid.
0: Astrid. Berhenti Lima Berharap. Oh begitu dong. Oke.
1: Oke.
0: Oke. Langsung.
1: Berhenti Berharap cuma itu yang tidak bisa diharapkan. Oke.
0: Ya,
1: salam tentu pertama buat aduh masih babatuk kok kita ini Bung Mike.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya kena pede jam masuk tuh.
0: Aduh.
1: Di belakang aduh ke COVID.
0: Mesti oh iya kalau COVID sudah dapat tahang itu.
1: Sudah aduh dong belakang lu bajau jumpa klis itu. Siapa? Jangan literang terapa tuh. Nah so minum-minum sih so sirup saja so 2 botol herbal tapi ya begitu mungkin. Mudah-mudahan sampai 100 hari sih, ya toh? Aja berharap begitu karena
0: semoga
1: memang
0: cepat pulih ya.
1: Sekali. Oke, lanjut. Tentu Bung Mike, salam sehat, sukses bersama keluarga, istri dan anak-anak, dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Tiga spesial kita menyapa, sempat kita monitor Ibu siapa Hermina katu kang,
0: sama
1: tetawa itu toh?
0: Iyo, Ibu yang merasa nyombi.
1: Ketika, jadi ketika katu orang badengar tetawa, orang temut katu langsung apa dang? Orang tegala, oh enak katu. Jadi salam. Salam Jo, salam, pokoknya salam satu hati di Pro 1, dan kedua ada Ibu Ratna Parigi 7 Singkil, dan ketiga ada Ibu Estelita yang ada di Girian gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Itu saja Bu Mike, terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Cliff ya, mewakili Motoling sudah gabung lagi dengan kita di sore hari ini. Salam untuk keluarga ya. Kalau Motoling saat ini cuaca lagi panas katanya. Nah, Manado juga sudah mulai membawa panas ini. Marso sore. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Pro 1, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore.
2: Bung Maik.
0: Yo.
2: Nah, torang pe Bung Maik, dorang pe Bung Maik, dan semua pe Bung Maik.
0: Aduh. Ini kalau begini berarti ada di... Kalau begini berarti ada di kirian ini, Kang. Bukan mata putih toh.
2: Ada di kirian, belum berpindah.
0: Oke, baik.
2: Belum pakai geser kato, belum pakai geser.
0: Soalnya kalau ada di Batu Putih beda kok DP suasana.
2: Oh iya beda DP suasana. Iya, namanya penyiar dia tahu itu.
0: Langsung dia dapat lihat dari sini. Oh ada di Batu Putih dia ini.
2: Oh, tak kira ada lihat di kuku.
0: Iyo, di kuku Kalingking nang.
2: Mantap, itu baru yang terapi Bu Mai.
0: Kong, Ibu Esther, kalau buat Anda sendiri DP apa fungsi DP manfaat acara request for Ibu Esther apa?
2: Kalau versi kita terang request lagu selain menghibur terampe hibur diri Kang, hibur diri. Selain itu orang juga mau apalagi kan lagu-lagu lawas to Bu Mai.
0: Lagu-lagu lawas, lagu pop.
2: Iya, apalagi lagu-lagu apalagi kalau lagu-lagu lawas Mak kita pe.
0: Oh iya.
2: Itu lagu-lagu itu kan yang orang sudah dapat lupa akan bisa orang dapat ingat ulang oh itu ketek siapa yang menyanyi begitu ya. Itu pertama. Hiburan kedua ke di acara begini kan orang mau request lagu selain hibur orang mau hiburan sama-sama menghibur Bung Maik
0: ya,
2: menghibur sebenarnya tujuan pertama itu menghibur kedua cari teman bukan cari musuh
0: ya,
2: Bung Maik
0: betul
2: cari teman ya. Begitu
0: biar cuma di udara Kang.
2: Biar cuma di udara Bung Maik yang yang sudah kenal, tambah kenal Kang Bu Mai.
0: Nah, itu dia.
2: Seperti itu.
0: Oke. Kalau begitu lagunya mau yang mana di sini masih Abeng Lain Waktu, Alif Satar Akhir Penantianku atau mau Aku Jatuh Cinta dari Bams?
2: Jatuh cinta itu, Dang. Aku jatuh cinta aja, Dang.
0: Oke, siap. Baik. Jatuh cinta dengan Pro 1 maksudnya begitu kan?
2: Oh iya betul sekali.
0: Iya.
2: Inilah artinya request merequest.
0: Saling menghibur lah.
2: Saling menghibur. Tapi saya di udara toh. Itu memang suasana jadi lain.
0: Iya.
2: Biar sedih jadi kita selalu bersedih Bu Mai.
0: Oh iya. Kasian. Nah itu seputus-putus lagi ini. Ini apa jaringan komunikasi ya?
2: Iya, tapi berarti, begitu bergabung, apalagi dengan penyiar yang suka sama-sama apa sefrekuensi, suka tertawa sama ya. Debu Mai kan, itu no DP ada keasikan tersendiri.
0: Oke, baik.
2: Oke, salam juga
0: langsung,
2: ya. Tiga orang spesial. Pertama, kita mau menyapa ada Ibu Ipin. Ibu Ipin yang selewat tadi. Mesti balas kan tuh. Ibu Ipin kita
0: betul.
2: Balas. Inilah DP guna no itu request merequest. Ada ketika orang salam terus mesti balas. Jadi yang dekat tambah dekat, yang jauh jadi dekat.
0: Iya.
2: Oke, yang kedua kita mau menyapa ada yang lewat tadi juga. Ada Terapi Cliff yang ada di Motoling.
0: Yeah.
2: Ini salamnya, salam kompak, salam persahabatan. Dan yang terakhir, kita mau balas yang kemarin Terapi James yang ada di Wiro Langian.
0: Wino Langian, oke.
2: Mugi, pelan-pelan mesti cium. Mungkin kan jatah salah-salah cium.
0: Jatah lipa kan pelida.
2: Oh, jatah lipa-lipa. Tama-lipa-lipa. Tak gulung-gulung.
0: Oke.
2: Pak James, ini salamnya. Salam ya. Kompak, salam persahabatan. Kan ada monitor, so boleh bergabung.
0: Betul.
2: Bung Mai, yang baik-baik. Tetap semangat. Pasti. Selamat melanjutkan tugas. Makasih. Dan okay, selamat, sore.
0: Selamat sore.
2: Indonesia. 100% Indonesia. Okay. Indonesia banget.
0: Baik, semangat okay. Kayak ini. Itu deh. Oke, okay, baik. Terima kasih ya Ibu Esther mewakili Bitung juga sudah gabung sore hari ini. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya ya. Mungkin ada yang sudah coba untuk bergabung ya dari Bitung tapi karena belum sempat keangkat nih. Pak Buts, apa kabar Pak Buts? Sehat selalu ya Pak Buts. Oh Pak Sagai juga tadi sempat gabung juga ya. Oke, nanti setelah dua lagu ini saya masih akan kasih kesempatan untuk Anda di sesi terakhir setelah Astrid dan Bams.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Iya, masih ada satu lagu lagi yang akan saya hadirkan, Aku Jatuh Cinta ya, dari BAM, spesial untuk yang ada di Girian. Tapi karena berhubung ini waktu juga, saya terima satu penelpon terakhir deh ya, sekaligus tuntaskan untuk 100% Indonesia di kesempatan sore hari ini. Siapa yang beruntung? Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Stanley di Tanah Wangko.
0: Oh, Pak Stanley Tanah Wangko.
1: Iya.
0: Apa kabar
1: selamat
0: ini, Pak Stanley?
1: Selamat dengar. Nah, baru sekarang tak gabung.
0: Iya, Kang. Oke, terima kasih nih Pak Stanley sudah dengar dari Kawangkoan. Iya, Kawangkoan.
1: Tanah Wangko.
0: Tanah Wangko katanya.
1: Iya.
0: Tanah Wangko. Oke, Tanah Wangko bagaimana? Ba soba ujang atau?
1: Tadi cuma ada basirang begitu, Bang.
0: Sudah basirang
1: tanaman sudah. masih mendung.
0: Oh, masih mendung. Oke.
1: Iya.
0: Ya, karena Stanley penelpon terakhir ya. Kalau Stanley mungkin baru bergabung, tapi super selalu badengar tuh pasti, Kang. Kalau for Stanley, iya. Untuk acara request di radio itu, for Stanley DP manfaat apa, so?
1: Kalau buat Stanley ya, ya senang aja DP lagu gudang yang kita request.
0: Oh.
1: Jadi kita, apa ya, ikut kayak komah begitu DP.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Dengan jadi senang, pokoknya jadi senang lah hati. Dan boleh dapat teman-teman baru lagi dari Cimari Udara kan.
0: Ah, itu tuh maksud. Oke, mantap Stanley. Iya. Oke.
1: Kita tuh baru pendatang baru gue ini tuh.
0: Betul. Iya, selamat bergabung lah ya buat Stanley.
1: Iya, terima kasih Bu Mai.
0: Oke deh. Baik. Stanley, saya punya lagu di sini masih dengan Abeng Lain Waktu, Alif Sattar Sam Akhiri Penantianku, atau mau Salahkah Aku dari BIMS?
1: Halo, apa ya?
0: Loh,
1: ikut Babung Mike Jo, kita pendatang baru begini.
0: Oh. Iya. Berarti kita pilih Joni Lain Waktu ini, Kang. Oke.
1: Baik.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, silakan Stanley. Kirimnya untuk 3 orang, Stan. Ya, silakan.
1: Nah, ini kita mau berdasarkan pendengaran-pendengaran dulu ya, kita pendatang baru ini.
0: Oh, iya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi gimana?
1: Salam, Bu. Ya, pertama buat Bu Mai, terima kasih sudah angkat telepon, walaupun memang susah sekali mau masuk ini jari-jari, memang mesti mesti cepat dengan itu, mesti ini boleh kalau cepat memang.
0: Itu leh.
1: Iya, Bu Mai.
0: Iya. Lanjut.
1: Yang spesial ini kita bingung kita yang berdasarkan pendengaran dulu ya.
0: Iya.
1: Ya, okay. Ada apa ya, Bung Cliff ya di Motolingga. Salam kenal.
0: Iya.
1: Salam persahabatan, iya. Tuh, apa ya Bapak? Pak Sagai di
0: Pak
1: itu
0: Sagai.
1: Ya.
0: Iya, satu iya. Lagi deh.
1: Satu lagi siapa ini? Ibu siapa di Ibu Keke Wonda siapa ya?
0: Tondano, Ibu Keke ya? Tondano Tataran, oke.
1: Okay. Tataran ya. Aduh, memang masih bingung-bingung ini, kok masih pendatang baru kan, Bu Mai.
0: Sebegitu no kalau
1: iya. Salam kenal baru, juga semua kan.
0: Oke. Okay.
1: Salam persahabatan, salam sehat. Kembali Bu Mai, terima ya. Kasih banyak.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya untuk Pak Stanley dari Tarawangko. Yang tadinya pendengar pasif ya, semoga tetap menjadi boleh menjadi pendengar aktif, artinya bisa gabung-gabung terus ya bersama dengan acaranya RRI. Makasih Stanley ya dari Tanah Wangko sudah gabung. Ya, ada juga pendengar-pendengar setia dari Tanah Wangko, tapi saya sudah lupa karena jarang gabung ya. Salam aja, salam kompak untuk semua yang ada di Tanah Wangko dan sekitarnya. Oke, akhirnya tuntas sudah ya untuk 100% Indonesia di kesempatan edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 ya. Dan ya mengakhiri untuk 100% Indonesia ya. Sore hari ini lagunya iya, Ibu Esther ya, Bams Aku Jatuh Cinta tuntaskan ya. Dan nanti lagu yang sudah di-request juga oleh Pak Stanley di Tanah Wangko itu akan saya putarkan untuk program kita selanjutnya ini ya. Kita lanjutkan Manado Sore ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Jangan lewatkan juga nanti acara request masih ada sebentar malam. Oh, sebentar malam. Oh ya. Sebentar malam mungkin requestnya tapi bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ya. Dalam acara Ruang Rindu Nasional Berjaringan. Oke, baik. Terima kasih untuk atensinya dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Jangan lewatkan nanti di pukul 17 kami akan hadirkan rangkuman lintas Magota.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, demikian ada Alif Sattar ya dengan Akhiri Penantianku. Melengkapi sore Anda, kita lanjutkan Manado sore ini pendengar. Sebelum saya hadirkan lagi-lagi lagu-lagu yang lain ya, siap mewarnai sore Anda sambil ngopi, ngeteh ya. Saya mohon perhatian sejenak ya untuk beberapa informasi berita panggilan sidang. Yang pertama berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Amurang, ditujukan kepada RB Subiakto, alamat sudah tidak diketahui lagi, yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Amurang 18 Mei 2026 antara Dince Barakati dan kawan-kawan sebagai penggugat lawan RB Subiakto dan kawan-kawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum penggugat 1, 2, dan 3 adalah ahli waris yang sah dari Lawrence Pandeirot. 3. Menyatakan surat keterangan jual beli tertanggal 26 Februari 2008 antara Jack Purba dan Lawrence Pandeirot atas sebidang tanah yang terletak di Kalau, Desa Air Gale, Kecamatan Sinonsayang, Minahasa Selatan dengan luas tanah 43.162,9 meter persegi dengan batas-batas utara PT Jastamin dan Ampel Oscar Rondonuwu Timur. Kemudian Chuan Koyansou, Wan Koyansou dan Kasim Manangin Selatan, Gani Mokodompit dan Engelbert Liwu bagian barat. Jalan AKD adalah sah menurut hukum. Dan 4. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Air Gale berupa pengumuman plakat tertanggal 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale, kemudian surat keterangan ukur tertanggal 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale juga ya, untuk nomor palakat 593-594 kemudian berita acara pengukuran nomor 593 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale. Kemudian surat keterangan bersifat tanah nomor 593 tertanggal 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan penggugat 1, 2, dan 3 adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kalau, Desa Air Gale, Kecamatan Sinonsayang, Minahasa Selatan dengan luas 33.878,9 meter persegi dengan 99 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: bagian utara Ampel Oscar Rondonuwu, bagian timur Chuan Koyansou dan Kasim Manangin, bagian selatan Gani Mokodompit dan Engelbert Liwu, bagian barat Jalan AKD dan sebagian dengan MC Jibril. Kemudian yang keenam, menyatakan perbuatan tergugat 1 yang telah melakukan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik nomor 00745 Desa Ongkau 3 adalah perbuatan melawan hukum. 7. Menyatakan perbuatan tergugat 2 yang telah melakukan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik nomor 00749 Desa Ongkau 3 adalah perbuatan melawan hukum. Dan kemudian yang ke-8, menyatakan perbuatan tergugat 3 yang telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00745 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum. 9. Menyatakan perbuatan tergugat 3 yang telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00749 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum. 10. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 00745 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 1 adalah tidak memiliki kekuatan hukum. 11. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 00749 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 2 adalah tidak memiliki kekuatan hukum. 12. Menghukum tergugat 1, 2, dan 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 13. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. 14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.372.000. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SH MH.
Selanjutnya, berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Jen Jolanda Unsulangi, pekerjaan notaris, alamat dulu di Jalan FX Dotulung nomor 30 Kelurahan Madirir Weru, Kecamatan Madirir, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi. Alamatnya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia sebagai turut termohon kasasi. Isi berita, pemberitahuan kontra memori kasasi pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara antara Mary A. Kesomputan sebagai pembanding atau penggugat lawan Hefi Oktova Sumaro dan kawan-kawan sebagai terbanding atau tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita Sylvia Rompas. Selanjutnya, berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Chin Kok Meng. Alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya ia strip kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang pada Selasa 8 September 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Jane Yanti Kilisan sebagai penggugat lawan Chin Kok Meng sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Masih dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Melkisedek S. Lumolos. Alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang, hari serep tanggal Selasa 8 September 2026, pukul 9.00 WITA, sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Henny Kencem sebagai penggugat lawan Melkisedek Lumolos sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Dan kemudian, masih dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Zulfami. Alamat sudah tidak diketahui, alamatnya pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia strip kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari strip tanggal Senin 6 Juli 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Indri Rahel Iren Tumangken sebagai penggugat lawan Zulfahmi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Dan yang terakhir, ya, masih dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Rini Didi Diniyati Kaburito sebagai, ya, alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap sidang pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari serep tanggal Rabu 2 September 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Franky Harbas sebagai penggugat lawan Rini Diniyati Kaburito sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Dan kemudian, masih dari Pengadilan Negeri Amurang, ditujukan kepada Mercy Yosep Kapele, alamat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti, di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari serep tanggal Kamis 25 Juni 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Ersen Berce Mamengko sebagai penggugat lawan Mercy Yosep Kapele sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Oke, baik, peringat diari ya dari Ari kembali sudah melengkapi sore Anda lagi ya. Nah, di pukul 17 jangan lewatkan rangkuman informasi lintas Magota. Ya, baik, pendengar, tinggal menghitung hari lagi ya. Anda akan segera menyaksikan ya kompetisi akbar sepak bola terbesar di jagat raya, Piala Dunia 2026. Ya, jadi tinggal hitungan hari ya, akan dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ya, ajang Piala Dunia tersebut dilaksanakan dan tepatnya pada hari Jumat ya, 12 Juni 2026. Dan saat ini masyarakat Indonesia bertanya-tanya, bisa nggak ya nonton pertandingan sepak bola menggunakan set-top box ya pada TV analog atau tabung ya. Nah, apakah nonton Piala Dunia 2026 di TVRI hanya bisa dinikmati di TV digital? Ya, pendengar, simak dua cara nonton Piala Dunia 2026 di TVRI untuk TV analog dengan STB dan cara mencari sinyal untuk TV digital ya. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada itu akan diisi oleh total 48 negara dari 6 konfederasi. Dan rangkaian laga berjalan sejak 12 Juni ya 2026 hingga 20 Juli 2026 mendatang. Dan Piala Dunia edisi ke-23 ini menjadi kali pertama 48 negara itu akan berlaga di putaran final ya, bertambah dengan 16 negara dari Piala Dunia periode sebelumnya. Dan siaran langsung pertandingan sepak bola 2026 ini Anda bisa tonton di saluran TVRI ya, baik TVRI Nasional ataupun TVRI Sport ya, karena TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Untuk tayangan siaran langsungnya berlaku untuk TV digital ya hingga TV analog atau tabung ya, pasti dengan menggunakan STB ya. Selain itu tersedia juga aplikasi Vola Play yang memungkinkan Anda bisa mengakses 104 pertandingan Piala Dunia secara live di streaming. Gimana cara nonton Piala Dunia dengan menggunakan STB ya dan mencari sinyal TVRI? Ya, silakan Anda bisa baca ya informasinya di laman ri.co.id. Ya, selain itu juga di situ Anda bisa mengetahui bagaimana caranya ya nonton Piala Dunia mencari sinyal TVRI untuk TV digital atau smart TV. Ya, silakan ya baca di laman ri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Iya baik, berikan nanti setelah Cynthia ya dengan indahnya persahabatan tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan Merah Putih di kesempatan sore ini. Nanti dilanjutkan di Manado sore untuk malam nanti ya, lagu-lagu yang siap lagi mewarnai ruang dengar Anda. Ya, dan setelah Cynthia dengan lagunya indahnya persahabatan ya, saya akhiri sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Tahuna.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Bentuk kepedulian sosial, Polda Sulut dan Bayangkari daerah Sulawesi Utara menyalurkan bantuan kepada warga Bolmong yang terdampak bencana banjir. Reporter Melki Kodwati.
1: Bupati Bolamongondo Yusra Al-Habsi didampingi Wakil Bupati Doni Lumenta menyambut langsung kunjungan Kapolda Sulawesi Utara, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi saat meninjau lokasi banjir bandang sekaligus bakti sosial di Desa Silimandungan, Kecamatan Bolamongondo, Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut juga disertai bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat di dua desa yang terdampak banjir. Dalam sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas atensi Kapolda Sulut terhadap bencana alam yang menimpa masyarakat Bolamongondo di Silimandungan Bersatu. Menurutnya, kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di lokasi bencana menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menyampaikan kunjungannya bersama rombongan sebagai bentuk perhatian dan empati kepada warga masyarakat yang terdampak banjir.
2: Hari ini kami dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara bersama Bayangkari memberikan bantuan. Dan seperti saya sampaikan tadi, bagian daripada kepedulian sosial. Karena Polri juga tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Saya yakin juga pemerintah daerah sama. Dan ini bentuk dari hadirnya negara. Ada Pak Bupati, ada saya. Percayalah, Bapak Ibu semua, kita masyarakat, bahwa negara akan selalu hadir di tengah-tengah kita ketika kita mendapat kesulitan, bencana atau kesulitan lain.
1: Kedatangan bersama Ketua Bayangkari dan anggota merupakan wujud simpati dan empati Polda Sulawesi Utara kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepolisian juga selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah. Percayalah, negara akan selalu ada untuk rakyat yang mengalami kesulitan maupun sedang ditimpa musibah. Kapolda berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah akibat banjir bandang yang terjadi dua pekan lalu. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara
3: ya, untuk kopi ada kasih.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Provinsi Gorontalo menggelar pelayanan KB serentak menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Program ini dapat diakses masyarakat secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Andi Sanga.
4: Menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggelar pelayanan KB serentak di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo. Program tersebut dapat diakses setiap pasangan suami istri di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di masing-masing daerah. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Ana Panigoro, mengatakan jenis layanan yang diberikan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca persalinan, hingga KB baru selain pasca persalinan. Metode kontrasepsi yang tersedia juga cukup beragam, mulai dari pil, suntik, kondom, IUD, implan, metode operasi wanita atau MOW, hingga metode operasi pria atau MOP. Layanan KB serentak ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis sejak 8 Juni hingga 8 Juli 2026.
5: Layanan KB serentak pada kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini adalah kegiatan yang untuk bulan pelayanan KB MOW. Jadi titik beratnya yaitu pada peningkatan target untuk KB medis operasi wanita atau MOW. Mengapa dititikberatkan pada MOW? Karena MOW itu adalah salah satu MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang akan memberikan kontribusi yang besar, di mana ini pasti akan menurunkan atau akan tingkat drop out peserta KW itu pasti akan turun, karena otomatis MOIT dia akan menghentikan terjadinya kehamilan. Kalau pakai alat kontrasepsi lain kan hanya untuk menjarakkan atau untuk mengatur jarak kelahiran.
4: Di Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo, pelayanan KB gratis dibuka setiap hari kerja. Kepala Puskesmas Dr. Dewi Melangga kepada RRI pagi tadi mengatakan, petugas medis selalu siap memberikan pelayanan bagi pasangan suami istri yang datang untuk mendapatkan layanan KB. Ia juga memastikan ketersediaan logistik dan alat kontrasepsi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat selama program pelayanan KB serentak berlangsung.
6: Semua jenis KB ada di sini, mau dari pil, dari suntik, IUD atau implan, itu kita punya ada semua. Jadi itu kita bekerja sama dengan BKKBN juga yang sebagai penyedia obat-obatan atau KB tersebut. Jadi kita hanya melakukan pelayanan. Jadi semua obatnya ya, untuk KB-nya sendiri itu sudah tersedia dari kami setiap bulan. Biasanya itu memang kita sudah disediakan dari BKKBN untuk jenis-jenis KB-nya. Jadi kami hanya melakukan pelayanan saja. Kalau ada aseptor yang maunya pelayanan mau pakai KB apa, ya kita langsung pasang. Misalnya kalau pasang IUD ada, implan juga ada.
4: Selain bertujuan meningkatkan akses layanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan dan kesehatan di daerah. Melalui program keluarga berencana, pemerintah berharap dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah dan menurunkan angka stunting, serta menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo pada masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan. Reporter Alexander Dalengkade.
8: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar, yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
9: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
8: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.174 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dalengkade melaporkan.

0: si bendungan beserta jaringan irigasinya. Reporter Robert Tamaroba.
1: Wakil Bupati Kepulauan Telaut Anisia Greca Bambungan melakukan kegiatan monitoring di bendungan Desa Ambela, Kecamatan Melongane. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya setelah debit air dilaporkan menurun hingga memicu kekhawatiran para petani setempat. Fenomena penurunan pasokan air tersebut dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang kemudian membuka aliran anak sungai baru, bahkan menyebabkan abrasi pada tanggul bendungan. Dalam peninjauan tersebut, wakil bupati didampingi oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama serta unsur TNI untuk memeriksa sejumlah titik krusial di sekitar bendungan dan aliran sungai. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat dapat segera berjalan. Ketersediaan pasokan air yang stabil dinilai sangat mendesak agar lahan pertanian warga tidak mengalami kerusakan demi menjaga produktivitas dan kesejahteraan para petani.
2: Memang kerusakannya cukup parah karena curah hujan yang tinggi beberapa hari yang lalu. Maka selanjutnya saya dan juga Ibu PLT BBD akan melanjuti untuk ke BBD dan juga sekaligus pihak konservasi hutan, karena ternyata di situ juga bermasalah terkait ada lahan masih konservasi hutan di situ. Jadi masyarakat pun untuk bergerak membersihkan dan juga untuk menindaklanjuti terkait bendungan ini nanti akan bermasalah. Pada itu kami akan bertemu dengan pihak konservasi hutan dan juga dengan BPBD di provinsi maupun di pusat untuk bisa mengucurkan anggaran ke pemerintah laut untuk perbaikan bendungan yang sudah ada sejak tahun 80 atau 70-an. Saya berharap bahwa jika bendungan itu sudah diperbaiki, bisa membantu masyarakat yang ada di Ambela dan juga bisa mempertahankan Ambela sebagai desa ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Telaut.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut menegaskan bahwa infrastruktur irigasi yang berfungsi optimal merupakan kunci keberhasilan sektor pertanian daerah. Oleh karena itu, seluruh temuan dari hasil monitoring ini akan langsung dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk menentukan langkah perbaikan dan normalisasi secara cepat. Pihak pemerintah daerah juga segera melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan fungsi bendungan Desa Ambela kembali normal dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan Kasulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Dalam persiapan Anda untuk beribadah di sore ini, sebagai informasi, kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini, tepat di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menantikan untuk sholat azan maghrib, saya masih menghadirkan lagu-lagu religi ya, pop Islam untuk menemani persiapan Anda beribadah di sore ini dengan satu lagu dari Zaka, Sholat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya, masih tersisa satu lagu religi ya untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Iya, di kesempatan malam hari ini ya, untuk Manado Sore saya pilihkan dari Opik Sang Maha Cahaya. Sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu religi setelah tadi juga Anda sudah ikuti ya kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah Opik ya, dengan lagunya Sang Maha Cahaya, saya ajak Anda lagi untuk lanjut Manado Sore, musik informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda. Dan sebagai informasi, drama radio ya Anda ikuti ya malam hari ini persembahan dari RRI Jakarta nanti dengan judul Rinjani.

0: 1.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hati selimut salju ya, demikian ada Desi Natalina ya, kembali sudah hadir lagi mewarnai malam Anda untuk Manado sore ini ya pendengar. Saya siapkan lagu-lagunya sampai di jam 7 malam ya, atau jam 19.00 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya, menemani Anda yang mungkin sementara menikmati makan malamnya, semoga menu makan malam menyenangkan ya. Tapi apapun ya menu malam hari ini ya, tetap dapat disyukuri aja ya, karena Anda masih bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta. Oke, saya coba hadirkan dulu beberapa informasi untuk Anda. Ini terkait dengan pertandingan sepak bola semalam ya, Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Timnas Mozambik 1-0. Dan ya, hasil ini ya, Timnas Indonesia memetik hasil positif pada agenda FIFA Matchday 2026. Dan ya, pertandingan yang dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di gedung ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan akhirnya Indonesia sudah mengamankan kemenangan berkat gol dari Ole Rumeni di awal pertandingan ya. Dan berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, Indonesia kini mengoleksi 1.157,14 poin ya. Dan tambahan poin ini akhirnya membuat tim Merah Putih naik ke peringkat 118 dunia dari yang sebelumnya berada di posisi 119. Dan posisi Indonesia kini semakin dekat dengan dua negara yang berada tepat di atasnya, Sudan ya dan juga Gambia. Kemenangan atas Mozambik ya semalam mempertegas tren positif Timnas Indonesia sepanjang FIFA Matchday ya di bulan Juni 2026. Dan ya, dua kemenangan beruntun dalam FIFA Matchday menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya. Ya, selain meningkatkan kepercayaan diri dari tim, hasil tersebut membuka peluang juga bagi skuad Garuda untuk terus memperbaiki posisi di ranking FIFA.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
4: Bapak makan apa?
3: Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
4: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar ya, Drive sudah menyapa Anda lagi dengan senyum dan tangis ya. Nah, pendengar, untuk pecinta makanan yang satu ini ya, tempe dan tahu. Ini kayaknya sudah menjadi menu harian Anda ya, bagi sebagian orang. Nah, ini terkait dengan pelemahan rupiah, di mana pendengar, tempe tahu tentu seperti kita ketahui bersama menjadi sumber protein terjangkau untuk jutaan masyarakat Indonesia. Karena kedua pangan ini hadir ya sebagai konsumsi harian dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, di balik harganya yang relatif murah, industri tahu tempe bergantung pada kedelai impor ya. Dan sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional itu didatangkan dari luar negeri. Dan ketergantungan ini membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ya, jadi ketika nilai rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Dan kondisi ini juga berdampak langsung terhadap biaya produksi para pengrajin tahu dan tempe. Ya, mereka harus mengeluarkan modal lebih besar, ya, mempertahankan kegiatan usahanya, dan pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Ya, di mana tentu ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Ya, dengan berbagai kebijakan yang disiapkan ya untuk mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil, salah satunya pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Ya, dan di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, ketahanan pangan ternyata peringkat menjadi perhatian penting. Ya, dan upaya menjaga stabilitas bahan baku pun diperlukan untuk melindungi pengrajin dan konsumen. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu mulai dirasakan langsung oleh para pengrajin tahu, ya. Di mana kenaikan kurs ya berdampak melonjaknya harga kedelai impor yang tentu menjadi bahan baku utama produksi ya dari tempe dan tahu tersebut. Ya, dan pemerintah mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberikan tekanan ya untuk pelaku usaha kecil yang ternyata masih bergantung pada bahan baku impor. Ya, salah satunya ya, usaha tahu dan tempe ya. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan ini terlihat pada meningkatnya biaya produksi dan kenaikan harga bahan baku membuat margin keuntungan pelaku usaha semakin menyempit. Karena itu, menurut Menteri Keuangan, sebagian pelaku usaha bahkan mulai menghadapi pilihan sulit ya, di antara mempertahankan harga jual atau menaikkan harga produk ya untuk menutupi biaya produksi yang terus meningkat. Ya, dan Menteri Keuangan menegaskan pemerintah tidak hanya berupaya untuk menjaga stabilitas indikator ekonomi makro, tapi pemerintah juga ingin memastikan manfaat stabilitas ekonomi itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan di tengah tekanan yang dihadapi para pelaku usaha, pemerintah terus memantau ya perkembangan harga tahu tempe serta kondisi pasokan kedelai impor dalam negeri. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, saat ini pemerintah fokus menjaga stabilitas pasokan kedelai impor ya untuk mencegah tekanan harga yang lebih besar ya di tingkat produsen ataupun konsumen. Ya, karena itu saat ini pemerintah masih mencermati ya berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan harga di lapangan. Ya, salah satunya kemungkinan dampak meningkatnya harga kedelai impor sebagai bahan baku utama dari produksi tahu dan tempe. Sementara dari bidang Menteri Bidang ya Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dan penyaluran subsidi tahap awal dilakukan melalui Perum Bulog. Ya, pemerintah juga sudah menyiapkan alokasi awal sebanyak 250 ribu ton kedelai untuk mengurangi dampak kenaikan akibat fluktuasi nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap impor. Ya. Dan tentu harapan pemerintah subsidi ini bisa membantu menjaga harga kedelai tetap stabil sehingga para pelaku ya tekanan pada para pelaku usaha tahu dan tempe ataupun masyarakat itu bisa dikurangi. Ya, dan Meski pemerintah menyiapkan subsidi menjamin pasokan impor, ya, yang menjadi tantangan industri tahu tempe belum sepenuhnya selesai, ya, karena ketergantungan tinggi terhadap kedelai impor sehingga membuat sektor ini tetap rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah dan perubahan harga global. Ya, dan bagi pengrajin, stabilitas kurs menjadi faktor penting, ya, untuk menjaga keberlangsungan usaha. Sementara bagi masyarakat, kestabilan harga tahu tempe diperlukan agar sumber protein murah tersebut itu bisa terjangkau di tengah tekanan ekonomi. Ya, baik pendengar, setelah satu lagu terakhir, ya, dari Geisha, saya pilihkan malam hari ini, Adil Bagimu Tak Adil Bagiku. Anda akan segera mendengarkan drama radio, ya, untuk malam hari ini. Drama radio persembahan dari RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Ya, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda dengarkan drama radio malam hari ini, saya masih akan temani Manado Sore dengan beberapa lagu spesial sampai di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju, baru ke warung ibu?
1: Aku lapar ibu, masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu, perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah, nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh, tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya, Najwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih, dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya,

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Nia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sehat.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih setia terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk Manado sore ini, saya tuntaskan dengan kidung-kidung rohani ya, untuk menyapa, menemani Anda umat Kristiani ya, dalam menikmati berkat Tuhan di malam hari ini bersama keluarga. Lagu-lagu rohani ya, saya siapkan sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia.

Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan-Mu setiap waktu, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku apa adanya. Terima kasih Tuhan.

Bapak, Engkau yang ku nantikan setiap saat. Ku rindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mampu, tanpamu aku tidak dapat berjalan. Ku rindukan kekuatanmu setiap waktu.

Oke, baik peringat rumah Kristiani di manapun Anda berada demikian ya. Kirim pujian dari Bruri Peso 5. Ya, dengan ku berbahagia. Ya, alangkah bahagianya kita ketika segala sesuatu yang menjadi beban kita ya, kita bawa kepada Tuhan. Karena hanya bersama Dia, apapun yang menjadi masalah, pergumulan kita, pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti memberkati kita ya. Ketika kita menjalani hidup ini ya dengan selalu berpengharapan hanya kepada Dia saja. Batu karang yang teguh, Ruth Sahanaya.

Oke, baik pendengar Batu Karang yang teguh, demikian ada Ruth Sahanaya dan masih tersisa satu kirim pujian lagi dari Judika. Kasih Bapak sekaligus akhiri pengolahan saya di kesempatan hari ini ya. Kesempatan Rabu 10 Juni 2026. Dan setelah pengolahan saya nanti ya, ada Priscilla yang akan lanjutkan menemani Anda di Manado malam. Ya, dan setelah itu program Satu RR Manado ya di pukul 20 akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional untuk penyampaian warta berita. Saya Michael Metugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fani melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K. Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
8: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari

0: banjir di Aceh ya, dan kami pun kreatif, kami berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
1: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
6: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
7: Enak. Untanya langsung dimakan?
6: Langsung diminum.
7: Minum susunya.
6: Langsung diminum. Segar sudah, Pak? Segar. Maka ini serasa sudah kembali.
7: Enak. Rasa ganteng.
6: Ya. Kuat. Jos.
7: Mana lagi, Pak?
6: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
5: yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
3: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
8: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan

0: belum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jamaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jamaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jamaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jamaah di kloter 4, 2 jamaah di kloter 5, dan 3 jamaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jamaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kota 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kota 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irjam. Ya. Irjam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
0: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses sukses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
4: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
3: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
5: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
3: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
6: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
7: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
8: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
7: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
9: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengetahui rankingnya juga pesaing kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola,
7: tahu. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu, kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
1: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Rabu 10 Juni 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa foto ataupun video. Informasi yang Anda ketahui malam hari ini di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.

0: Ancaman disrupsi teknologi kini menjadi perhatian serius banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah kekhawatiran publik akan potensi pekerjaan tergeser oleh artificial intelligence atau AI, Menteri Ketenagakerjaan Yazir Li mengambil langkah diplomasi strategis di panggung internasional untuk memastikan tenaga kerja tetap mampu bersaing di masa depan. Langkah ini disampaikan Yazir Li ketika menghadiri Asia Pacific Group Ministerial Meeting di Geneva, Swiss pada Selasa kemarin. Dan dalam forum tersebut, ia menekankan urgensi kolaborasi antar negara di kawasan Asia Pasifik untuk mendapatkan tantangan dunia kerja yang kian kompleks. Lantas, apa langkah konkret yang tengah dilakukan oleh Indonesia menyikapi ini dan bagaimana sikap organisasi buruh dalam menghadapi ancaman AI tersebut? Paling tidak, sektor pekerjaan apa sih yang paling cepat hilang atau terancam dengan kehadiran artificial intelligence itu? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Nah, Prof. Anwar Sanusi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Ya, ya. Mas Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil konkret dari diplomasi Jenewa kemarin apa saja nih, Pak Prof. Anwar?
2: Ya, itu kan di dalam ILC ya, International Labor Organization Conference itu kan memang tema yang diangkat itu kan satu hal yang terkait dengan artificial intelligence. Itu dari laporan dari Dirjen ILO ya, itu Mr. Hong Bo, itu kan a moment of choice harnessing artificial intelligence for decision work.
0: Okay.
2: Itu artinya memang kita melihat bahwa tentunya artificial intelligence ini kan sebagai sebuah fakta yang memang harus kita antisipasi secara bersama. Mm-hmm. Karena memang sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan digitalisasi menciptakan yang namanya artificial intelligence yang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik tentunya itu akan memberikan nilai tambah ya, terutama untuk produktivitas dan berbagai hal yang lainnya yang itu sangat mendukung perbaikan dari dalam beberapa hal termasuk mungkin kreativitas dan juga inovasi.
0: Yeah.
2: Namun demikian itu kita sendiri ya terkait dengan AI ini kan dalam situasi yang tentunya kita harus betul-betul tepat untuk melakukan antisipasi ya.
0: Mm-hmm.
2: Manakala tadi digitalisasi AI ini berlaku ketika di dalam sebuah lingkungan yang memang istilahnya belum kita siapkan dengan baik,
0: ya.
2: Tentunya kita khawatir itu menimbulkan banyak sekali terutama goncangan-goncangan yang ini kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, ini juga menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup serius. Sebagaimana yang kita ketahui, angkatan kerja kita ini kan masih didominasi mereka yang berpendidikan sekolah menengah. Event adalah sekolah menengah pertama ya, sebagian memang sudah sekolah menengah atas. Kemudian di antara mereka itu juga terkait dengan pelatihan, keterampilan, ini kan belum memiliki kesempatan yang cukup lah. Nah ini yang menjadi tantangan kita, belum lagi mereka banyak bekerja di sektor-sektor yang sifatnya informal.
0: Yeah,
2: sehingga tentunya untuk itu maka kita harus merumuskan atau mendesain sebuah program yang cukup untuk mengantisipasi persoalan itu.
0: Oke. Okay. Ya, sebelum lebih jauh lagi nih Prof, sebenarnya sektor atau bidang kerja apa sih yang dia rasa terancam atau cepat hilang di Indonesia karena hadirnya atau pesatnya AI nih Prof?
2: Kita melihat ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu lebih banyak dilakukan secara manual, itu kan akan tergeser ya.
0: Okay.
2: Aspek digitalisasi aja, itu kan sudah sangat nampak ya Mas Rudi ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual itu tergantikan dengan adanya tadi digitalisasi.
0: Mm-hmm.
2: Misalnya adalah telebanking, kemudian yang juga sekarang kan misalnya pemasaran dan juga accounting dan sebagainya itu kan sudah banyak sekali digantikan oleh peran-peran yang namanya digitalisasi dan AI. Pada intinya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah repetitif itu kan bisa segera digantikan dengan adanya AI tersebut. Dan ini padahal kalau kita lihat angkatan kerja kita ini kan mereka sebagian besar masih mengandalkan adanya satu keterampilan yang sifatnya masih levelnya itu kan level menengah ke bawah lah. Nah, ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi kita untuk mendorong bagaimana mereka kita sediakan dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang cukup, terutama untuk mengantisipasi adanya fenomena-fenomena pekerjaan yang masa yang akan datang gitu.
0: Oke. Dan untuk menjawab tantangan itu apa saja nih yang sudah atau yang segera akan dilakukan oleh pemerintah nih, Prof?
2: Kalau kami kan segini ya, selain tadi fenomena yang adanya kita kan gini, ada angkatan kerja muda yang sangat banyak setiap tahun itu lulusan perguruan tinggi kita itu kan mensuplai sekitar 1,5 sampai 1,8. Dan ini fenomenanya, dan ini tantangan itu kan adanya skill gap. Antanya adanya kesenjangan antara keterampilan dengan kompetensi hasil pendidikan yang memang kadang-kadang belum nyambung. Makanya kita dorong adanya program pemagangan nasional. Ya, ini ada sebuah program yang kita desain untuk mereka itu mendapatkan pengalaman akan bagaimana bekerja-bekerja dalam situasi yang praktis. Yang kedua, tadi kan saya katakan pelatihan vokasi. Dan pelatihan vokasi ini juga menjadi bagian yang menurut kita untuk tadi memberikan bekal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masa yang akan datang. Kita sudah menyediakan kurang lebih 300.000 ya ini peserta untuk yang tadi pelatihan vokasi nasional itu.
0: Kalau arah program magang nasional dalam menghadapi otomatisasi sendiri seperti apa ini arahnya, Prof?
2: Kalau program pemagangan nasional kan begini, artinya kan kita betul-betul program yang didesain untuk para peserta, mereka itu langsung mengetahui, langsung dia mempraktekkan apa-apa yang memang terkait dengan pekerjaan di mana dia peserta itu magang. Sehingga tentunya itu kalau dia punya bekal yang cukup, misalnya bekal knowledge ya, bekal pengetahuan, ketika ditempatkan dalam kondisi yang hampir sama, tentunya dia akan lebih cepat dia memahami atau bahkan dia ada punya keterampilan terkait dengan bidang-bidang pengetahuan yang awalnya ketika ada masa kuliah mungkin tidak cukup bagi dia untuk mengenali secara lebih praktis itu.
0: Oke, kalau anggaran pelatihan sendiri apakah ini akan dinaikkan, Prof? Terutama pelatihan digital ya, untuk menjawab tenaga kerja ke depan atau tantangan ke depan ini, Prof Anwar.
2: Jadi gini, Mas, kami kan gini, prinsipnya pelatihan vokasi yang kita didesain itu kan berdasarkan permintaan Kemenpes ya. Artinya di situ makanya kok dikenal namanya project based learning ya. Artinya di situ adalah pembelajaran yang berdasarkan project. Proyek ini adalah kita identifikasi, temukan dengan pendekatan training need assessment ya. Jadi dari TNE tadi kita kan menemukan ternyata ini program-program yang dibutuhkan dalam kondisi kekinian adalah misalnya smart office, misalnya adalah smart farming, smart fishing, apapun lah yang memang sebetulnya menggunakan digital atau AI sebagai instrumen untuk tadi melaksanakan pekerjaan, demikian.
0: Oke, terakhir Prof, target utama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi dampak AI khusus untuk tahun ini, apa yang menjadi fokus utama atau target utama ini, Prof?
2: Kami begini, terkait dengan fokus utama, tentunya kita akan melakukan tadi bagaimana AI dari aspek literasi ini betul-betul harus kita kenalkan dengan setepat-tepatnya. Kami kemarin ketika dengan EPO itu dengan Asia Productivity Organization, ini kita juga sudah merancang beberapa pelatihan-pelatihan yang kita kerjasama dengan Mitsu Laboratory Tokyo University. Ini bagaimana kita tadi mencetak para istilahnya instruktur-instruktur terkait dengan utilisasi AI dan itu nanti akan menjadi mitra pembelajar bagi yang akan kita tempatkan di balai-balai pelatihan vokasi kita itu.
0: Oke, baik kalau begitu Prof. Anwar Sanusi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Prof.
2: Malam, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
1: Kilas Berita.
3: Jumlah korban akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Pulau Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026 masih terus bertambah. Korban meninggal dunia akibat gempa tersebut kini telah melampaui 40 jiwa. Sementara itu ribuan warga masih berada di pengungsian dan lebih dari 450 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.

0: Di antara denting lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnamasari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan banyu urut apa sih? Sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul.

0: cover gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti tuh, dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah. Yang sebelahmu itu 95 konser loh, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Yo, Rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Mbak Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Mas, malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
0: Apa yang mau ditanyakan, Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa,
2: apa?
1: Bang?
2: Johan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Bang
0: Benijo
1: juga ya.
0: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke, Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik.
0: Itu pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Betul. Itu lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
1: ya, barang. Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Bang dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam
0: Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang

0: Saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
0: pencipta lagu mulai tahun berapa?
2: Oke.
0: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja mas.
2: Oke, okay, siap, terima kasih Pak Putra.
1: Oke, okay, Pak
0: boleh
1: Putra.
0: Salam-salam.
1: Boleh
2: silakan.
0: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
0: Gitu aja mas.
2: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
3: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
2: siap.
3: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
2: Apa nih yang ya, mau disampaikan
3: selamat
2: Bu
3: malam,
2: Tiara?
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Iya Bu.
2: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
2: Ya, betul.
3: Oh, Bang Johan yang Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
3: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
3: Iya. Iya, terima kasih.
2: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
4: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
4: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Ya pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan disampaikan
4: di Jakarta Mas Yudi.
2: Oke. Okay.
4: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
2: Oke.
1: Oke.
4: Oke
1: Bang Leman.
2: Siap.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet, sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
2: Oh. Cuman dengan kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalapa.
1: Oh iya betul.
2: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
2: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
2: Johan Untung.
1: Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
2: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
2: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
2: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Ya. Dan satu lagi di line telepon. Ya. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata ya. Gitu ya. Apakah ya, nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, ya, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu.
1: Wah, ya.
2: Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata ya, dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah,
0: seru. Oke. Ini kalau boleh di ya, Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi, dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri, dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio, mereka tanpa latihan di studio, dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang, dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat, dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa,
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia, dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BSF World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas jadi kan bercandaan, Mas Dedi ini kayak gini loh, gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan.
2: Jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup banyak, masalah durasi.
1: Jadi,
2: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Denny Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, formasi ya, baru gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa Pina, lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh,
1: seru. Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah nggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang. Ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Ya.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Deddy. Dari
2: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
2: Ya, halo kita. I love you. Aduh, kesel.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari bersama
1: Salam
3: Mas
1: kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Salam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: iya, makan. Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun? Itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Kenal gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra, apa? Ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ita.
1: Siap.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama tadi penyiar
0: Ruang Rindu
5: ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Okay, seru loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak Makanya Levi. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, pasti. Tunggu.
0: Langsung kita ke Tol. Ya, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya berkarirnya di mana? Ya?
0: Oke, siap. Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Yeah.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Apa tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia nanti. Nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Hayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay salah satu lagu dari Tujuh Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan iya satu billboard. Iya. Oh, oke. Okay. Itu. Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Baik alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayo langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suara kecil, Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, kecil. Ayu,
3: Ayu. Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena Namlohi kan dari Maluku juga ada.
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang apa?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Nanti kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, buat Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Selamat malam.
4: Pempek. Pempek. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Omah, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Omah, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat ya selalu. Boleh dong salam salam.
1: Boleh silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita Purnama Sari, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma, kasih Oma.
4: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya, ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House.
5: Itu,
1: ya.
5: Okay.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Johan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu.
0: Oh, oke.
6: Okay. Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak. Oh,
1: Dinoyo. Aduh, benar. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas, aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Atik dong.
6: SMP 1.
1: Oh SMP 1, iya. Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah, kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Ati dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan. Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: Mas Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Aduh. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Silakan.
6: Gini,

0: Masa aku keselak.
1: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
0: Itu ciri kan
1: hilang, ya?
0: Jimatnya nih, kok masih di jimat.
1: Jimat ya Allah. Dino jimat ha?
2: Nek hilang, mesti hilang kekuatannya.
1: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro Satu yang gak ngerti ya mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
0: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
1: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
1: Siap.
2: Powernya nangkono power.
1: Powernya nangkono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
0: dan ngetop
1: di waktu rekaman Indonesia, ya itu ya.
0: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya lupa lah ada 3000 lebih.
1: Wih.
2: Jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
0: Wih, saking udah banyak.
1: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
0: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
2: gak
0: Billboard
2: boleh. Ya. Ya,
0: Billboard.
2: Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
0: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
0: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
1: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
1: Nah, King of cover version siap.
2: Ono istilahnya.
1: Siap. Ini ada Pak Putra Mag. Tekok Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya apa, Mas?
1: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
0: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya, Mas.
2: Aku sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget
2: itu. Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luru iya, itu. Aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
1: 71 ya.
0: Ermi,
1: iya.
0: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
1: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
0: Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya Mas? Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
0: Itu sudah terjawab ya.
1: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
1: dijawab
0: rekaman,
1: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
1: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
1: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
0: single
1: Uncle Gazi.
0: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
1: Halo, Mas. Oh. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
1: Mas Johan.
0: Halo, Mas.
1: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, betul.
1: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
0: tersambung dengan
1: lagi
0: dengan Mas Johan.
1: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Siap, kita lanjutkan kembali ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya, aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya,
2: salah.
0: Ya 80-an. 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: Hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga tadi.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya
1: di
2: Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo,
1: asli
0: lo,
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman. Ibunya dia itu Wong ini apa Indian?
0: Wong Indian.
2: Oh,
0: oke.
2: Xiao Bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus. Bukan A biasa,
1: ya, bukan agak biasa. Karena plus-plusnya wakil ya Mas.
2: Ono plus sih kumau. Kalau pijat kan pijat plus-plus. Itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mandoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa
2: iyalah,
1: hilang. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asli Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam
2: juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas Johan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin gini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: Koroniato, gak kemung.
3: Jadi orang tua, jadi kenyataannya, dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol, di Tembara, Kertosono. Dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan. Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya, betul sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas. Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Bang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan. Iya. Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Selamat malam,
0: bye-bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan PT Dinda tadi ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap.
2: Ah, ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: Mas. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya, ya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
6: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
6: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Dan sukses ke depannya, dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Bang Yudia, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
6: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
6: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi, pertanyaan.
6: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
6: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
6: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
6: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
6: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta para Mitaru Sadi ya.
6: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Iya, siap.
6: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
6: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
6: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
6: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
6: Oke, begitu rupanya.
1: Ada lagi?
6: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
6: Ikut bergabung
2: ini
6: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
6: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
6: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Utomo, oh iya. Marhut. Flashback ya.
6: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiro, Michael Frank. Ya.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
6: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip,
6: siap.
1: Sama-sama merdunya. Oke. Okay. Luar biasa, Mas Johan.
6: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan ya.
2: Oke.
6: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
6: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
6: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
6: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
6: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: Anggrek
1: ini,
0: Bulan. Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
0: Ani Samad,
1: oh
0: ya,
1: Mbak
0: ya.
1: Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama beneran. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, ya, ya, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi, Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya. Saat pengamen. Ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Siap, siap, siap, siap. Oke.
1: Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua lagu.
2: Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guest, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap,
1: aduh,
0: siap, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Project apa?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mefet banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa. Mas
1: iya.
0: Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 Bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Rabu 10 Juli 2026. Saya Priscilla Balebo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Kesempatan kami 11 Juni 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji mata.

0: Oke, kembali selamat pagi pendengar ya. Terima kasih yang sudah kembali mendengarkan Pro 1 di kesempatan siar hari ini. Kamis 11 Juni 2026. Baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang bahagia sekali saya Michael ya bisa menyapa Anda. Untuk Manado pagi ini tuntas sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan pastinya di siang, sore hingga malam hari nanti ada rekan-rekan saya yang lain ya. Siap melengkapi hari Anda ya. Di hari yang baru ini ya, semoga ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru lagi untuk Anda bisa memperbaiki kemarin yang mungkin ada sedikit kekurangan ya dalam aktivitas. Semoga hari ini bisa ya mendapatkan yang terbaik lah lewat tugas kerja ya. Baik, dan mengawali hari ini ya seperti biasa kami menyapa Anda untuk umat Kristiani. Umat Kristiani dimanapun berada dalam Mutiara Pagi ya, siap memberkati Anda bersama keluarga di pagi ini lewat kidung-kidung rohani dan juga ada renungan firman Tuhan ya bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno. Kebersamaan kita sudah dibuka dengan Hidupmu Berharga Bagi Allah dari Worship Generation. Setelah itu pendengar, satu kidung pujian lagi saya hadirkan ya dari Jeffrey Rambing. Terima kasih Tuhan. Ya, dan Anda akan segera mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno yang akan merenungkan kitab Yeskiel 33 ayat 12-13 dengan tema Jangan Pernah Merasa Benar. Ya, setelah itu juga kidung-kidung rohani hadir lagi untuk menyapa Anda ya sampai di pukul 6 menantikan penyampaian Warta Berita Daerah. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulia dan agunglah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih kami boleh dijaga, dilindungi dan dibangunkan pagi hari ini. Kami akan melanjutkan tugas kami, namun kami butuh firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Semua perangkat siaran kami gunakan, hamba-Mu yang senantiasa mengendalikannya ada dalam berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Yeskiel pasal 33 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yeskiel pasalnya yang ke-33 ayat 12 dan 13, firman Tuhan demikian. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi engkau mengandalkan kebenaran dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati, shalom. Pendengar yang diberkati Tuhan, jangan pernah merasa benar. Itulah tema kita hari ini, jangan pernah merasa benar. Hukuman Allah sesungguhnya dinyatakan kepada semua orang, karena Allah itu maha adil. Juga tak terselami oleh pikiran manusia kekuasaannya. Namun hukum-hukumnya itu sempurna, agung dan mulia. Tak ada keadilan seperti yang ada di dalam Dia. Dia adil dan agung dalam hukum dan keputusannya. Kepada orang Israel dan Yehuda yang sudah terpuruk dan hancur tertawan di negeri orang, Allah mengulurkan tangan kasih-Nya. Setelah mereka menderita akibat ulah mereka sendiri yang degil, fasik, dan jahat, hati dan kasih setia Tuhan terulur bagi mereka. Namun sangat tegas, Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Dia menolak segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang sudah lama hidup benar namun tersandung. Kepada Nabi Yeskiel, Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa orang benar belum tentu mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Orang benar bisa saja dihukum. Apabila orang benar tak mampu mempertahankan cara hidupnya yang benar dan jatuh dalam dosa, pasti dihukum. Orang benar tidak dapat menyelamatkan dirinya kalau dia tidak konsisten hidup benar. Betapapun dia telah melakukan kebenaran, jika dia tergelincir dalam kejahatan, maka dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia pasti dihukum. Kata firman, kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkan dirinya pada waktu dia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatannya. Pada waktu dia berbuat dosa, orang benar sudah menjadi jahat. Itulah sebabnya Allah mengingatkan umat Israel agar orang benar jangan dulu merasa nyaman, sebab dia harus membuktikan dulu kesetiaannya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab hidup benar itu adalah sebuah proses yang akan diuji oleh waktu. Sampai kapan Tuhan mengendakinya? Sehingga orang benar agar hidupnya terus dibenarkan, maka dia harus bertahan dan tetap konsisten hidup dalam kebenaran itu. Jangan sampai tersandung oleh dosa. Tuhan mengingatkan bahwa orang benar yang merasa diri benar dan mengandalkan kebenarannya menurut pemahamannya dan keinginannya sendiri juga tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya kebenaran itu harus berdasarkan firman Tuhan dan harus dilakukan secara terus-menerus dalam kesetiaan. Jangan menjadikan kebenaran kita sebagai kesombongan sehingga kita merasa diri paling benar. Sebab itu tidaklah memberikan atau menjalin adanya keselamatan atau kemenangan serta berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Sedangkan orang fasik dan orang jahat pasti selamat ketika bertobat. Kejahatan orang jahat akan terhapus dan membawa dia pada keselamatan pada waktu dia bertobat dari kejahatannya dan menjadi setia kepada Tuhan. Tetapi ini juga tetap merupakan sebuah proses. Artinya orang jahat yang bertobat harus membuktikan pertobatannya dalam kesetiaan hidup, dalam kebenaran Allah. Sehingga pertobatannya terbukti, kebenarannya teruji. Allah melupakan masa lalu. Jika hari ini kita bertekad hidup dalam Dia, melakukan kebenarannya dan kebaikan sesuai firman-Nya. Firman Tuhan, orang berdosa bertobat, yang hidup benar bertahan dalam kebenarannya. Jika demikian, mereka akan memperoleh hidup keselamatan berkat dan kasih karunia Allah. Bangsa itu dipulihkan dan semua musuh Israel dan Yehuda diasingkan dan disingkirkan, bahkan dibinasakan Allah. Allah mengendaki ada pertobatan secara menyeluruh dan kesetiaan dalam kebenaran yang holistik, Yehuda dan Israel. Sehingga mereka boleh kembali menjadi umat-Nya dan Tuhan menjadi Allah mereka. Sebagaimana perjanjian dengan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat menyayangi kita umat-Nya. Kitalah yang sering abai dengan firman-Nya. Masih suka berkanjang dengan dosa dan hidup dalam kefasikan. Jika kita merasa benar, buktikanlah kebenaran itu. Bukan dengan pembelaan, tapi konsisten hidup baik, benar, tanpa tergoda oleh yang jahat. Kebaikan kita pasti terhapus oleh kejahatan jika kita jatuh dalam dosa. Biarpun lamanya, berapapun lamanya berlaku benar, semuanya jadi sia-sia oleh kejatuhan kita. Maka jagalah kekudusan hidup. Teruslah hidup benar dalam kesetiaan. Tuhan mengasihi lebih dari apa yang kita bayangkan. Berkat-Nya pasti mengalir dan berlimpah dalam hidup kita sebagai orang beriman. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Nomor antrian
4: 1.
3: Di loket
4: 1.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
7: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
7: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
7: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, baik pendengar Umat Kristiani dimanapun Anda berada ya. Demikian ada Jacqueline Selose dengan pujiannya Selain Kau Tiada Yang Lain. Ya, satu kirim pujian lagi sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk mutiara pagi hari ini. Ya, semoga boleh mengawali berkat Anda sebelum melangkah lebih jauh dengan berbagai rutinitas dan tugas kerja Anda. Ku kan terbang tinggi, True Worshippers. Ya, akhiri untuk program mutiara pagi hari ini. Ya, sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah.

0: sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 11 Juni 2026.
1: Kodim 13 Lubuk itu adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik.

0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, kami awali dengan informasi transformasi TNI Prima mendukung Astacita, antara lain membantu ketahanan pangan melalui upaya menjaga sumber mata pencaharian masyarakat.
1: TNI Angkatan Darat bukan hanya memiliki kekuatan militer, tetapi juga punya program karya bakti untuk kepentingan masyarakat sipil. Seperti Kodim 1302 Minahasa, ikut berkontribusi membantu masyarakat membersihkan Danau Tondano dari gulma eceng gondok. TNI memahami Danau Tondano adalah sumber kehidupan dan perekonomian masyarakat Minahasa, sehingga penting untuk memelihara kelangsungan danau tersebut. Dandim 1302 Minahasa, Letkol Infanteri Bonaventura mengatakan, pembersihan eceng gondok menggunakan 4 unit kapal bantuan presiden yang telah dimodifikasi.
2: Tiap-tiap ponton terdiri minimal itu ada 6 orang. Ada yang bertugas jadi pengemudi, ada yang bertugas mengangkut eceng gondok yang ada di danau, dan merapikannya, menyusun, begitu di daratan kita sortir, kita angkut menggunakan dump truck ke tempat yang sudah ditentukan.
1: Sementara itu, masyarakat nelayan Hendra Kando sangat mengapresiasi karya bakti TNI untuk kelangsungan Danau Tondano.
3: Eceng gondok ini kalau dibiarkan, tidak diangkat sama TNI, bahaya sekali. Bisa tertutup mata pencarian juga nelayan, karena mau keluar tidak bisa eceng semua. Tapi berkat kerja dari TNI sekarang, masyarakat apalagi nelayan itu sangat terbantu.
1: Pembersihan eceng gondok di kawasan dekat Desa Tonsaru itu bukan hanya membuka akses ke danau untuk nelayan, tetapi juga aktivitas olahraga air. Audi Kandores melaporkan.
0: Mendukung ekonomi kerakyatan, Kodim 1310 Bitung optimistis menuntaskan KDKMP tepat waktu.
4: Komitmen dalam mendukung Program Nasional Penguatan Ekonomi Masyarakat terus ditunjukkan Kodim 1310 Bitung melalui percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Program strategis ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dandim 1310 Bitung Letkol Infanteri Dewa Made DJ menegaskan pihaknya terus mengawal progres pembangunan KDKMP agar dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, sebanyak 41 titik koperasi ditargetkan rampung dan siap diresmikan pada 16 Agustus mendatang sebagai bagian dari program nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
5: Targetnya harus selesai 16 Agustus pada 41 titik, karena kan seperti yang disampaikan kemarin tuh Vicon itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan, dan nanti diharapkan ke depan seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Yang target sebenarnya adalah Kodim 1310 itu adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti. Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah rata-rata 70% ke atas itu sudah optimis akan selesai. 32 titik di Bitung, ada 9 titik itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas.
4: Dengan sisa waktu sekitar 3 bulan ke depan, Kodim 1310 Bitung optimistis seluruh target tahap awal dapat diselesaikan tepat waktu. Keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih nantinya diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, memperkuat kemandirian desa dan kelurahan, serta mendukung terwujudnya pemerataan kesejahteraan di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan Astacita.
6: Yang kita tahu, kegiatan Kodam 13 Merdeka juga soal peningkatan fasilitas air bersih serta dukungan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai masyarakat, tentu orang leh dukung sekali itu program Astacita ini. Kalau bahan pokok terjamin, tentu orang masyarakat leh lebih tenang for mencukupi itu kebutuhan harian. walau memang sobanya bahan pokok so mahal tu harga. Mar biar mahal, asal ada no.
7: Iya, yang kita lihat di berita-berita itu tentara Jabeking kegiatan ketahanan pangan sama dengan batangan padi neng milu. Ini bagus sekali kalau menurut kita, karena ini le boleh mau tambah tuh ketersediaan pangan dan bahan pokok di daerah. Sebagai generasi muda, kita sangat mendukung program TNI untuk mendukung program Astacita.

0: Dan berikut pendengar kita akan dengarkan wawancara reporter Noni Oktavia bersama dengan Irdam Kodam Merdeka Brigjen TNI SC Suharto terkait dengan peran Kodam 13 Merdeka dalam mewujudkan astacita.
1: Irdam Kodam Merdeka Bapak Brigjen TNI SC Suharto. Bapak, ini bagaimana peran Kodam Merdeka ikut dalam mewujudkan astacita?
2: Kita menindaklanjuti program pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden melalui Angkatan Darat akan melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar. Ini tujuannya untuk mempercepat, membantu percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebetulan yang kita pilih adalah Kabupaten Talaut. Ini merupakan salah satu pulau terluar yang ada di wilayah Kodam 13 Merdeka. Kegiatan ini akan kita laksanakan di tanggal 22 Juni sampai dengan 20 Agustus rencananya. Nah, hari ini kita awali dengan rapat koordinasi yang pertama kalinya. Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang harus kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian jembatan, ini dimana juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini. Kemudian penghijauan, dan mereka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian sembako, selanjutnya penyuluhan-penyuluhan baik dari dinas pendidikan dan yang lain yang terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu kira-kira gambaran yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan karya bakti skala besar.
1: Baik, terima kasih wawancaranya Irdam Kodam Merdeka Bapak Brigjen TNI SI Suharto.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Ketua LPTK Kabupaten Minahasa, Syafarudin Madepungeng, bersyukur pelaksanaan MTK ke-31 tahun 2026 tingkat Kabupaten Minahasa telah berjalan dengan lancar, sukses, dan para pemenang tersebut nantinya akan menjadi utusan Minahasa di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
3: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK Kabupaten Minahasa, Haji Syafarudin Manipungeng, Sarjana Ekonomi, kepada RRI di Minahasa mengatakan, dia bersyukur di mana mulai dari tahapan persiapan sampai pada hari H pelaksanaan Lomba Musabakah Tilawatil Quran MTK tingkat Kabupaten Minahasa 5 sampai dengan 6 Juni 2026 telah berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Begitu juga pihaknya tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Robi Dono Kambei, Wakil Bupati Fanda Sarundayang, yang sangat mendukung pelaksanaan Lomba MTK tahun 2026. Bahkan Bupati Robi Dono Kambei menyumbangkan piala bergilir untuk diperebutkan. Lebih lanjut, Ketua LPTK Kabupaten Minahasa Haji Syafarudin Manipungeng katakan, para pemenang Lomba MTK tahun 2026 akan menjadi utusan Kabupaten Minahasa pada Lomba MTK tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara pada medio Juli nanti.
4: Terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan MTK ke-31 tingkat Kabupaten Minahasa, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik oleh panitia, oleh tuan rumah Masjid Al-Hijrah Penegetan. Alhamdulillah dari sejak awal kegiatan, dari kegiatan pawai ta'aruf, kemudian pelaksanaan pembukaan, kemudian juga kegiatan selama dua hari dan penutupan, alhamdulillah semua unsur pemerintahan terlibat langsung dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Jadi olehnya itu dari LPTK menyampaikan terima kasih kepada Bupati Minahasa yang telah memberikan perhatian penuh untuk kegiatan MTK ini, bahkan telah memberikan piala bergilir untuk kegiatan MTK di tingkat Kabupaten Minahasa. Dan kemudian hasil daripada kegiatan MTK ini insya Allah akan mengikuti tingkat lebih lanjut, tingkat MTQ provinsi yang dilaksanakan di Minahasa Utara. Insya Allah mudah-mudahan hasil dari seleksi kegiatan MTQ tingkat kabupaten ini kemudian mengikuti kegiatan MTQ tingkat provinsi.
3: Seperti diketahui, lomba MTQ Kabupaten Minahasa tahun 2026 diikuti ratusan peserta dari 5 KUA, Kantor Urusan Agama, yang terbagi dalam berbagai kelompok umur. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, parkir liar ditindak tegas polisi pamong praja Minahasa Utara di kawasan trotoar depan Rumah Sakit Walanda Maramis.
5: Menindak tegas parkir liar di depan sarana publik Rumah Sakit Walanda Maramis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara kembali melakukan penertiban. Nampak petugas memberikan tindakan tegas berupa pengembosan ban terhadap sejumlah kendaraan yang kedapatan parkir di area terlarang. Kepala Satpol PP Minahasa Utara Toar Sendo menegaskan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban di kawasan fasilitas publik.
6: Walanda juga orang tertiban, tapi ini sudah berapa kali. Orang tadi pergi, dia orang sudah cabut baliho dilarang parkir, kita cabut yang baru. Memang tadi ada sedikit, ya biasa.
7: Ganti yang baru.
6: Pas orang di situ kasih gemusiban, dia betulan Riki, ya sedikit hanya dong. Dia bilang, upah ini baru. Parkir liar rumah sakit. Ya. Itu kan memang terus-terus. Kita so pasang baliho situ dua, tapi karena tadi mau ganti, kita ambil yang lama, kita ganti. Dia bilang, opa ini baru. Dia bilang, ambil itu tua, konselian apa ya. So 4 bulan ini baliho ini, so reot-reot. Ya, ini kan begini, ini kan orang hidupkan hak dan kewajiban. Orang berhak mencari, tapi janganlah. Itu kan trotoar, itu kan tempat pejalan kaki. Apalagi itu kan fasilitas umum, rumah sakit umum Walanda. Kan kalau dia itu di muka pintu, rumah sakit so pasang pembatas, masalah ya kita tinggal tindak, kita tindak langsung. So nggak bisa, ini so iya, karena ini so lama ini, so 6 bulan, itu waliho itu so kumal-kumal, kita ganti. Jadi kalau orang bilang nanti, oh itu baru unda, itu kita ganti.
5: Sebelumnya, Polisi Pamong Praja Minahasa Utara sudah memberikan sosialisasi dan memasang baliho larangan parkir liar. Pihaknya berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga kawasan sekitar Rumah Sakit Walanda dapat terbebas dari parkir liar yang mengganggu pejalan kaki dan juga arus lalu lintas. Diana masih melaporkan.
0: Sebanyak 330 petugas sensus ekonomi di Kota Manado mengikuti pelatihan sebagai persiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Manado menggelar pembukaan pelatihan petugas sensus ekonomi gelombang kedua di Hotel Aston Manado pada Senin lalu. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Manado, Simon Remiasa, mengatakan pelatihan ini merupakan tahapan penting dalam persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 330 petugas yang telah direkrut dibagi dalam dua gelombang pelatihan.
8: Petugas sensus ekonomi 2026 ini kami sudah membentuk panitia, ya. Jadi berdasarkan petunjuk-petunjuk dan arahan dari BPS pusat maupun BPS provinsi, kami melaksanakan kegiatan ini dengan membentuk panitia, kemudian panitia bergerak untuk mempersiapkan segala bahan yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan, ya. Dan tentunya ada peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini terlebih dahulu telah direkrut, ya, direkrut ada sekitar 330 orang yang diminta untuk melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang harus mengikuti kegiatan pelatihan. Ya, ada dua gelombang kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihannya untuk yang di tempat itu selama 3 hari.
1: BPS

0: Juga Akademisi Universitas Samratulangi Manado, UNSRAT, Gerdy Worang menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. Menurutnya kondisi tersebut tidak lepas dari tingginya kebutuhan Indonesia terhadap mata uang dolar untuk membiayai berbagai transaksi impor. Gerdy Worang menjelaskan, sebagian besar pembayaran untuk kebutuhan energi dan sejumlah komoditas strategis masih menggunakan dolar Amerika Serikat yang berakibat permintaan dolar dalam negeri terus meningkat. Kenaikan harga minyak dunia turut memperbesar kebutuhan dolar. Selain energi, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas penting seperti pupuk dan kedelai.
1: Pabrik pupuk, pabrik gula, apalagi kalau jagung memang susah kita mau tanam karena iklimnya. Nah itu kalau kita bikin pupuk itu akan mengurangi impor pupuk dan kita mengurangi pengeluaran dolar kita ini.
0: Karena itu Gerdy mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memperkuat produksi dalam negeri, pembangunan industri pupuk, gula serta peningkatan produktivitas sektor pertanian dan manufaktur dinilai dapat menekan kebutuhan impor, mengurangi penggunaan dolar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Dalam mendukung pengembangan investasi, pertumbuhan ekonomi dan daya saing Sulawesi Utara di tingkat nasional hingga internasional, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut menggelar kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima AMSES, Kek Bitung dan Likupang.
3: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Rabu kemarin menggelar kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima AMSES pada kawasan ekonomi khusus Kek Bitung dan Likupang, wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini tujuannya untuk memperkuat sinergi Ditjen Imigrasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing Sulawesi Utara baik di tingkat nasional hingga internasional. Karena menurut Ramdhani, Sulut memiliki posisi strategis sebagai gerbang Asia Pasifik di kawasan Indonesia Timur, apalagi dengan adanya Kek Bitung dan Kek Likupang.
4: Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik, dengan Kek Bitung sebagai pusat industri, logistik, dan ekspor, serta Kek Likupang sebagai destinasi pariwisata prioritas dan berkelas dunia. Merupakan peluang besar yang harus didukung oleh tata kelola imigrasi dan profesional responsif serta dalam konteks tersebut, imigrasi memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan negara melalui fungsi pengawasan orang asing, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi melalui pelayanan imigrasi yang cepat, mudah, serta profesional. Melalui berbagai kebijakan kemudahan visa, izin tinggal serta layanan imigrasi yang berbasis digital, Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor, wisatawan mancanegara, tenaga ahli, serta yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan internasional.
3: Kakanwil Ramdhani menyampaikan berbagai inovasi dipersiapkan dan harus sejalan dengan penguatan pengawasan keimigrasian. Untuk itu diharapkan kolaborasi antar instansi dan masyarakat yang menjadi kunci utama pengawasan orang asing agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Sulut Julius Silvanus yang diwakili Asisten 1 Denny Mangala. Roy Pesak melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi inovasi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara yang memberikan kemudahan layanan keimigrasian dalam mendukung investasi dan pariwisata di daerah Nyiur Melambai.
5: Saya membacakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala atas nama Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Majen Edi Purnawira Julius Silvanus Sarjana Ekonomi. Dengan ini kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian pada Kek Bitung dan Kek Likupang secara resmi saya nyatakan dibuka.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil Ditjenim Sulut, dalam mendukung program pemerintah provinsi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang diwakili Asisten 1 Deni Mangala dalam sambutan tertulisnya sebelum membuka kegiatan ini menyampaikan kemudahan layanan keimigrasian.

0: Sekian, Ultima IMSES sangat mendukung visi misi pemerintah provinsi dan juga pariwisata di Sulawesi Utara.
1: Ini sebenarnya sasarannya untuk membantu layanan keimigrasian, izin tinggal, kemudian proses visa dan sebagainya, memudahkan baik pelaku usaha maupun para turis. Nah, momen ini silakan untuk nanti manfaatkan dan sosialisasikan bahwa imigrasi sudah membuat inovasi layanan keimigrasian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Supaya betul-betul iklim investasi dan pariwisata kita itu bisa makin kondusif, makin menstimuli masuknya investasi dan masuknya turis di wilayah Sulawesi Utara, lebih khusus nanti melalui KEK ini yang kita harapkan ke depan bisa menjadi pendorong ekonomi di Sulawesi Utara.
0: Pemerintah provinsi berharap seluruh kabupaten kota untuk merespon inovasi dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut ini karena ungkap mengalah dampak multiplier efek akan dirasakan oleh masyarakat di daerah Nyiur Melambai. Sementara itu, Kakanwil Ramdhani menambahkan salah satu bentuk dukungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut kepada pemerintah provinsi untuk mendukung investasi dan pariwisata, yakni bebas visa bagi wisatawan Korea khusus ke Sulut. Di kegiatan ini, sejumlah narsum dari Ditjen Imigrasi Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi memberikan materi kepada peserta yang hadir lewat daring. Roy Pesak melaporkan.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan Manado pagi ini dalam suasana cuaca yang begitu cerah. Semoga secerah rencana Anda juga untuk dijalankan ya di hari ini. Baik, pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan kondisi cuaca ya untuk hari ini. Ya, pagi ini kan cerah, tapi kita belum tahu kalau sore, apa siang, sore, dan malamnya apakah ada potensi hujan atau tidak ya. Baik, kami sudah terhubung dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Mbak Niken ya, Kusuma Wardani ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak Niken.
1: Selamat pagi, RRI.
0: Oke, Mbak Niken, bisa nggak berbagi informasi cuaca, begitupun dengan gelombang laut di hari ini, ya, untuk hari inilah, begitu. Ya, silakan, Mbak Niken.
1: Oke. Oke, baik. Selamat pagi, pendengar setia RRI. Kembali kami menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi hari ini cuaca di Sulawesi Utara umumnya berawan, namun untuk beberapa wilayah seperti Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolmong Timur, Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaut diperkirakan hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari nanti cuaca di seluruh Sulawesi Utara diperkirakan hujan ringan. Namun untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari angin arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara hingga perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Kemudian di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.40 siang nanti dan pukul 3.20 dini hari nanti. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 pagi ini dan pukul 20.40 malam nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Kemudian untuk terkait ini ya,
0: ya baik, Mbak Niken, ini sampai pagi ini gempa-gempa susulan masih terus terjadi di Kepulauan Sangihe dan juga Pulau Karatung. Apakah ini karena dampak dari bencana gempa yang terjadi pada tanggal 8 kemarin?
1: Iya, jadi memang untuk gempa-gempa susulan ini memang merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan atau aftershock setelah gempa pada tanggal 8 Juni nanti. Nah, hingga tanggal 10 ini tercatat sekitar 224 gempa bumi susulan. Dan biasanya untuk aftershock ini bisa berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Namun untuk frekuensinya, untuk frekuensi gempa ini biasanya akan semakin berkurang seiring waktunya.
0: Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mbak Niken. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.

Iya, baik pendengar, itu tadi informasi update ya bersama BMKG Sulawesi Utara terkait dengan kondisi cuaca dan gelombang laut ya. Begitupun dengan keterangan informasi dampak gempa ya, gempa-gempa susulan yang terjadi. Iya, baik di Pulau Karatung dan juga Kepulauan Sangihe. Dan untuk pagi ini ya pendengar, ada yang menarik untuk menjadi pembahasan kita terkait dengan topik kita juga. Ya, bagaimana peran Kodam 13 Merdeka bersama rakyat dalam mewujudkan astacita. Ya, memang pendengar ya, dalam perjalanan bangun bangsa tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja sendiri. Ya, kemajuan bangsa kita ini tentu butuh kebersamaan ya, kerjasama, gotong royong dan sinergi yang kuat ya, baik pemerintah ya, masyarakat dan juga aparat negara. Nah, semangat inilah yang menjadi fondasi pengabdian Kodam 13 Merdeka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya, dan dalam mewujudkan astacita, tentu ini bukan sekedar slogan, tetapi sebuah tekad dan komitmen yang tentu diwujudkan ya melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Kodam 13 Merdeka tidak hanya sebagai garda pertahanan negara, tetapi juga sebagai mitra rakyat ya, dalam menjaga stabilitas, memperkuat persatuan, membantu pembangunan, serta mendukung berbagai program yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi itu tema topik kita untuk pagi ini, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Nanti Anda bisa berbagi informasinya ya bersama kami di opini publik ya. Seperti apa opini Anda, tanggapan Anda terkait topik kita, atau mungkin ada masukan untuk topik kita pagi ini.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu tuh terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Yah, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.

Ya baik, peringat demikian ada Karen ya dengan burung camar terbang melayang, terbang tinggi melayang. Ya, sudah hadir lagi menyapa Anda untuk pagi ini yang lagi dalam persiapan ya untuk melaksanakan tugas aktivitas hari ini. Semoga pagi ini tentu boleh diawali dengan rasa syukur ya atas kesehatan, kesempatan, dan semangat yang selalu akan menyertai langkah kita ya. Karena di tengah dinamika kehidupan yang terus bergerak ini, ya siapapun Anda ya harus tetap optimis ya. Dan baik, pendengar. Apa kabar untuk Anda hari ini? Di kesempatan Kamis 11 Juni 2026 ini ya, tentu semoga boleh membawa energi positif mengawali seluruh aktivitas Anda. Dan pendengar, sebelum Anda melangkah lebih jauh mengejar target ya, menyelesaikan pekerjaan, ada hal yang tentu perlu kita renungkan bersama lagi. Ya, di mana setiap hari yang kita lewati, ya, setiap tanggal yang ada dalam kalender itu bukan sekedar angka, ya. Tapi ternyata tersimpan jejak perjalanan, perjuangan, ya, pengorbanan, keberanian dan perubahan yang membentuk dunia hingga menjadi seperti sekarang ini. 11 Juni menjadi pengingat bahwa sejarah tidak pernah lahir dari kenyamanan, ya, tetapi lahir dari orang-orang yang berani mengambil langkah ketika orang lain memilih diam. Dan peringat berdasarkan penanggalan Masehi, sejumlah momen unik menarik diperingati setiap tanggal 11 Juni. Ya, yang pertama, Hari Bermain Internasional. Ya, di mana pendengar, momen Hari Bermain Internasional ini tentu merupakan apa ya, nilai aktivitas bermain hak dasar bagi setiap anak. Dan dari PBB, selain membuat kebijakan, juga mengadakan pelatihan dan pendanaan untuk mengintegrasikan permainan di lingkungan masyarakat dan juga pendidikan. Dan menciptakan Hari Bermain Internasional, ya, pada 11 Juni, itu dimulai pada 2024 lalu ya, Hari Bermain Internasional. Ya, bermain bisa membangun hubungan, ya, mengatasi trauma, ataupun menjadi solusi dari satu masalah. Ya, karena itu bermain bagi anak-anak itu dinilai sebagai aktivitas yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hari ini juga 11 Juni 2026 ya, kalau di Amerika ya, diperingati sebagai Hari Menyapa, Hi, atau Say Hi Day ya, terinspirasi dari kisah seorang remaja berkebutuhan khusus yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyapa semua orang yang dia temui. Ia pun berharap semua orang bisa bersikap baik, manusiawi, dan menyadari bahwa semua orang ya berarti di dunia ini. Sehingga sikap yang sering menyapa dan ceria ini ya, remaja berkebutuhan khusus yang bernama Yosef Anthony Sinotti sangat disayangi di lingkungannya. Namun sayangnya umurnya tidak panjang ya, pada tahun 2018 Sinotti menghembuskan napas terakhirnya, dan selang 3 tahun akhirnya ditetapkanlah Hari Menyapa Hai di Amerika yang jatuh pada setiap 11 Juni. Dan peringatan ini tentu bertujuan untuk mengkampanyekan pesan bahwa satu sapaan sederhana itu bisa membuat hari seseorang lebih baik. Ya, masih di hari yang, di tanggal yang sama juga di Amerika ya pendengar, 11 Juni itu diperingati sebagai hari menjadikan hidup indah.
National Making Life Beautiful Day atau hari menjadikan hidup nasional hidup indah nasional, dengan tujuan tentu untuk merayakan siapa saja yang membuat hidup sendiri atau orang lain lebih indah dan bahagia. Dan peringatan ini diciptakan oleh perusahaan kecantikan pada 11 Juni 2015, A Priori Beauty. Ya, perusahaan ini membuat orang-orang mengenali kecantikan dalam diri sehingga merasa hidupnya lebih indah. Dan salah satu cara paling sederhana untuk merayakan hari yaitu dengan duduk, merenungkan, dan menghargai diri sendiri. Ya, meluangkan waktu sejenak juga untuk memikirkan orang-orang yang membuat kalian bahagia. Itu merupakan ungkapan terima kasih. Oke, itulah beberapa momen hari spesial di 11 Juni ya. Dan seringkali kita menganggap bahwa untuk menciptakan sesuatu yang besar memang harus menunggu waktu yang tepat atau menunggu kesempatan datang. Ya, padahal sebenarnya banyak momen bersejarah di dunia justru lahir dari keberanian seseorang untuk memulai di tengah keterbatasan. Oke, baik, dan pendengar, nantinya kita akan lanjutkan untuk Manado Pagi ini di Opini Publik ya, akan membahas topik terkait dengan Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Mewujudkan Astacita. Ya, bagaimana tanggapan Anda terkait topik kita ya, mungkin ada masukan juga terkait dengan topik ini. Dan sebagai informasi ya, Anda bisa ikuti juga topik ini yang akan dibahas dalam Sulut Bicara jam 9 pagi ini. Tentunya bersama dengan narasumber dari Kodam 13 Merdeka, Aster Kasdam 13 Merdeka, Kolonel Infantri Daniel E. Lalawi, SIP. Ya, nanti Sulut Bicara Anda akan ditemani oleh host Steve Kolibu. Ya, sesaat lagi Anda akan ikuti Opini Publik ya, Anda sekali lagi bisa berbagi ya tanggapannya, opininya seperti apa terkait dengan topik kita. Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Mewujudkan Astacita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Iya, baik pendengar. Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Itu yang menjadi topik kita untuk pagi ini di Opini Publik. Silakan ya. Line telepon 0821-9583-5080 saya buka. Saya kasih kesempatan untuk Anda. Opini Anda seperti apa? Tanggapannya seperti apa? Mungkin ada masukan? Ya, sekali lagi topik kita untuk pagi ini Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan astacita. Jadi ini bukan sekedar slogan ya pendengar. Dan sejarah memang sudah membuktikan bahwa kekuatan terbesar bangsa terletak pada persatuan.

0: dan rakyatnya. Ketika rakyat dan aparat bersatu, ya, berbagai tantangan tentu bisa dihadapi dengan lebih baik. Ya, dan ketika semangat gotong royong terus dipelihara, maka pembangunan akan terus lebih cepat dan merata. Astacita dan cita-cita bangsa memang menjadi harapan bersama. Tentu dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Ya, karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran aktif ya dari seluruh komponen bangsa, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, para generasi muda, tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga aparat TNI Polri selaku pertahanan dan keamanan. Ya, dan Kodam 13 Merdeka tentu memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga tumbuh ya, tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan terjaganya kerukunan sosial. Karena itu berbagai kegiatan pembinaan teritorial ya, karya bakti, bakti sosial, program ketahanan pangan, penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari pengabdian yang terus dilakukan, tentunya bersama rakyat. Ya, bagaimana tanggapan Anda, opini Anda ya, terkait dengan topik kita pagi ini? Kodam 13 Merdeka bersama rakyat, wujudkan astacita. Silakan di line telepon 0821-9583-5080. Ya, pendengar, memang pagi ini ya, kalau kita renungkan bahwa setiap profesi memang punya peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ya, kalau petani mengolah sawah, ya, nelayan berjuang di laut, guru mendidik generasi penerus, tenaga kesehatan melayani kesehatan masyarakat, pelaku usaha menggerakkan ekonomi, aparat TNI Polri tentu menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Semuanya menjadi bagian dari kekuatan besar bangsa kita ya. Tidak ada kontribusi yang terlalu kecil kalau dilakukan dengan niat tulus untuk kemajuan bangsa. Karena Indonesia dibangun oleh jutaan tangan yang bekerja dengan penuh dedikasi. Jutaan hati yang menyimpan harapan dan jutaan langkah yang tentu terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Oke, line telepon saya kasih kesempatan di opini publik untuk pagi ini 0821-9583-5080. Topik kita, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat, wujudkan astacita. Selamat pagi, opini publik. Halo.
1: Ya, halo, opini publik.
0: Iya, selamat pagi, Pak Yos Rifai. Oke, silakan Pak Yos, bagaimana opini Anda pagi ini, silakan. Astacita bukan cita-cita. Astacita.
1: Oh, astacita.
0: Iya.
1: Astacita itu pengertiannya apa sih? Cita-cita TNI atau cita-cita
0: rakyat. Astacita itu program sebenarnya presiden, Pak Yos. Iya, misi yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Iya, mencapai visi, ya, mencapai visi gitu ya.
1: Kira tanggapan cita-cita bangsa kemerdekaan sekarang ini banyak rakyat yang belum merdeka. Jadi ya, kalau menanggapi ya, karena cita itu banyak fungsionalnya. Tapi ternyata visi dan misi ya.
0: Iya.
1: Indonesia Emas.
0: Dalam mewujudkan Indonesia Emas, iya.
1: Kalau mewujudkan Indonesia Emas, kalau menurut saya ya, memang sih setiap kepala negara atau penganut-penganut negeri ini memberikan cita-cita. Tapi apakah cita-cita ini terwujud? tentunya masih dalam tanda kutip tanda tanya, karena saya melihat dari sejarah ya, melihat dari sejarah bangsa ini, memang banyak banyak dialektikanya. Dialektikanya itu kita sebuah bangsa agar sejahtera, kesejahteraan TNI, kesejahteraan TNI juga. Saya melihat seperti itu. Kalau kita lihat cita-cita Indonesia Emas ini, menurut saya belum, artinya belum terjawab ya, karena saya aja masih tergantung-gantung petani, bahkan banyak juga tentara-tentara, TNI masih gaji kecil. Nah, bagaimana kita mau menuju kesejahteraan? Apalagi apa yang dikatakan Indonesia Emas. Indonesia Emas ini bagian daripada mungkin mimpi ya. Saya melihat begini, Indonesia Emas, cita-cita kepala negara memang itu bagus, baik. Tapi bagaimana pelaksanaannya nantinya? Seperti sekarang kan dolar melonjak tinggi, rupiah anjlok. Ya tentunya kan kita belum sejahtera. Pekerjaan juga belum sejahtera. Petani-petani juga belum sejahtera, buruh juga belum sejahtera. Kenapa? Masih tumpang tindih gejolak ini. Dolar naik, rupiah anjlok. Dampaknya kepada masyarakat kecil. Ya bagaimana kita mau menanggal resesi ini? Ya tentunya kan TNI itu kan jaga negara, bela negara. Tentunya tidak mungkin TNI itu berjuang sendiri tanpa rakyat. Yeah. Indonesia Merdeka kan berjuang bersama-sama antara TNI dan rakyat. Jadi kalau ada pilar ini antara TNI dengan rakyat, terus ada hal-hal yang menyangkut perbedaan, tentunya Indonesia Emas tidak akan. Menurut saya ya, karena saya lihat dari segi-segi visi dan misi ini masih mimpi lah. Karena masih banyak rakyat masih kontra rumah tangga muda kontra rumah. Kalau mau sejahtera, tentunya tidak ada istilah kontra rumah, korupsi, macam-macam itu. Jadi bagaimana apakah aparat polisi dan TNI, apakah jangan cuma pencitraan semua ya. Saya bukan saya ini rakyat, jadi saya berhak juga untuk mengkoreksi masalah polisi, masalah aparat negara, masalah TNI juga. Apakah pekerjaan mereka sudah memberikan harapan untuk rakyat demi bangsa dan negara kita? Tidak mungkin kalau terjadi aksi sana sini, berarti kan rakyat belum sejahtera. Kalau ada teriakan-teriakan dari bawah, Pak Presiden, MBG begini-begini, atau kesejahteraan, pekerjaan, rupiah, anjlok, dolar naik, banyak sekali yang kita membenahi di bawah negeri ini. Kalau kita mau berkeroyok, kita harus ambil hati juga kepada rakyat. Kalau rakyat mengeluh, pertanian dan segala macam itu, agar supaya negara kita menjadi Indonesia Emas. Tidak ada lagi istilah lapangan kerja, intimidasi, dan macam-macam. Kita maju bersama. Itu namanya istilah gotong royong. Tapi gotong royong juga di zaman Megawati belum terrealisasi juga sampai sekarang. Jadi banyak sekali.
0: Baik.
1: Indonesia Emas ini mau maju kalau tidak ada kerjasama antara TNI, aparat, dan rakyat. Karena ujung tombak itu rakyat yang menentukan. Seperti itu.
0: Okay.
1: Saya, terima kasih Bung Mai.
0: Baik. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yos Rifai Air Madidi ya. Makasih untuk opininya pagi ini. Jadi topik kita pagi ini, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat, wujudkan astacita. Ya, jadi pendengar, Presiden dan Wakil Presiden ya mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas, yaitu dengan mewujudkan 8 misi yang disebut Astacita ya. Dan ya, Asta Cita ya merupakan program yang tentunya untuk memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi ya dan sebagainya. Di antaranya ya Asta Cita yang ada ya dari Presiden Prabowo itu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Baik, saya lanjutkan lagi ya opini publik. Selamat pagi. Tabia, selamat pagi. Pak Jokowi. Sehat Pak Jokowi.
1: Jokowi.
0: Oh. Iya. Oke.
1: Apa nih? Kodam
0: 13 Merdeka Bersama Rakyat Wujudkan Asta Cita.
1: Ya.
0: Ya.
1: Emang kan kalau kurang belajar kan dari kurang sejarah kan TNI dari rakyat, TNI rakyat tuh.
0: Iya.
1: Jadi TNI juga jangan lupa. TNI itu dari rakyat. Kan dulu dia sejarah dari BKR, PKR sampai dia jadi TNI itu yang orang pernah belajar.
0: Kalau dari sejarahnya ya.
1: Iya, kan dari sejarah. Jadi TNI jangan lupa itu. Karena terus terang saja kalau kita lihat TNI sepertinya ada sedikit-sedikit ya. Ya, orang kan tahu dia apa situasi sekarang. Enggak usah dia bilang kalau apa. Nah, sama dengan Iwan Fals tadi dan nyanyi itu di Serdadu. Kalau dengar Iwan Fals pelagu itu kok Soiko itu so bagus itu tentara. No. Semua bintara, prajurit bintara atau tamtama sampai jenderal sama orang TNI. Kan semua dibalik topi baja tuh. Seperti Iwan Fals dan nyanyi. Jadi memang tentunya juga ini peran TNI memang perlu untuk di masyarakat. Tapi TNI juga punya tupoksi, Michael.
0: Yeah.
1: Ada hal-hal tertentu TNI nggak bisa masuk. Itu kan aturan ada undang-undang TNI, Bu. Jadi kita cuma mengingatkan saja ke TNI. Saya kira TNI juga lebih tahu dari kita. Kalau orang kan cuma baca undang-undang. Jadi baik juga ini tugas dari TNI ini untuk apalagi kalau kita lihat sekarang banyak kali turun di bidang pertanian, Kak.
0: Iya.
1: Banyak kali kan kita lihat TNI dan Polri. Cuma kalau kita cuma ingatkan mesti ada tupoksi juga. Yang tidak bisa juga mengambil haknya rakyat sipil kan ini jangan lupa orang kan dari rakyat TNI rakyat kata jenderal besar Sudirman kan bilang begitu itu TNI jangan lupa itu sejarah TNI dari rakyat cuma itu dong yang selalu kita ikuti pelajaran sejarah dan orang kan so tahu tuh memang itu sejarah begitu jadi kita berharap jangan muncul-muncul kan banyak-banyak kan kejadian begini-begini kan sekarang orang kan lihat saja di publik di media massa dia jadi kita berharap memang kan tuh ini kalau kita lihat positif no membangunkan Asta Cita ya daripada orang bapak diam di barat lebih baik turun ke Kinsawa Batam Nilu cuma ada batasnya ada tupoksinya dan kita juga berharap semakin kompak antara TNI dan rakyat. Karena kan kalau TNI kan itu dia petugas kan menjaga teritorial negara.
0: Teritorial, ya.
1: Iya, kan cuma menjaga teritorial negara. Dan dorang dilatih untuk membunuh musuh, bukan membunuh rakyat. Dorang kan begitu dilatih itu. Tuh, TNI kan begitu. Beda sama Polri. Kalau udah di dalam negeri, kalau keamanan, ya itu Polri sipil. Nah, jadi kita berharap program-programnya ini memang didukung, tapi harus ada tupoksinya juga. Karena orang lihat, so mulai banyak tuh sipil-sipil orang, ya paling tidak dapat lihat rupa TNI Polri, banyak juga yang, ada juga yang bukan mau bilang bagaimana ya dorong tapi ini kan tuh dorong tugas tuh daripada dorong bapak diam tuh rupa kita bilang tadi daripada dorong dulu di barat atau apa kan TNI kan itu cuma perang tuh kan dorong tugas kan itu cuma perang menjaga teritorial kan perang tuh dari serangan musuh atau serangan bangsa lain negara lain itu dorong tugas untuk menjaga teritorial walaupun memang ini penting juga untuk visi dan misi Asta Cita itu bagus juga mereka dukung dari segi keamanan
2: dan tentu supaya berjalan bagus. Ya. Cuma itu yang kita ingatkan, ada tupoksinya masing-masing. Orang sipil ada tupoksi, tentara ada tupoksi, polisi ada tupoksi. Agar jangan terjadi apa perdebatan di masyarakat atau apalah, itu kan banyak kali jadi begitu. Kalau sama yang Mike bilang tadi kan, orang ada yang pengusaha, kalau apa guru mengajar, tentara menyangkal, kita tukang copet ya, bah copet no di tempat rame. Itu kan tugasnya tuh kerja masing-masing. Kalau tukang copet, saya kira bagus juga ini Kodam 13 Merdeka mendukung program Asta Cita Presiden, tapi cuma kita ingatkan jangan lupa dengan tupoksi masing-masing. Tupoksi, ya. Saya kira nanti tamang-tamang lain tambah baik.
0: Okay,
2: maaf kalau kita mengkritik atau koreksilah ke TNI dan Polri.
0: Baik.
2: Cuma itu.
0: Okay.
2: Makasih banyak.
0: Iya. Terima kasih ya untuk opininya Pak Jokowi Tomohon. Iya, memang program Asta Cita memang tentu dapat kita rasakan ya. Program yang berkembang yaitu swasembada pangan, energi, UMKM. Ya, baik, bagaimana tanggapan yang lainnya, opininya? Selamat pagi. Bitung, Pak Sagai. Oke. Okay. Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Asta Cita. Ya, bagaimana tanggapannya Pak Jo, Pak Sagai?
3: Oke. Kita kira apa yang sudah dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini Kodam 13, kita kira ini semua hal yang positif. Karena bagaimanapun juga apa yang dorang backing ini demi kepentingan rakyat. Jika ada hal-hal yang keluar dari DP tugas yang kadang-kadang membuat masyarakat terganggu dengan dorang pe kehadiran, kita kira pada dasarnya Kodam 13 itu tidak semata-mata untuk hadir keluar dari DP tugas sebenarnya.
0: Tupoksinya.
3: Tapi di sisi yang lain, orang juga sadar bahwa ya, tentara adalah manusia. Kadang-kadang kan orang lihat ada hal-hal yang terjadi karena masyarakat yang so berlebihan, so terlalu over, sehingga memancing keadaan tentara untuk bertindak. Tetapi sesudah itu dianggap tentara so terlalu jauh.
0: Disalahartikan.
3: Padahal
0: berarti
3: mereka juga melaksanakan tugas itu. Nah, oleh karena itu marilah orang lihat secara positif agar betul-betul dorang kehadiran di tengah-tengah masyarakat itu adalah melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka, terutama kalau orang lihat sekarang seandainya tentara dan polisi cuma di barak saja. Ini dorang so menciptakan suasana, so tanam milu, so tanam kentang dan lain-lain, yang adalah membantu masyarakat.
0: Ya, tuh.
3: Nah, oleh karena itu, ya, marilah dorang lihat dengan kacamata positif, sambil dorang semua sebagai masyarakat, mari dorang bantu tentara, polisi, agar supaya tercipta suasana aman sambil terang sukseskan program dari Presiden
0: ya.
3: Menuju hari esok yang lebih baik. Okay. Itu aja.
0: Baik. Iya.
3: Makasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Sagai ya, perwakilan dari Bitung juga sudah gabung pagi ini. TNI memang memainkan peran strategis ya untuk mensukseskan program pemerintah seperti Asta Cita Ya, bisa kita lihat melalui penguatan ketahanan nasional, ya, percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan rakyat, ya. Dan implementasi nyata di lapangan mencakup berbagai dukungan, ya, terhadap program makan bergizi gratis. Ya, penguatan sistem pertahanan negara. Ya, seperti dalam beberapa poin, ya, astacita presiden, ya, meningkatkan, ya, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ya, itu dalam poin kedua. Nah, kita lanjut lagi line telepon Pro 1. Selamat pagi, opini publik.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Opini publik.
0: Cliff Motoling, oke. Okay.
4: Tentara, ya. Mantan lurah di anak buah. Astacita kan?
0: Iya. Kodam 13 Merdeka Asta bersama cita, rakyat wujudkan kan, astacita.
4: Astacita ada 8 tuh, 8. Ada 8 poin situ kan, Kang. Heeh. Saya kira ada semua tambah. Asta sukacita menjadi 12. Kalau dari kita mungkin agak berbeda sih penelepon yang barusan lewat. Kita merujuk ke koperasi. Sempat kita dengar waktu lalu, ada kodim berapa itu? Kodim berapa itu yang ada di Bitung Minut itu? Koperasi. Kalau kita sebenarnya tidak setuju. Karena dorang itu, angka senjata itu dorang ketahanan negara. Dorang itu jaga-jaga teroris dan lain sebagainya di luar, di perbatasan dan lain sebagainya, udara, laut, darat, keamanan negara. Tapi kalau koperasi, sepertinya orang itu sambil ambil alih ini, kasih Pak Kementerian Koperasi, UMKM, Dinas Koperasi dan UKM tuh. Karena begini, apa sih belum ketahu, istilahnya tuh, kalau bajaga pengawasan dalam sisi mungkin, oh DP pembangunan ini kayaknya ini so mengarah ke hal-hal negatif. Aduh dong, so ada penyimpangan. Boleh. Tapi kalau orang mau ambil alih pembangunan atau sebetulnya kita tidak setuju. Kenapa? Orang kan pe badan, pe lembaga, pe kementerian itu so hampir berapa persen ini negara di belakang. Terlalu godek, gemuk dan belakang. Makanya kasih fungsi ini dinas atau dari Kementerian Koperasi yang jalankan, karena itu rompet tugas. Jadi kita sebenarnya tidak setuju sih, betul, jujur. Tapi kalau untuk ketahanan apa pangan, ah, orang itu terlatih tuh. Karena kita pernah lihat, ada dulu sempat di pos-pos begitu orang tulis AMD, Abdi Masuk Desa, terus dirubah lagi jadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Karena memang ada bikin jalan, penghubung, jembatan. Kalau itu memang mantap, kita apresiasi untuk TNI. Tapi kalau untuk mengarah ke koperasi, dengar jo bapak-bapak, kita sebagai masyarakat tidak setuju. Kasih jo apa kok koperasi? Dorong kok bidang itu pak, bapak saja itu hanya mengamankan saja. Ketika memang ada penyalahgunaan, boleh. Tidak ada kolaborasi dengan kepolisian, karena kepolisian juga yang memang punya wewenang untuk dalam arti penyelidikan dan penyidikan begitu. Itu di kemasyarakatan begitu. Jadi kalau ketahanan oke, okay. Batanam rica, tomat, jagung, kedelai, kopi dan lain sebagainya, padi, oke, okay. Karena membantu masyarakat. Tapi yang kita fokuskan tentang koperasi, Bu Mai. Koperasi,
0: okay.
4: Jangan dong kok ambil alih. Dalam arti kasih kesempatan koperasi ku itu. Sipil kuat tangan itu dari kementerian. Jadi mungkin cuman itu yang kita mau sampaikan, karena salah satunya kita itu memperhatikan ini peran dari TNI kalau soal untuk menjaga, karena itu dorong PWW nang. Namanya TNI, kedaulatan negara, kekuasaan dan kewilayahan daerah itu dorong tahu itu, karena orang kan negara berdaulat. So ada kekuasaan toh. TNI percuma tong PT ini banyak sekali. Jadi kalau dari saya mengkoreksi atau mengkritik si tentang masalah tentang koperasi, jangan ambil alih lah, jangan masuk ke situ lah, kasih ke sipil lah, ke pemerintah kan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tapi TNI tetap mantap, okay. Maju, bravo. Itu saja, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi Cliff. Iya, Perigar, memang bangsa yang besar itu tidak dibangun dalam semalam, ya. Kemajuan sebuah negara lahir juga dari perjuangan panjang, kerja keras yang berkelanjutan, kebersamaan seluruh elemen bangsa yang punya tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, aman, sejahtera, dan bermartabat. Ya, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Jadi ini bukan hanya sekedar tema yang menggambarkan eratnya hubungan antara TNI dan masyarakat sebagai mitra strategis, ya, tetapi tentu untuk menjaga kedaulatan negara, memperkuat persatuan, ya, mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju, ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya, Pro 1, selamat pagi opini publik.
5: Tadi ya,
0: selamat pagi Pak Heri.
5: Pak Michael.
0: Oke.
5: Sehat.
0: Sehat Pak Heri. Ya, semoga ya. Pak Heri juga demikian ya, sehat.
5: Iya, amin.
0: Oke. Silakan Pak Heri, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita.
5: Kodam 13 Merdeka. Mengawal apa yang menjadi program. Tiap pemerintah. Dengan harapan ya tentunya sebenarnya kan ini AB ini sama dengan rakyat. Kan keluarganya juga kan rakyat biasa.
0: Iya.
5: Harapan pertama, sebagai masyarakat, TNI jangan masuk dalam dunia politik. Itu pertama. Kalau sudah masuk dalam dunia politik menjadi apa lagi? Kalau tadi ada teritorial, batas-batas. Itu kan batas-batas wilayah. Jadi untuk mempertahankan ini negara, apabila ada serangan-serangan, ingin merampas, merampok, ingin melakukan ancaman-ancaman, itu tugas sebenarnya TNI. Kalau kita mau kembali, mau reformasi lagi, zaman dulu, ABRI. Kan? Termasuk polisi itu masuk dalam ABRI, kalau yang lalu, tahun-tahun 90-an. Kan? Namun sekarang itu jadi berbeda. Itu hari juga kan sudah dibahas. Masalah POM itu kan sudah TNI semua di angkatan. Jadi jangan berpolitik negara
0: ya.
5: Ini dengan tujuan apa mendirikan negara Indonesia menuju kemakmuran untuk bersama rakyat TNI. Bagaimana untuk mendapatkan kemakmuran? Makanya dia bilang harus adil dan makmur. Kalau tidak ada keadilan, bagaimana mungkin untuk mendapatkan kemakmuran? Kalau tadi Kodam TNI lah secara keseluruhan mengawal program Asta Presiden Astacita. Kata ini aja masih asing untuk masyarakat, apalagi menengah ke bawah. Memang akhirnya luas. Terkadang kalau bicara lagi, so bukan lagi wewenang-wewenang yang sebenarnya dari TNI untuk TNI menangani semua. Termasuk juga dengan Polri. Ada batas-batas juga. Dan di samping itu, di samping batas-batas, jangan juga ini hal dianggap sesuai dengan momen. Jujur saya mau katakan, kemarin tidak ada yang bersuara. BBM naik, kan? Apakah keluar ini Kodam mengawal astacita dari program presiden karena termasuk ada ancaman-ancaman kan sekarang akibat kenaikan dengan keterjepitan masyarakat selama ini ditambah lagi kenaikan BBM terutama Pertamax yang naikan gila-gilaan. Ini didiamkan semua karena apa? Tertutup. Jadi semua dan semuanya itu apabila dibahas secara terbuka dan terang menerang itu akan menunjukkan kemajuan untuk mendapatkan satu kemakmuran. Asalkan itu di sana ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, bagaimana mungkin itu bisa mau tercapai cita-cita negara? Jadi oke saja. TNI membangun sawah. Itu kan saya pertanyakan dulu, di mana tuh TNI dah bangun sawah kan? Itu kurang lebih 10 tahun, 15 tahun lalu saya pernah menyampaikan seperti itu. Oleh sebab itu, itulah keterbukaan. Jangan nantinya juga untuk menjaga ketahanan pangan. Saya dekat pasar Karomasan, tanya Pak pedagang-pedagang. Terus saya ngamati ricah, ada tuh bapak ini, TNI. Nah ini, akhirnya, jangan sampai ada kesan. Kesan-kesan negatif, misalnya. Mm-hmm. Oh, saudara kok tuh, apa, yang atur semua. Akhirnya itu, ketahanan-ketahanan pangan seperti apa. Dengan ketahanan pangan itu yang meningkat-meningkat terus. Dan sebagai masukan juga termasuk ketahanan pangan. Jangan hanya informasi kita laut-talaut terus. Bagaimana itu berbicara harga terendah dan tertinggi? Kenapa tidak ambil di dasar dari Gorontalo atau Manado? Itu kan hari-hari bukan 512 itu informasi dari talaut ke Pro3 Jakarta. Disiarkan secara nasional. Termasuk juga ini menyangkut dengan pangan. Selalu membandingkan dengan Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Ini terkadang provokasi. Bagaimana mau menjaga ketahanan? Apakah TNI bisa masuk itu? Hal-hal yang memprovokasi seperti itu. Itu kan juga termasuk menjaga ketahanan pangan. Jadi kita sebagai masyarakat awam, masyarakat kecil, coba itu semua. Masyarakat juga mengerti. Asalkan ada keterbukaan. Kalau memang ada keterbukaan, kalau memang dengan alasan-alasan tepat, no, kenapa? Jangan selalu cuma alasan Iran, Israel, Amerika. Ribut terus. Naik di dolar. Orang itu juga kan punya akal sehat.
0: Iya.
5: Bisa berpikir. Semua itu jadi alasan.
0: Baik, Pak Heri.
5: Alasan-alasan yang sebenarnya tidak realistis. Kalau kita menarik pikiran sehat, akal sehat, nah ini kurang backing-backing semua supaya tercapai dan cita-cita. Sebab saya memperhatikan setiap presiden baru, BBM mungkin harus dinaikkan karena mungkin itu, nggak tahu, untuk negara. Dan saya mendengar juga, saya berpikir aneh alasan-alasan yang selama ini. Kenapa Malaysia negara tetangga, sepulau saja dengan Indonesia? Oh nanti kenapa Indonesia mengalami kesulitan seperti itu? Kan Malaysia mau bantu. Sekarang perbandingan begini. Pertamax di Malaysia dengan Indonesia hampir dua kali lipat bedanya. Kenapa itu bisa terjadi? Kontrusan yang di alasan di pulau-pulau di daerah Iran sana.
0: Okay,
5: ini kan yang akal sehat yang kita bisa dapatkan dan kita juga itu. Sebagai masyarakat awam, agar supaya itu semua harus ada keterbukaan. Sebab kalau tertutup juga, sama dengan ini, so tercapai, so dapana itu BBM, terutama yang non-subsidi. Ini penyaluran-penyaluran untuk dana-dana simulus terbuka kira-kira sekarang, atau seperti apa? Okay. Jangan tidak jelas semua.
0: Baik, kan? Pak Heri.
5: Ya mudah-mudahan harus lebih terbuka, betul-betul negara harus melihat dengan kekurangan keterjepitan masyarakat yang ada di bawah. Makasih ya Tabea.
0: Oke, terima kasih Tabea. Selamat pagi Pak Heri. Pak Heri menjadi penelpon terakhir kita untuk pagi ini ya. Jadi pendengar sesuai dengan topik kita, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan astacita. Astacita memang hadir ya sebagai arah dan visi besar pembangunan nasional tentu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Ya, maju, adil, makmur. Dan Kodam 13 Merdeka hadir sebagai bagian dari kekuatan bangsa yang terus berupaya untuk menjaga stabilitas wilayah, memperkuat ketahanan nasional, ya, membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan, dan tentu mendampingi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan juga. Dan melalui pembinaan, ya, tentu Kodam 13 Merdeka terus menunjukkan bahwa pengabdian kepada negara adalah pengabdian juga untuk kesejahteraan rakyat. Oke, opini publik saya akhiri sampai di sini ya, karena kita akan segera jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Dan topik ini nanti pagi ini akan dibahas. Ya, dalam Sulut Bicara nanti menghadirkan narasumber ya dari Aster Kasdam 13 Merdeka, ada Kolonel Infantri Daniel E. Lalawi, SIP, ya, membahas topik yang sama, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan asta cita. Dan sulut bicara nantinya akan dipandu langsung oleh host Steve Kolibu. Oke, selanjutnya program 1 RR Manado segera jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi.